0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan 8.04 minit pagi ketika ini. Dah pun masuk jam yang ketiga. Lia bertugas untuk hari ini edisi 9 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Komandan Kopi Jamba katanya askar penjual kopi Penang hadir. Terima kasih Terima kasih semua yang menghadirkan diri di live TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, kalau bosan-bosan pagi-pagi ni kan, tak tahu nak borak dengan siapa, boleh pergi ke live TikTok Melaka FM. Kita borak-borak dekat situ, okay? Baik, saudara, Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti khazanah kita, rewang Unity Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma.

Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

sebuah lagu daripada Desire, Bias Cinta baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 8.17 minit pagi ketika ini. Dan sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam Yok Dong Aba, gabungan tiga negeri bersama dengan hari ini Cik Merah dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Jadi nantikan sekejap saja lagi 8.30 minit pagi rancangan Yok Dong Aba, hiruk bergegau apa agaknya yang kami akan bawakan dari setiap negeri, dari ketiga-tiga negeri ini, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kena tunggu kejap lagi. Dan hari ini juga kita ada tetamu undangan di Konti Melaka FM. Siapa agaknya? Kena tunggulah, okay? Anda boleh saksikan juga di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Kita akan bersiaran secara langsung di sana 8.30 minit pagi sehingga pukul 10 pagi nanti, okay? Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu ini. Sebelum Telia nak tanya, dah kahwin ke belum? Jom kita layan daripada Saloma dan juga Ahmad Daud, Sudah Kahwin Ke Belum. Melaka FM mempesonakan.

Kelas FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga, jaga.

0: Yuk dong ngabe. Dari negeri pelancongan ucapan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, alhamdulillah. Zu.
1: Ya, Lia. Ya. Ada kecik merah tu?
2: Ada.
3: Kita ada kat
1: ada, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semuanya pagi kan? Ni alhamdulillah semuanya baik-baik.
1: Kan? Ya. Dia macam
3: kejap, tak apa. Kita bagi ruang sebab Zu tengah bercakap tapi kita tak dengar suara dia. Ya, Lia, ya.
2: Ya, yeah, macam putus-putus kan?
1: Ya ke? Tak dengar awak, putus-putus ke?
3: Okey, baru je lah. Awak dah main cak-cicak okay. Dengan kita pagi-pagi.
1: Pagi-pagi kan? Nak bagi berpeluh sikit. Kena yeah. Main apa cak-kucak kat sini.
2: Dia baru nak start enjin. Biasalah tu.
1: Okey ke tak tu? Dah sarapan ke? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Saya dah sarapan dah pagi ni. Zu dengan Cik Merah macam mana, dah sarapan ke?
3: Macam kita dah sarapan dah pagi tadi. Sempatlah kita cuba-cuba resepi yang orang kata viral kan. Alah, wow. Yang senang.
1: Okey. Yang rebus-rebus tu ke?
3: Kita tak yang rebus-rebus. Kita yang bakar-bakar.
2: Oh, bakar-bakar. Wow. Pagi-pagi dah bakar-bakar.
3: Sebab yang rebus-rebus tak mampu awak. Kita takut terbalik meja kita tau pagi-pagi ni.
2: Ay, isau.
3: Tengah hari nantilah, ya.
1: Alahai. Tapi tak apa tau. Zu belum nak sarapan lagi. Tapi masih bertenaga setakat ni. Alhamdulillah.
2: Mantap.
1: Minum air aja.
2: Mantap.
3: Tak apa. Nanti waktu rehat pukul 10 nanti isi-isi lah sikit yang padu-padu kan. Jangan lambat. Takut gastrik. Tahu,
2: ya. Dan ya, saya betul. Saya pagi ni saya sarapan cempedak goreng tau. Saja nak bagi tahu.
1: Sedapnya. Mesti satu konti bawah ataupun dekat satu pantry, kawasan pantry tu kan.
2: Ada.
1: Tak ada bau punya tu.
2: Bau cempedak lah. Bukanlah bau angin-angin ke apa kan.
3: Tengok Zu tak pandai budak kecil tau si Dahlia ni. Dia punya sarapan bukan main lagi tau.
1: Dia punya sarapan setiap minggu kan. Memang luar biasa tau. Sempat dia menggoreng celup tepung tu. Hebat.
2: Itulah. Okay.
1: Mana dikait je cempedak tu?
2: Tak tahu dah mana ibu saya dapat.
3: Agaknya Dahlia ni dia tengok buka peti sejuk pagi ni. Apa yang ada boleh lah. Apa yang ada aja kita buat.
2: Campak aja dalam kuali tu.
3: Kita
2: yang penting jadi.
3: Nak sarapan sekarang ni dia cari. Mana cempedak ni untuk dia sebenarnya? Tak dia yang makan.
1: Hilang. Dah disimpan.
2: Itulah tu. Okey, pagi ni apa ceritanya yang kita nak bawakan kepada pendengar-pendengar kita ni?
1: Ya, kalau macam di Melaka, hari ini nampaknya ada personaliti kan?
2: Betul, kita ada tetamu undangan hari ini.
1: Kalau di negeri FM hari ini, kita nak kongsikan laporan khas. Katanya nak bercucuk tanam hari ini. Nanti kita kongsikan.
3: Wow. Oh dia, kalau dekat Johor pula, kita nak bawakan, nak bawa jalan-jalan lah. Ada kapsul pelancongan sikit.
2: Tak sabar gitu.
1: Katanya Melaka dengan Johor sekarang tengah meriah. Ada banyak aktiviti kan?
3: Melaka lagi lah tak bertenang. Melaka Johor pun ada lah. Sebab sedikit boleh-boleh lah hujung minggu.
2: Betul. Orang kata Melaka betul. Tak relax. Jadi setiap minggu tu ada je aktivitinya tu. Yang itulah kita tak sabar nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita ni.
1: Dan untuk pendengar Yuk Dong Aba macam biasalah. Kalau untuk kami ni frekuensi lain-lain kan, mungkin di Melaka boleh dengar pula Johor dan juga Negeri Sembilan kan. Kalau di Johor boleh dengar Melaka dengan Negeri Sembilan. Kalau kat kami ni kan, mungkin ada yang pertama kali dengar ni, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi. Kalau dekat Negeri FM ni 92.6, 95.7.

0: difficulty dia.
1: Ha, jadi difficulty kita satu je, 102.3. Jadi kalau anda berada di luar kawasan frekuensi yang kita sebutkan tadi, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik.
0: Ya, betul-betul.
1: Betul.
2: Okey, baiklah. Dan pagi ni kawan-kawan, sebenarnya kan, cuba tengok kalau cuaca di kawasan anda macam mana. Tadi kan, saya nak pergi kerja, ya Allah, ya Tuhan ku, dia punya hujan kan macam rintik-rintik. Agaknya hujan semalam.
1: Ya.
2: Alamak, macam nak kena sihat badan pergi tempat kerja tak?
1: Alamak.
0: Sabar Cik Merah, ada beberapa jam lagi ni untuk kita kongsi macam-macam ni. Kalau dekat Negeri Sembilan ni, alhamdulillah cantik aja cuacanya. Kalau kita tengok Met Malaysia pun, ramalannya dari pagi sampai ke malam tiada hujan. Sebab semalam kan, bukan main lebat lagi. Dan ada juga beberapa kawasan yang banjir. Harapnya pagi ni dah okey lah.
1: InsyaAllah. Dan juga samalah dekat Melaka pun semalam seharian juga hujan dari pagi sampai lah ke malam tadi. Dan hari ni kalau ikutkan info cuaca, dari pagi sampai ke petang tiada hujan. Jadi pagi ni pun tenang-tenang je cuacanya, setenang hati kita, insyaAllah.
2: Begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Johor dia memang lain sikit. Sebab Johor pagi memang tak ada hujan, tapi petang nanti ribut petir. Awak di berapa tempat, awas.
0: Faham kena sentiasa bersiap siaga ya.
2: Jadi kalau hujung minggu ni, orang kata dengan keadaan cuaca macam ni lah, kalau petang si hujan je, elakkanlah aktiviti yang tidak bersesuaian ke, mandi-mandi ke, kita elakkanlah dulu.
1: Betul-betul. Yang mana nak mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, nak turun laut ke, hati-hati je lah. Yang penting kena sediakan payung sebelum hujan.
0: Cerita pasal daki gunung, hari ni ada lagi dah mendaki-mendaki. Nanti kita kongsikan, kita berhibur dulu.
1: Boleh
0: tak?
1: Tahu. Tu boleh.
0: Jomlah kita selepas ini persembahan Ramlah Ram dengan lagu Sesaat Kau Datang.
1: Okey,
2: jom kita dalam. Yo,
0: dengar
2: berhiruk
0: bergegar.

0: 8.41 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama dengan Zu di Negeri FM.
1: Lia dari Melaka FM. Dan juga
2: saya ada dekat sini, Cik Merah di Johor FM. Kita nak dapatkan Zu tadi. Risau lah kita awak ni.
0: Kenapa? Awak tak dengar lagu kita yang best tadi tu ke?
2: Kita nak nyanyi dia. Alamak. Macam tu dah awak. Jadi kita buat keputusan. Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar ya pagi ini.
1: Ya, apa pun terima kasih lagi kita ucapkan kepada semua yang terlibat untuk pagi ni. Kru-kru teknikal kita yang bertukar lumus pagi-pagi. Terima kasih banyak-banyak.
2: Betul lah.
1: Dan juga Johor FM yang tolong backup kan.
0: Ya, tadi juga terima kasih.
2: Dapat lah Zu. Zu cakap ke tadi? Zu tak dengar. Zu? Betul kan Lia?
1: Ya betul, saya tak dengar Zu.
2: Namun begitu, itulah sebenarnya pagi ini kan. Betul. Sementara Lia nak dapatkan Zu, kita harapkan anda semualah kan. Pastikan sebelum memulakan apa sahaja urusan anda, sebelum ke rumah, pastikan dah bersihkan diri anda, mandi dan juga jangan lupa bersarapan.
1: Ya, itu paling penting.
0: Ya, dengar. Cik Lira.
2: Ya.
1: Okey ke tu?
0: Betul-betul main aucak-aucak ya. Nak cakap atas gunung bukan atas gunung.
2: Itulah pasal. Awak mentang-mentang minggu lepas awak cuti kan. Minggu ni sampai hati awak tak nak cakap dengan kita berdua tau.
0: Itulah tu. Dia macam rap pula, kejap ada, kejap tak ada. Itulah. Okey. Sementara ada ni kan, boleh kita kongsi dulu nak tak?
1: Ya, boleh.
0: Apa antara aktiviti, apa orang kata, stesen masing-masing dan juga adakah yang menarik dekat negeri masing-masing tu?
2: Betul, tapi itulah sebelum kita kehilangan Zu. Kalau dari Johor, kita request Zu dulu cakap.
1: Betul-betul.
2: Kita kehilangan dia.
1: Saya setuju.
0: Sedih betul dia. Okey, baik, kalau kita di Negeri Sembilan ya, antara aktivitinya hari ini rakan-rakan kita nak lengkapkan misi Lapan Puncak itu. Hari ini mereka mendaki Gunung Angsi. InsyaAllah pukul 11 pagi nanti ada laporannya dari Puncak Gunung Angsi sampai ke semua pendengar. Kalau nak dengarkan perkongsiannya tu, bolehlah dengarkan Negeri FM. Boleh juga saksikan Facebook dan juga TikTok Negeri FM Official, kita bersiara langsung. Dan seterusnya, hari ini kita ada juga, kalau kita lihat ya, di Dataran Nilai Negeri Sembilan. Hari ini ada Sport Belia at HBN, Hari Belia Negara 2026. Di Dataran Nilai ada macam-macam orang kata pengisian. Antaranya ada pertandingan karaoke, ada aswara dance session, ada fitness challenge, ada persembahan basking. Bolehlah hadir beramai-ramai pukul 4 petang nanti sampailah pukul 10 malam ya. Dan juga kalau kita tengok hari ni pun di USIM ya, ada Festival Produk Halal dan Pelancongan Islam Madani. Ada macam-macam booth pameran dan juga produk halal dan juga pelancongan Islam. Jadi boleh hadir beramai-ramai. Boleh masuk USIM tu, okey? Boleh support juga adik-adik kita yang tengah belajar sekarang ni. Jadi itulah dia antara perkongsiannya dari Negeri Sembilan.
1: Okey. Kalau di Melaka pula bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026, iaitu bermula semalam hari Jumaat hingga Ahad ini di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ni merupakan wadah penting dalam menyemai dan juga memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, selari dengan aspirasi Melaka sayang rakyat mesra yang sentiasa mengutamakan keharmonian, kesejahteraan dan juga kebersamaan. Pelbagai pengisian menarik menanti pengunjung, antaranya ada Food Unites, ada Rumah Kami, Arkib Community, Khazanah Kita, Sukarakyat, Eksplorasi Memorial at Negara Bangsa, serta pertandingan peragaan kebaya cili, dan juga pelbagai lagi aktiviti lain yang mengangkat nilai warisan, identiti dan juga semangat muhibah. Baik, itu mengenai dengan sambutan Minggu Perpaduan. Dan juga ada pertandingan video kreatif 2026 sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026. Jadi anda semua dijemput untuk menyerlahkan kreativiti melalui penghasilan video bertemakan Keselamatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Tarikh penyertaannya 1 Mei hingga 31 Mei 2026 dan pastinya hadiah lumayan menanti anda. Jadi anda boleh menyertai kan, yeah. Sebarang penyertaan boleh hubungi 0623455555. Jadi jangan lepaskan peluang ini sebabnya hadiah menarik menanti anda. Okey. Itu sajalah dari negeri Melaka. Macam mana pula di Johor?
2: Okey, Johor, kita nak kongsi satu je program yang berlangsung berdekatan dengan RTM Johor juga. Ini mengenai karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Ini kawan-kawan yang mana berdekatan ataupun yang di luar negeri sempat, sebab kita program ini difahamkan berlangsung hari ini dan juga esok. Okey. Tapi esok ni sampai satu tengah hari. Hari ni kalau tengok dari Melaka, Negeri Sembilan sempat nak sampai ke sini. Sebab kita sampai malam. Okey, program ini bertempat di Padang Akasia A, di Angsana Johor Bahru Mall. Okey, Jalan Sekudai Pusat Bandar Tampoi Johor Bahru, di mana program ini adanya lah pagi ni larian bersama dengan bomba. Ada orang kata pameran jualan dibuka. Ada juga majlis perasmian karnival Hari Anggota Bomba Sedunia. Dan juga aktivitinya, kita pagi ini ada tarik tali. Piala Ketua Pengarah JBPM. Ada program Jom Belajar Renang. Ada Firefighters Day Challenge. Ada persembahan kebombaan. Ini yang paling saya suka sekali lah. Kalau sempat saya nak pergi tengah hari nanti. Ada juga pertandingan Fire Truck Challenge. Demonstrasi menyelamat dan madam kebakaran. Pertandingan kawat kebakaran versi Kelab Bomba Cilik. Pertandingan Treasure Hunt. Pertandingan Firefighting Challenge. Family Safety Day Fun Games. Dan juga untuk petang nanti, dengan hari nanti, adanya pertandingan karaoke Melodi Jubli Emas. Semestinya banyak program-program menarik. Dan juga di Johor FM kita akan juga bawakan laporan lah bersama dengan dua rakan penyampai, Raisma Segesmasa bersama dengan DJ Cik Kiss dan juga DJ Taufik. Atau dia.
1: Sungguh meriah.
2: Betul. Jadi kena datang.
1: Betul. Jadi begitulah antara aktiviti yang diadakan untuk minggu ini di tiga-tiga negeri. Jadi untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, anda boleh pergi Negeri Sembilan, boleh pergi ke Johor, boleh pergi ke Melaka untuk kita memeriahkan aktiviti-aktiviti yang diadakan.
2: Paling penting untuk hujung minggu ni, banyakkan bersabar. Jalan raya ramai yang pakai. Jalan raya ni kita berkongsi. Jadi senang kata, biarlah apa jua anda lakukan, paling penting biar selamat sampailah ke destinasi yang dah tujui.
1: Yang penting kena bertolak ansur lah.
2: Okey, baik. Dan kalau kita tengok waktu ni sekarang 8.49 minit pagi, Lia. Di mana kita nak berhibur seketika lah Boleh, Zu?
1: Boleh.
2: Okey, tak apa. Jom, Merah nak siarkan lagu ini. Lagu persembahan Fabulous Cats, ya. Lagu yang bertajuk Bawa Ku Terbang. Jadi, disebabkan kita tak dapat Zu. Jadi, Merah siarkan dahulu. Nanti kita tengok macam mana karang, ya. Jom kita dengarkan semuanya dalam
1: Yo
2: Dongah Berhero
1: Bergegawin.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiro begegau.
3: Baik, tu dia.
4: Halo.
5: Halo.
4: Nasib baik. Zu harapkan Cik Merah dengan Lia dengan sama Zu je. Itu pun dah Zu dah
5: happy dah bagi. Alhamdulillah akhirnya kita
4: Alhamdulillah.
5: Okey. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar lah hari ni kita punya program kita siaran kita ni. Okey, jadi untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, anda sekarang tengah dengarkan Yok Dongaba, gabungan tiga negeri Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan di Melaka anda bersama dengan saya Lia dari Melaka FM, di Johor anda bersama dengan Cik Merah dari Johor FM, dan juga di Negeri Sembilan anda bersama dengan DJ Zu dari Negeri FM. Okey.
3: Betul. Comel dah Lia pagi ni. Kan Zu kan? Dia cakap tu macam sopan santun aja pagi ni. Awas saya dah Lia kakak macam rimau pagi ni.
5: Sebabnya saya risau lah biji apa tu cempedak tadi terkeluar balik.
4: Ya Allah, dimakan sekali biji-bijinya.
3: Patutlah
4: Patutlah sopan semacam.
3: Okey, baik. Untuk maklumat rakan pendengar, ketika ini kita nak bawakan orang kata laporan berita dan rakuman berita ewas semasa setiap negeri kan.
4: Betul.
3: Jadi macam biasa, saya memang suka jadi yang terakhir. Silakan kawan.
5: Okey.
4: Melaka dulu.
5: Melaka dulu. Okey, baik. Okey, berita yang pertama dari Melaka Seramai 360 murid dan pelajar orang asli di daerah Alu Gajah menerima bantuan persekolahan bagi sesi akademik 2026 menerusi inisiatif Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPIM. Timbalan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Zulkifli Muhammad Zin berkata, bantuan melibatkan pelajar tadika hingga sekolah menengah itu bertujuan membantu persediaan sesi persekolahan serta meningkatkan kecemerlangan pendidikan anak-anak orang asli. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tabuh Naning berkata, usaha itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa pendidikan masyarakat orang asli selaras gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra. Baik, berita yang kedua. Mata Fair Melaka 2026 catat jualan melebihi RM8 juta sepanjang penganjurannya di Mahkota Perit dari 17 hingga 19 April lalu. Acara anjuran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Melaka turut menarik kira-kira 18,000 pengunjung dengan lebih 150 pakej pelancongan ditawarkan pada harga istimewa. Pengerusi Mata Melaka Goh Hok Gin berkata pihaknya berpuas hati dengan sambutan diterima dan optimis industri pelancongan terus berkembang meskipun berdepan cabaran global. Dan berita yang terakhir, seorang lelaki warga Kemboja ditahan selepas dipercayai menebang pokok gaharu di kawasan Taman Botanical Aikroh pada Isnin lalu dipercayai untuk dijual. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patrick berkata, suspek berusia 40 tahun itu ditahan pukul 2.35 petang di kawasan parkir berhampiran tempat kejadian. Penahanan dibuat sesulan laporan diterima daripada seorang pengawas hutan yang menemui sebatang pokok karas atau gaharu ditebang di kawasan terbabit. Pengadu menyedari kejadian itu kira-kira pukul 10 pagi ketika melakukan rondaan sebelum mendapati pokok berkenaan tumbang dengan kesan ditebang menggunakan peralatan tajam. Siasatan awal mendapati suspek menggunakan parang untuk menebang pokok itu dan juga pokok itu pokok gaharu yang mempunyai nilai tinggi di pasaran. Pihaknya turut merampas sebuah kereta Proton Prevy sebilah parang, karung guni dan beberapa keping kayu yang dipercayai sudah diambil daripada pokok itu. Semakan mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, namun keputusan ujian air kencing yang dijalankan adalah negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiasaan dan suspek direman selama 4 hari sehingga Jumaat bagi membantu siasatan lanjut. Baik, itu saja tiga berita yang dibawakan di Melaka. Macam mana pula di Johor dan juga Negeri Sembilan?
4: Okey, Negeri Sembilan dulu eh.
3: Ya.
4: Okey, kalau berita dari Negeri Sembilan, kita nak kongsikan dua berita. Antaranya, Masjid Negeri, Negeri Sembilan ditutup sementara bermula hari ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih dan juga naik taraf yang dijangka siap pada November tahun hadapan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Muhammad Zafiq Ibrahim, peruntukan berjumlah RM20.1 juta ringgit bagi pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen Kerajaan Negeri dalam memastikan masjid berkenaan terus berfungsi dengan baik sebagai pusat sehenti, selain memperkukuh peranannya sebagai mercu tanda kebanggaan negeri dalam aspek keagamaan dan pelancongan Islam. Sepanjang tempoh penutupan, sementara masjid itu, semua aktiviti seperti solat berjemaah, solat Jumaat, kuliah pengajian, halakah Al-Quran serta urusan perkahwinan akan dipindahkan sementara ke Komplek As-Saadah Rahang. Dan berita seterusnya, ini berita terakhir juga kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba. Kerajaan Negeri Sembilan sedang meneliti cadangan penurunan atau potongan sementara kadar sewa gerai milik pihak berkuasa tempatan PBT bagi membantu peniaga menghadapi tekanan ekonomi semasa. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri pada Rabu baru-baru ini dengan semua PBT diminta mengemukakan cadangan masing-masing termasuk kadar potongan dan tempoh pelaksanaan sebelum keputusan dimuktamadkan. Tambah beliau, pendekatan itu turut mengambil kira inisiatif Kerajaan Persekutuan seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun pelaksanaannya mungkin berbeza mengikut kesesuaian setiap PBT. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan. Johor punya berita, apa cerita?
3: Okey, baik. Kita mulakan dengan Kerajaan Negeri memperuntukkan sebanyak 8 juta ringgit bagi memperkasa kebajikan serta menghargai pengurusan hal ehwal agama seluruh Johor. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sebanyak RM600,000 diperuntukkan kepada 3,000 sukarelawan penggali kubur. Selain RM6 juta diperuntukkan kepada 30,000 ahli jawatankuasa masjid dan juga surau. Dan sementara itu, RM1 juta diberikan kepada 5,000 pegawai agama bertauliah tanpa elaun tetap serta RM400,000 disalurkan kepada 2,000 petugas keselamatan dan pembersihan fasiliti Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ serta hospital. Ini yang pertama. Dan seterusnya, lebih 95% daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menerima bantuan Kerajaan Johor masih kekal beroperasi selepas tempoh 2 tahun. Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Muhammad Hairi Mat Shah berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan inisiatif serta sokongan berterusan yang dilaksanakan Kerajaan Negeri. Dan pendekatan holistik itu tidak hanya tertumpu kepada penyaluran bantuan, malah turut merakumi aspek pembangunan kapasiti, pemantauan prestasi serta bimbingan berterusan kepada usahawan. Sokongan disediakan kepada golongan PKS termasuk khidmat nasihat teknikal, penyediaan mesin dan pemudah cara akses kepada pasaran melalui platform fizikal dan digital. Dan terakhir, yang dapat Mira kongsikan di mana Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim Pemangku Sultan Johor berkenan berangkat merasmikan Masjid Bandar Tiram Ulu Tiram semalam. Masjid yang dibina pada Disember 2022 dan diisytiharkan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengurusi Masjid Bandar Tiram Muhammad Bahrim Bakar Bakri Masjid berkapasiti 1,600 jemaah itu dijangka dapat memberikan manfaat kepada penduduk sekitar Bandar Tiram menerusi penyediaan ruang ibadah dan kemudahan yang lebih selesa. Dan lebih istimewa, reka bentuk masjid diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Wow. Baik, itulah dia. Sebut sedikit orang kata apa, rangkuman berita ewas semasa untuk Negeri Johor yang dapat kami bawakan untuk anda.
4: Ya, itulah istimewanya Yok Dong Abah setiap minggu ya. Berita dapat tahu, aktiviti menarik setiap tempat dapat tahu, tiga negeri kot.
5: Betul. Jadi tak perlu nak pergi jauh-jauh. Dengarkan saja setiap hari Sabtu 8.30 minit pagi sampai pukul 10 kita bawakan siaran Yok Dong Abah.
3: Baik. Okay, jom. Jadi kita akan berehat seketika nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni dengarnya Negeri FM ada nak buat laporan khas kan?
4: Ya, betul. Nanti kita dengarkan sama-sama nak bercucuk tanam ya.
5: Bercucuk tanam. Okey, jom kita layan lagu ni daripada Farah Bagaikan Puteri. Semuanya dalam
3: Yo Dong Abah
5: Berhiro
4: Bergegar.

0: Yuk dong apa di hari negeri kelancaran ucapan. Yuk dong apa hiruk begegawe. Yuk dong apa hiruk begegawe. Kembali lagi bertemankan kami di sini.
1: Ya, 9 minit pagi sekarang ini, sama pagi semua. Dah sarapan ke tu?
2: Betul. Jangan lupalah isi perut, tenang-tenang aja hujung minggu. Jadikan hari anda hari yang produktif. Kami juga dah berkongsikan program-program menarik yang mana berdekatan bolehlah singgah sana sini situ.
1: Betul. Ya, yang mana berjalan hari ni tu boleh lajak terus ke Melaka, ke Johor kan? Negeri 9.
2: Pergi tiga negeri ni je pun dah cukup dah. Tak payah pergi jauh-jauh.
3: Sebab tu bila hari Sabtu, kita memang mempromosikan Zul Selatan saja. Sama kita je. Jalan kat sini je. Hari lain pergilah negeri lain, tak ada masalah. Hari Sabtu kat negeri-negeri kita je.
1: Betul tu. Okey. Baik. Ini kita nak kongsikan sebenarnya. Untuk sekarang ini kita ada laporan khas yang akan kita sama-sama dengarkan. Kita cuba ya.
2: Baik.
1: Ini berkenaan dengan rantaian bekalan makanan negara terus diperkukuh untuk pastikan keperluan rakyat mencukupi. Dekat Negeri Sembilan, lebih 31,000 petani direkodkan hasil usaha Jabatan Pertanian bersama pemain industri tempatan bagi menjamin bekalan stabil dan juga mampan. Jadi jom sama-sama kita dengarkan dan juga ikuti laporan wartawan Ratna Sari Idris.
2: Ya.
3: Betul ya. Sementara kita cuba dapatkan laporan khas oleh Zoo.
1: Nampaknya okay. Kamu berdua tidak dengar ya. Saya sahaja yang dengar.
3: Okay, tidak ya.
1: Kita kongsikan dengan anda lah berkenaan apa yang nak disampaikan menerusi laporan ini. Kalau kita tengok ya, kalau di Negeri Sembilan ini, Lia dan juga Cik Merah, begitu juga dengan pendengar Yuk Dong Apa sekarang. Permintaan terhadap hasil pertanian tempatan sekarang ini semakin meningkat seiring dengan kesedaran rakyat terhadap kepentingan sekuriti makanan negara. Jadi Jabatan Pertanian Negeri Sembilan mempergiat pelbagai inisiatif termasuklah memperluas penggunaan teknologi moden, bantuan input serta latihan kepada pengusaha bagi meningkatkan produktiviti. Dan pendekatan itu dilihat mampu memperkukuh rantaian bekalan dalam negara sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada ada sumber luar. Dan juga kalau kita tengok dekat lapangan sekarang pun, semakin ramai pengusaha tempatan mula melihat sektor pertanian ini sebagai sumber pendapatan yang berpotensi. Begitu juga peranan pekerja ladang juga tidak kurang pentingnya dalam memastikan setiap peringkat penanaman, penuaian berjalan dengan lancar sekaligus menjamin kualiti serta kuantiti hasil. Dengan perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang, termasuklah sasaran peningkatan pengeluaran melalui Taman Kekal Pengeluaran Makanan, TKPM, serta penyertaan lebih ramai rakyat dalam sektor pertanian, Jabatan Pertanian dapat memastikan pengeluaran hasil adalah berterusan. Dan juga tidak mustahil satu hari nanti bukan sahaja Negeri Sembilan namun negara turut mampu bergantung sepenuhnya kepada sumber tempatan dengan syarat usaha berterusan, sokongan agensi dan juga minat rakyat terus diperkasa. Kalaulah ada rezeki kan. Ini kalau anda tengok ada dah disiarkan menerusi berita RTM. Puan Ratna Sari kita ni, wartawan kita ni kan.
3: Dapat namanya.
1: Dapat pergi tengok dekat orang kata petani-petani ni macam mana prosesnya untuk penjagaan setiap penanaman itu. Bayangkanlah seluas-luas kawasan kebun tu memang hijau, cantik aja semua kalau sayur-sayuran. Kalau cili tu memang merah aja semua. Kalau Zul tengok video tu macam geram-geram je kan. Zul tanya jugalah, Puan Ratna ni ada tak sayur untuk Zul? Dia kata tak ada.
3: Untuk dia lah rupanya.
1: Untuk dia je ada. Kalau Zul nak, Zul kena pergi sana. Memang segar-segar semuanya. Jadi itulah dia sedikit perkongsian sektor pertanian di Negeri Sembilan. Okey?
3: Ya, betul. Itulah macam Zul cakap. Penting kita sokong lah peniaga tempatan. Mana tahu akan satu masa nanti kita hanya kita dapat bergantung sama kita dan negara kita sahaja. Saya paling suka kata-kata yang dikongsikan oleh Zul tadi. Saya mengharapkan yang sama juga, InsyaAllah nanti.
1: Jadi bolehlah mula tanam pokok kan. Tapi ada orang kan, kalau tanam tak menjadi. Itu Zul lah tu antaranya.
2: Sama lah. Dia ikut tangan lah kan. Orang kata kalau yang tanam jadi tu, dia tangan sejuk Tangan terbakar ni.
1: Kita tangan jadi berapi.
2: Dari awak berapi, saya tangan terbakar macam mana. Tapi begitulah, cuba yang mudah-mudah aje. Kadang-kadang kat rumah ni, kalau cakap pasal tanaman kan, macam saya, rumah saya pun bertingkat. Kita punya kawasan quarters kan, bertingkat-tingkat. Jadi tanaman saya dalam rumah tu setakat daun kari, boleh lah daun kunyit.
1: Nasib baik daun kari lah Cik Merah.
2: Cactus. Cactus. Cactus kalau sampai kat Johor tu tak bertahan cactus tu, takut tercucuk sana sini nanti.
1: Aduh. Okey.
4: Ya.
1: Baik, lepas ni kita ada personaliti kan?
4: Betul. Kita dari Melaka kita akan bawakan personaliti kita dan dah ada dah pun di konti ketika ini.
1: Konti.
4: Boleh tinjau-tinjau di apa ni, di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Aida Jebat, Sinaran. Semuanya dalam Yo Donga Berhero Bergegaul.

0: lah sampai ke Johor, kita berjumpa kat Johor pula. Okay,
1: terima kasih.
2: Amin, insyaAllah. Okay, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Amin yang sudi bersama-sama dengan kita dalam Yok Dengar Apa hari ini, untuk perkongsian bersama dengan tetamu undangan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Memang kita akan jumpa Amin, sebab saya memang sentiasa order dengan Amin.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya. Okay, baik. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Yok Dengar Apa. Kita layan lagu ni lah, Zu dengan Cik Merah. Lagu daripada Spoon. Rindu serindu-rindunya.
0: Rindu siapa lah nak ia ni.
2: Aduh, semuanya dalam
3: Yok Dengar Apa.
2: Hiruk
4: Bergegar.

0: Kembali lagi kita dalam Yok Dengar Berhirup Bergegawi. Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM, Cik Mira dan juga DJ Zu.
1: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
0: Ya. Okey. Dengar jelas terang dan nyata.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, sekarang ni dengarnya Cik Mira nak bawa kita pergi jalan-jalan.
1: Betul. Di mana tu?
0: Kita nak bawa anda semua, kita nak pergi jalan-jalan di pantai Teluk Buih. Wah, banyak buih ke? Itulah pasal entah penerbit kita ni, kita dengarkanlah perkongsiannya.
3: Okey, jom.
4: Kali ini kami nak bawa anda berjalan-jalan ke Pantai Teluk Buih. Pantai Teluk Buih terletak di daerah Mersing. Ia adalah destinasi yang tenang bersebelahan dengan Pantai Air Papan dan ada yang menganggap pantai ini sebagai permata yang tersembunyi kerana terkenal dengan suasana damai, pasir halus dan pemandangan bot nelayan. Lokasi menarik termasuklah port memancing di jeti Teluk Buih, pendakian ke Bukit Selantai untuk pemandangan dan whale serta penginapan selesa seperti Fishing Bay Resort. Dan antara lokasi aktiviti menarik di sekitar pantai Teluk Buih iaitu di jeti Teluk Buih yang merupakan lokasi popular untuk pemancing. Jeti ini menawarkan tempat yang sesuai untuk memancing ikan, terutamanya ikan segar dari laut. Bukit Selantai merupakan tempat yang menarik untuk aktiviti hiking dan puncak bukit menawarkan pemandangan panoramik laut yang memukau. Pemandangan pulau dari pantai ini, pengunjung dapat melihat Pulau Batu Gajah dan Pulau Setindan dengan jelas, menjadikannya suasana lebih dramatik dan sesuai untuk fotografi. Kedai Asam Pedas terletak bersebelahan dengan jeti nelayan. Pengunjung boleh membeli hasil laut segar dan meminta kedai berdekatan memasak asam pedas yang cukup terkenal. Penginapan santai. Terdapat juga beberapa tempat penginapan yang menawarkan suasana kampung dan selesa seperti Kampung Stay Teluk Buih dan Fishing Bay Resort. Kawasan berkelah dan santai, pantai yang kurang sesak ini juga sangat sesuai untuk berkelah bersama dengan keluarga, bersantai dan menikmati bayu laut. Pantai ini terletak kira-kira 12 km dari Bandar Mersing, menjadikannya perhentian yang ideal untuk percutian hujung minggu. Perkampungan nelayan secara tradisinya, Teluk Buih merupakan kawasan pendaratan bagi nelayan tempatan. Asal usul nama Teluk Buih dinamakan Teluk Buih kerana buih-buih ombak yang memukul pantai, terutamanya di kawasan berbatu. Dan kawasan ini lebih dikenali sebagai destinasi percutian healing dengan adanya Kampung Stay Teluk Buih yang mengekalkan konsep tradisional tetapi menawarkan suasana yang tenang. Dan kawasan ini sering menjadi tempat berlabuh bot nelayan dan terkenal dengan keindahan pantai yang masih terpelihara. Ia berhampiran dengan tarikan lain seperti Pantai Air Papan dan menawarkan pemandangan tebing berbatu yang cukup unik. Sekian sahaja untuk minggu ini dari Johor FM, Pantai Teluk Buih.
0: Ya, tu dia Pantai Teluk Buih. Dekat Mersing lah. Sambil-sambil tu minggu lepas saya dengan siapa? Minggu lepas awak berdua tak adalah. Bukan Zu je. Sebab apa? Kita nak cakap kalau pergi Mersing kan, kita ada tetamu personality minggu lepas. Kita bawakan tetamu ni orang Kurang Upayan dan berniaga cendol padu kat Mersing.
5: Tadi dia ada masuk lah dekat TikTok, tak silap saya.
0: Dengan harga yang rahmah tau. Dia jual. Jadi alang-alang ke Mersing dia jalan tu boleh lah.
1: Bayangkanlah healing dekat pantai kan. Dekat pantai dia makan cendol.
0: Dia cakap pula, tengoklah esok kalau sempat kita lari kejap. Lupa koti. Tak dapat.
1: Hari Isnin.
0: Okay, baik. Itu sebesar sikit kapsul pelancongan di Johor FM yang dapat kami bawakan untuk anda. Kalau hari ni ada selepas ini mungkin kita akan keudarakan orang kata apa ucapan lah.
1: Jom kita
5: Tapi kita layan dulu lagu ni lah.
0: Boleh.
5: Lagu Dalam Diam.
0: Nak suruh diam ke? Diam lah.
1: Jangan dulu.
0: Okay.
5: Belum lagi.
0: Okay. Jom dengarkan Dalam Diam semuanya untuk anda.
5: Yo
0: Dua Berhirup Berhirup.

0: Duduk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiro bergegau, eh.
3: Ya, baiklah. 9.51 minit pagi sekarang ini. Pejam celik, pejam celik. Dah berada di penghujung untuk Yuk Dengar Ber minggu ini, kan?
4: Ya. Lepas ni pula kita pun nak sambung dengan program masing-masing. Macam kalau kat negeri dengan Melaka, lepas ni ada rancangan apa kat stesen masing-masing?
5: Kita ada Zoom Music. Zoom Music satu jam.
3: Ya, sama. Kita pun nak belanja lagu 80-an, 90-an tanpa henti.
4: Wow. Sama lah kita pun. Tapi kita tak boleh nak hentilah sebabnya. Kita kejap lagi DJ Kiss dengan Taufik nak cross dengan kita.
3: Sama jugalah Cik Merah, nak sama juga. Kita pun tengah menunggu isyarat dari kawan-kawan kita yang ada kat gunung tu.
4: Wah, masing-masing ya. Tapi itulah, saya Lia tahu tak, saya ingat minggu lepas masa Zoo tak ada, wakilkan dengan apa, Abang YK kita kan. Saya ingat, Zoo ni dia pergi panjat gunung sekali ke? Saya cakap kan.
3: Kita Zoo sedang bersenang-lenang kat rumah.
4: Biasalah, dengar-dengar macam menghitung hari. Tapi tak pula, okey.
3: Okey, jom kita nak bagikan ucapan sebenarnya.
4: Boleh.
3: Dari pendengar-pendengar kita, antaranya kalau di Negeri FM ini ada yang hantarkan menerusi WhatsApp konti kami. Abdul Majid Abu Naim katanya sarang buaya muar. Assalamualaikum DJ Zu, DJ Lia, DJ Cik Merah. Salam mesra dan salam kasih sayang kepada semua sahabat SKS, juga semua pendengar setia Yuk Dengar Ber. Semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Dan kalau dekat TikTok live ni, kita ada Cik Gayah yang setia. Dia memang layan betul dengan lagu-lagu Yuk Dengar Ber hari ni.
5: Mantap Cik Gayah.
3: Mantap. Lepas tu terima kasih juga untuk semua. Kak Norizan pun ada dekat sini. Mr. Idi. Ada Umi Stor, Idris, Paku, Dasan. Ada Abang Ujang. Oh My Pishang pun ada.
4: Muhammad
3: Ujang, Dia 81. Ramai lagi ni yang bantu kita tekan screen dekat TikTok. Itulah antaranya kalau di negeri ni. Nanti kalau yang tak sempat tu, Zul bacakan di jam yang terakhir lah.
5: Okey. Kalau di Melaka, kita ada ucapan daripada Kak Zai dari Renggam. Assalamualaikum DJ bertiga di siaran YDB. Nak buat ucapan salam YDB buat semua pendengar YDB. Khas buat Ustazah Nurjana binti Muhammad Khalid di Keluang. Semoga cepat sembuh dan banyak-banyak bersabar ya. Kami semua mendoakan. Amin. Dan juga kawan-kawan kita yang berada di live TikTok pada waktu ini, kita ada Syamsuri, ada 1413 and Yusof. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firwan Masran ada. Kak Farida Sidik dan ramai lagi kawan-kawan kita ni. Loaded Potato pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Oh, sedap. Memang dah memanggil-manggil ya. Okey, kalau di Johor pula macam mana?
4: Johor kita ada user 789564.
3: Lagi.
4: Okey, terima kasih Adik menonton bersama kami. Hanafi kata, Cik Merah, kita dengar je untuk Yuk Dengar Ber, tapi kejap lagi pukul 11 nak pergi kenduri. Biasalah hujung minggu ganteng kuali. Kita ada Joker, kisah salam tau Zu dengan Lia. Tadi ada beberapa rakan pendengar jugalah minta saya sampaikan salam pada anda. Saya dah lupa, ramai kan.
5: Jadi macam
4: kita jawab salam je lah kan. Waalaikumsalam tuan-tuan dan perempuan ni. Kita ada Kak Safiyah Ahmad yang berada di Muar. Ada Brotherhood, ada Wan Nazman, ada juga Kak Sri Bulan, Ida Musa. Ini antara nama-nama yang orang kata bersama dengan kami untuk secara melalui platform media sosial. Terima kasih banyak-banyak dengan Kak Azmiza juga ni. Okey, kejap.
5: Okey. Jadi sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio.
4: Betul.
5: Jadi apapun, sampai di sini sajalah untuk rancangan Yuk Dengar Ber kita pada minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di 2 minggu akan datang. Saya akan datang 10 minggu akan datang.
3: Ya, minggu hadapan InsyaAllah saya lagi kalau di Negeri FM.
4: Sama lah kita, InsyaAllah.
3: Okey, InsyaAllah. Kalau sihat badan tu kan.
4: Yelah, betul. Jangan lupa banyak makan vitamin ya. Makan sihat-sihat. Rebus-rebus tengah hari nanti.
5: Rebus-rebus. Tadi dah bakar-bakar. Sekejap lagi rebus-rebus.
4: Terima kasih untuk semua penerbit dan juga rakan teknikal kita. Jadi kita mengakhiri siaran kita.
5: Jumpa lagi.
3: Bye-bye.
5: Assalamualaikum. Bye.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terusnya. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Maria

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

2.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk tugasan saya hari ini, 9 Mei 2026. Baik saudara, Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkep Community, Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Okey, untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan dan pastikan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Okey, apapun teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

kemampuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Mesin 102.3.
1: Black FM 102.3 pastinya mempesonakan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada. Saudara, Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Kazanah Kita, Rewang Unity Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Okey, kita ada ucapan ulang tahun kepada Huzei daripada Cik Ani dari Semabuk. Ucapan untuk anak yang tersayang. Selamat ulang tahun Huzei. Semoga sihat selalu serta diberi beri umur yang panjang, murah rezeki. Amin. Jadi selamat hari jadilah kita ucapkan untuk anda yang menyambut ulang tahun hari jadi pada hari ini. Okey. Dan juga ucapan daripada Mak Nap. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi Lia, jom sarapan pagi ni Maggi dan juga roti banjir. Sedap eh. Okey Lia, Mak Nap nak buat ucapan selamat hari bomba sedunia buat Jai. Selamat bertugas, jagalah amanat, tolonglah orang ramai yang termampu selagi yang boleh. InsyaAllah. Amin. Kita doakan semoga abang-abang bomba kita ataupun petugas-petugas di barisan hadapan dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dilindungi. Amin. Okey baik, sekejap lagi 11.30 minit pagi, 11.30 nanti kita akan bersama-sama dalam segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaki FM mempesonakan.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 11.30 minit pagi. Dan sekarang ni seketika kita bersama dengan Puan Lin di talian untuk segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress. Silakan Puan Lin.
3: Okey, baik, terima kasih Lia. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Selia Berhad, yang mana kami daripada Kamunting Taiping Perak. Walaupun kita berada di Kamunting Taiping, tapi tak perlu risau sebab penghantaran untuk produk kita ni memang kita buat daripada Taiping, daripada Kamunting ke seluruh destinasi di dalam Semenanjung Malaysia. Jadi daripada Utara Perlis, Selatan Johor, ya, Pantai Timur. Jadi termasuklah di Melaka ni juga kami hantar secara percuma sahaja. Dan cara bayaran untuk setiap pembelian produk kita sangat mudah, yang mana bila tuan-tuan dan puan-puan terima barang, dah tengok depan mata semuanya dalam keadaan baik, dan barulah buat pembayaran. Jadi boleh buat bayaran secara tunai, online transfer, debit card, credit card, ya. Jadi boleh buat bayaran bila barang dah tiba dekat rumah. Jadi senanglah, ya, tak adalah bila kita order, bila kita bayar, tunggu-tunggu, tilam tak sampai-sampai, kan. Jadi lebih mudah. Okey, jadi di sini apa kelebihan tilam yang kami pasarkan? Okey, pertama sebab kita ada kilang sendiri, jadi kita menghasilkan produk kita sendiri. Jadi memang tilam kalau dekat pasaran namanya tilam, memang kita nampak dengan mata kasar lebih kurang sama sahaja, kan. Tapi rasa dia tu ada perbezaan lah. Ya, sebab bila kita buat sendiri, formula sendiri, sudah pasti tak sama kepadatannya, rasanya dengan tilam-tilam di luar. Dan specialnya di sini, kita dah 32 tahun ya dalam bidang pemasaran tilam. Dan untuk tilam-tilam kita ni, selalunya kita akan naik taraf lah. Salah satunya, kita ada banyak tilam. Contohnya tilam compress foam, high density rebound, iaitu tilam manja organik kita, tilam premium. Bawah pada manja sikit kita ada tilam surya, ya, dan seterusnya kita ada tilam sabut kelapa, dan kita ada juga tilam latex ataupun getah asli. Okey, jadi kenapa kita ada variety tilam? Sebab kita faham tak semua orang akan selesa ataupun akan sesuai menggunakan satu pilihan tilam sahaja. Ya, sebab kita ada perbezaan dari segi berat badan, umur dan juga masalah. Masalah tu bukanlah masalah peribadi, kan. Masalah tu macam ada masalah sakit belakang ke, pinggang ke, slip disc ke, yang berkaitan dengan tilam. Okay? Sebab bila kita baring, bahagian belakang kita ni akan disokong oleh kepadatan tilam. Jadi setiap orang tu dia memerlukan kepadatan yang berbeza mengikut umur dan juga masalah. Mungkin waktu muda kita tak ada demand sangat lah, badan kita tak demand sangat, jadi apa-apa tilam pun lembut ke padat ke okey je, kan. Tapi selalunya orang-orang muda ni suka yang empuk lah, kan. Tapi tengok pun juga bila walaupun muda, tapi kalau dah ada masalah slip disc ataupun sakit belakang, still kena guna tilam yang padat. Kalau guna tilam yang lembut, akan sakit, akan lebih sakit lah, ya, akan rasa tak selesa. Okey, jadi bila orang berumur pula, biasanya dalam 50-an, 60-an ke atas, mereka suka guna tilam yang sedikit padat, ya, tapi taklah terlalu keras, supaya bila baring tu dapat sokongan. Sebab time umur macam tu, biasanya kalau salah makan sikit badan berangin, kan, kadang salah tidur sikit, tilam yang lembik sikit, sakit belakang, sakit badan, kan. Jadi keperlukan tilam yang memberikan sokongan yang sesuai dengan berat tubuh dan keperluan tubuh badan tu. Sebab tu macam sebelum ni, kalau pengalaman, kan, pelanggan kita ada juga share yang kata pernah beli tilam dengan harga RM10,000, ada even mahal daripada tu. Tapi bukan tilam tu tak bagus, bagus dari segi kualiti buatan dan jaminannya, tapi kepadatan dia tu tak sama seperti apa yang diperlukan. Jadi sebab tu yang penting kita kena kenal dulu diri kita sesuainya tilam yang macam mana. Tapi kalau dekat sini, yang bestnya kita akan bantulah untuk para pelanggan kita bagi memilih tilam daripada material mana. Contoh kalau daripada material compress foam, dia boleh menampung berat sampai berapa kilogram. Dia ada peringkat dia. Kalau kita beli manja organik, contohnya manja organik, dia boleh tahan berat sampai 200 ke 250 kilogram. Jadi untuk orang yang memerlukan kepadatan yang sedikit padatlah, dia tidaklah lembut tapi dia taklah terlalu keras, separa empuklah, separa empuk. Jadi mereka boleh memilih untuk tilam manja organik. Ya, begitu juga macam kalau ada masalah berkaitan dengan belakang, pinggang, lengur-lengur, juga boleh memilih manja organik. Yang manja organik ni, ini adalah kali keempat yang kita naik taraf. Ya, sejak awal pengeluaran dia dah 32 tahun ni. Bulan Februari lalu adalah kali keempat yang kita upgrade. Antara yang kita upgrade dari segi ketahanan. Kalau tahun-tahun sebelum ni, ketahanan untuk manja dalam jaminan iaitu selama 5 tahun. Tapi untuk bulan Februari ke atas sampai sekarang adalah 10 tahun. Jadi dia upgrade 5 tahun. Okey, dan satu lagi kita upgrade dari segi fabric. Fabric dulu kita guna knitted fabric. Tapi yang ni pun knitted tapi lebih cantik, design lebih menarik dan juga ada ruang pengudaraan yang lebih baik. Okey. Jadi yang ni lebih sejuk lah sebab cuaca tahun lepas pun atau awal tahun ni pun macam agak panas. Jadi bila kita upgrade kain tu, jadi ada manfaat lah kepada pelanggan kita. Okey, dan seterusnya ada fungsi dual comfort. Dulu dia akan bagi keselesaan dalam beberapa posisi sahaja. Tapi bila kita upgrade, dia lebih memberikan keselesaan pada semua posisi tidur. Kita miring ke, melentang ke, merak ke, apapun dia akan bagi sokongan dan keselesaan. Okey? Tapi kalau nak untuk belakang tu, banyak kita sebelum lena tu kita melentang dulu ya, bagi relax badan kita, bagi kurangkan kepenatan harian bekerja untuk sokongan, keselesaan, dan bila lena tu tak kisahlah apa posisi pun kan. Okey. Jadi yang manja ni, harga pasaran dia dalam RM1,700 tau selepas upgrade. Sebelum upgrade, harga lama RM1,500. Lepas upgrade dalam RM1,700. Dia adalah sedikit peningkatan kan. Tapi untuk hari ini, pendengar Melaka FM ataupun tak kiralah kat mana anda berada, yang mendengar hari ini, anda boleh redeem untuk tilam lama, yang mana anda trade-in tilam lama RM300 diberi potongan. Dan ada sedikit voucher untuk yang pembelian hari ini iaitu sebanyak RM270 untuk 10 yang terawal call, 10 terawal tempah, RM270 voucher anda boleh claim, yang mana menjadikan tilam 8 inci manja queen yang dengan jaminan 10 tahun ni tadi hanya pada harga RM1,130 je. Okey, bayangkan RM1,130 abang kakak. Kita nak pakai setiap hari tau. Kalau benda lain kita beli kadang pakai, kadang tak pakai kan. Tapi benda ni kita nak pakai setiap hari dan even 10 tahun kita boleh guna. Jadi satu pelaburan yang sangat berbaloi untuk reward balik diri kita setelah seharian penat bekerja, malam bagi rehat. Okey, jadi apa pun yang mana nak tempah, untuk RM1,130 ni untuk queen size. Dia ada banyak lagi size. Single untuk size king dan ketebalan pun ada 8, ada 10, ada sampai 12 kan. Jadi untuk tu anda boleh telefon link 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Tapi jangan pergi mana-mana dulu sebab lepas ni ada lagi satu jenis tilam yang Lin nak share kepada anda.
2: Okey, baik. Terima kasih Puan Lin atas pencerahan mengenai tilam organik. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Melaka FM.

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Okey, seketika kita bersama dengan Puan Lin di talian untuk kita sambung lagi mengenai dengan tilam organik ataupun organic matter. Silakan Puan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih. Jadi nampaknya dah ada orang daripada Melaka dah WhatsApp kita, dah call kita nak tanya berkaitan dengan tilam manja. Ya, untuk pembelian tilam manja ni memang satu benda yang tak rugilah, sebab dia memang tilam kan, memang kita kena ada satu tilam yang bagus untuk untuk kita beristirahat setiap malam. Jadi tilam manja ni pula dia bantu secara menyeluruh, daripada start kita baring tu kita dah rasa selesanya hilang penat kerja hari ni kan. Jadi bila kita rasa selesa, dia boleh membantu untuk tidur yang lebih berkualiti. Yang kuncinya tidur berkualiti itulah yang kita nak boost balik tenaga untuk rehatkan badan, untuk fizikal mental kita lebih tough di hari besok kan. Jadi dapatkan tidur yang cukup, dapatkan tidur yang berkualiti ya, setiap malam. Okey, jadi hanya 1130 yang perlu anda laburkan. Kalau ikutkan 3625 hari kan, bila kita 3,265 kita nak pakai tu, satu hari berapa sen kita keluarkan untuk untuk dapatkan tidur yang berkualiti kan. Jadi tilam manja organik ini adalah jawapan yang tepat kepada anda yang mencari-cari tilam yang baik untuk sokongan, baik untuk belakang. Mungkin juga ada yang mengalami masalah di luar sana, ataupun makcik-makcik kita yang ada masalah sakit lutut, susah nak turun naik daripada tilam dan kata ya, tilam manja adalah antara pilihan terbaik. Ya, juga ibu mengandung lepas bersalin kan, nak menyusuk apa, lebih selesa lah bila baring atas tilam, bila duduk dekat tilam, sebab dia tak tenggelamkan pinggul kita kalau duduk lama pun. Okey, kalau ada pilihan yang lain, sebab ada yang tanya juga, ada tak yang bawah 1000 ni? Kalau untuk bawah 1000, anda boleh pilih untuk tilam Surya contohnya, sebab dia ada 5 inci dengan harga selepas trade-in tilam lama RM488, yang kelamin ni 6 inci RM588, 7 inci RM688 dan 8 inci RM788. Itu untuk yang Queen Surya, dia boleh menampung berat sampai 180 kilogram. Okey, untuk tilam sabut dan seterusnya, ingat tak sempat untuk saya cerita, tapi tak apa, abang kakak ambil nombor telefon ni, call kita, WhatsApp kita untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey, 013-584-0288, 013-584-0288. Sekali lagi saya ulang, 013-584-0288. Dan kalau anda tak dapat call, mungkin tak dapat tembus, cuba lagi, sebab ada yang komplain juga kata ni tak dapat tembus lah talian tu, ataupun boleh WhatsApp kita di nombor yang sama. Boleh juga saya nak minta tolong untuk follow TikTok kita di Organic Mattress. Dekat sana pun kita ada sediakan video-video berkaitan dengan bahan dalam tilam, apa fungsi, apa kebaikan dan sebagainya. Okey, jadi sekali lagi 013-584-0288. Nak tidur selesa, boleh cari kami di Organic Mattress. Jadi terima kasih untuk hari ini, terima kasih banyak Lia, terima kasih banyak semua. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Lin atas segmen tajaan itu tadi bersama dengan Organic Mattress. Jadi untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

sampai hujung nyawa baru saja menghiburkan anda. Sebab apa saya kat udarakan lagu ni? Sebab hari ni saya pakai baju warna ungu ataupun warna purple eh. Sesuailah dengan penyanyi lagu ini. Okey, 11.56 minit pagi. Tak terlambat juga untuk saya keudarakan ataupun bacakan ucapan daripada Kak Farida. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk Afiq Amirul Farimi yang ke-34. Mak doakan semoga Angah dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik serta dilindungi Allah di mana jiwa berada dan menjadi suami juga abah yang terbaik untuk Hajar dan juga Aish di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, baik, sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini 9 Mei 2026, dan insyaallah saya akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang sampai pukul 12:30 malam. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, 12:30 hari sampai pukul 6 petang. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Louis Capaldi, Before You Go. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, karam berdua, basah seorang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Karam berdua, basah seorang.
0: Bermaksud dua orang melakukan kesalahan, tetapi seorang sahaja mendapat bencana atau dihukum.
1: Contoh ayat.
0: Hanya seorang pencuri yang dapat ditangkap dan dipukul oleh orang kampung, manakala seorang lagi berjaya melepaskan diri. Dan ini menunjukkan nasib pencuri yang ditangkap itu seperti karam berdua, basah seorang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

1 Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka kumaju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. 12.17 minit tengah hari ketika ini. Alright, selamat tengah hari untuk semua. Selamat berhujung minggu untuk waktu dan ketika ini. Ain terus ke udara menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay, menerusi hujung minggu Melaka FM edisi 9 Mei 2026. Okay, dan juga terima kasih rakan tugas Ain DJ Lia yang telah pun menemani anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan juga pastinya Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di radio satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga yang selalu support dekat live TikTok Melaka FM, 18 jam sehari kami bersiaran 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk jam ini macam biasa, Ain akan bukakan ruang laguku untukmu. Yang mana nak selit hantar permintaan lagu tu, boleh terus saja WhatsApp Ain ataupun Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Untuk jam ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti, Ain akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda, okay? Jadi untuk anda yang tengah memandu ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda. Biasalah hujung minggu ni jalan raya agak sesak sedikit di beberapa kawasan. Jadi memandulah dengan berhati-hati. Elakkan guna telefon bimbit ketika memandu, kecuali kalau kita berhenti dekat traffic light tu, agak-agak macam kita boleh tengok seketika, kita tengoklah kejap. Tapi jangan sampai kita terleka sampai orang belakang horn kita pula. Jadi apapun, berhati-hatilah memandu. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda yang anda nak tuju pada hari ini. Jom, I terus sibukkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Salma Salsabil, Bunga Hati, khas untuk anda Melaka FM.

0: 0108-8006-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini, 0108-8006-1023.
0: Ingat, 0108-8006-1023. Black FM sentiasa menemani.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Belakang memainkan

0: Mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan 12.49 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain di sini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan juga untuk jam ni, Ain baru je live dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih. Kita ada Alif, kita ada Nahir 6699. Juga kita ada Khairul Boss. Terima kasih. Zack Hunter, Fakru Razi, Muhammad Rahaiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bini yang baru follow Melaka FM, Cik Saad. Kita ada Cik Razak juga yang baru follow Melaka FM. Thank you so much. Kita ada Mr. Crab. Terima kasih repost live TikTok Melaka FM. Acik Izan dari Bukit Bertajam Pulau Pinang. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Juga kita ada Chef Wan. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ramai juga yang baru join ni. Terima kasih banyak-banyak. Zarul. Waalaikumsalam Zarul. Zarul Umbrella ke? Bukan eh? Kita ada Cik Mi. Terima kasih. Fakru Razi, Samad, waalaikumsalam, hai. Zabi, kita ada ramai juga sebenarnya yang baru join ni. Thank you so much. Jadi untuk jam ini macam biasalah, Ain akan menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Yang mana keluar FYP, live TikTok Melaka FM ni, jangan lupa tau, follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Auto ada nama, nama yang akan kami berikan ataupun bahagikan, sayap-sayap Melaka FM. Jangan lupa untuk follow kami rapat-rapat, okay? Jadi untuk jam ini juga kita menghampiri pukul 1 tengah hari. Jadi untuk jam ini Ain nak keudarakan satu lagi permintaan lagu dalam laguku untukmu. Kita ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak. Katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat tengah hari Ain, selamat tengah hari juga. Kak Mazatul nak dengarkan lagu nyanyian Tok T Seribu Kemanisan. Lagu ni ditujukan kepada Arik, Kak Zura Juju, Mak Senas Keluarga, Kak Aisyah Umaira, Kak Zara, Mak Nap dan juga semua pendengar setia radio nombor 1 Orang Melaka. Semoga sihat-sihat selalu dan juga salam hujung minggu. Jangan lupa jaga kesihatan. Itu dia, terima kasih Kak Mazatul Irda. Juga untuk jam ini, saya nak sampaikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Asar 4.31 minit petang. Maghrib 7.16 minit malam. Dan juga Isyak 8.28 minit malam. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Malaysia FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 1.15 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dan juga untuk jam ini Ain ingin sampaikan sebentar tadi 1.10 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Melaka FM. Dan juga untuk jam ini seperti biasa kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan, okay? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Bila kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan, kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha'al Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada dia 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah.

ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak melihat hak Allah Taala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

dengarkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey, selamat berhujung minggu. Masih lagi bertemankan Ain di sini. Ini jam yang kedua Ain menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Jadi apapun, selamat beristirahatlah untuk semua pasien hujung minggu ni. Tapi ada yang bekerja kan, kerja OT dan juga masih lagi bekerja hari Sabtu setengah hari ataupun separuh hari kan. Jadi orang kata selamatlah menjalani tugasan-tugasan kita. Kadang-kadang kat rumah pun walaupun hari cuti, kita nak melaksanakan kerja-kerja dekat rumah. Lepas tu nak bawa keluarga, anak-anak pergi jalan-jalan kan. Jadi inilah masanya, jadi kita memanfaatkanlah masa dengan sebaik mungkin. Dan juga saya nak ajar anda hujung minggu ni, kalau tak tahu nak pergi mana, saya nak ajak anda semua datang ke sambutan Minggu Perpaduan yang sedang berlangsung sekarang ini sehingga esoklah 10 Mei 2026, okay, bertempat di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi ada macam-macam aktiviti yang dijalankan di sana. Antaranya untuk hari yang kedua, hari ini 9 Mei, ada pertandingan mewarna keluarga harmoni, pertandingan peragaan kebaya cilik, Tiga Rasa Tiga Negeri, dokumentari perpaduan, persembahan kebudayaan Dondang Sayang, joget lambak, zapin dan juga silat gayung, perarakan beca berhias dan banyak lagi aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan juga untuk esok, apa aktivitinya? Untuk hari yang ketiga, hari yang terakhir, sambutan Minggu Perpaduan, ada eksplorasi memorial negara bangsa, pertandingan karakter perpaduan dan juga pertandingan tarian rampaian etnik. Ini menarik ni kalau kita bawa anak-anak kita sekali ke sana. Okey, jadi bermula pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 10 malam. Jadi jemput datang ramai-ramai. Dekat mana? Dekat Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jemput datang beramai-ramai, okey? Baik, untuk waktu ini Ain nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk anda semua yang sudi tapping screen, sudi kongsikan live untuk tengah hari ini. Antaranya kita ada Kak G, kita ada Adam yang baru follow Melaka FM, terima kasih. It's me, kita ada Mr. Potato dan ramai lagi lah dekat sini. Boleh request lagu tak? Minta maaf sangat-sangat, untuk jam ini Ain dah tak ada dah tunaikan permintaan lagu. InsyaAllah malam nanti baru ada, pukul 9.30 malam. Tapi malam ni kita ada warung dangdut lah. Boleh request lagu dangdut sahaja bersama dengan rakan tugas Ain malam nanti, iaitu DJ Fas. Dan juga untuk petani, jangan lupa kejap lagi pukul 3.15 minit petang, Ain akan bersama dengan DJ Anis dari Selangor FM untuk program Silang Budaya, stesen berkembar Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Dan pastinya anda boleh tonton kami berdua dekat live Bilik Biru Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM kejap saja lagi, okey? Jadi jom main terus hiburkan hari anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Sedalam Manakah Setiamu Khas Untuk Anda.

0: Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Nur Aniza Idris dan juga Bunga Intan Payung. 1.52 minit dah tengah hari ketika ini. Kita nak masuk ke jam yang berikutnya, pukul 2 petang. Jadi macam biasa, kejap lagi tepat pukul 2, kita ada kita ada Zone Music Tanpa Henti hanya di Melaka FM sampai pukul 3 petang nanti. Dan juga pukul 3 petang 3 suku nanti, Ain akan bersama dengan DJ Anis dari Selangor FM sempena dengan segmen kita lah, segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Ya, jadi anda boleh tonton kami berdua nanti dekat live TikTok Melaka FM, dekat live Bilik Biru Melaka FM, dan juga pastinya anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Click. Baik, untuk waktu ni juga saya nak kongsikan dengan anda yang mana kita ada pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026, yang mana tema untuk tahun ini Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Untuk anda yang nak join pertandingan video kreatif ni, tarikh penyertaan sehingga 31 Mei 2026, dan juga anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan di laman rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Antara hadiahnya, hadiah utama tempat pertama RM1,500 berserta sijil penyertaan, tempat kedua RM1,000 berserta sijil penyertaan, dan juga tempat ketiga RM500 berserta sijil penyertaan. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi sahaja Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 06234-5555. Sebelum kita bersama-sama dalam Zone Music Tanpa Henti, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Axis, Rahsia Pohon Cemara, khas untuk anda, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, karam berdua, basah seorang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Karam berdua, basah seorang.
0: Bermaksud dua orang melakukan kesalahan, tetapi seorang sahaja mendapat bencana atau dihukum.
1: Contoh ayat.
0: Hanya seorang pencuri yang dapat ditangkap dan dipukul oleh orang kampung, manakala seorang lagi berjaya melepaskan diri. Dan ini menunjukkan nasib pencuri yang ditangkap itu seperti karam berdua, basah seorang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: FM Radio Nombor 1 Orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan Wings Lena di Ulid Intan 29 minit petang ketika ini. Dan juga untuk jam ini Ain sebenarnya nak bersama seketika dengan rakan setugas DJ Anis dari Selangor FM. Jadi untuk jam ini kita nak bersama seketika sebelum kita nak bersama betul-betul nanti pukul 3.15 minit petang nanti.
1: Meow meow meow.
0: Ah, itu dia. Gitu. Jadi hai, kucing Ain. Kita. Hai.
1: Hai. Kita jadi kucing yang garang. Cuba. Ain sihat dah ini?
0: Sihat alhamdulillah. Macam mana dengan DJ Anis kat sana?
1: Alhamdulillah gegaung kat sini. Tapi memang rasa seronok lah dapat bersama dengan Ain yang cantik.
0: Aduh. Jelita. Itulah. Kan,
1: tengok live nanti dengan si Ain ni. Jadi kita hari ni nak borak pasal apa nanti pukul 3 kan Ain ya?
0: Kita nak sembang-sembang tentang negeri Melaka. Apa yang menarik dekat negeri Melaka? Kalau dekat Selangor pula macam mana tu DJ Anis?
1: Wah, maknanya hari kita nak berjalan-jalan lah.
0: Ha, kita nak jalan-jalan. Orang kata jalan-jalan secara virtual ya. Boleh ke gitu eh?
1: Boleh lah. Kan? Okay, jadi mungkin dalam masa sama juga bersama dengan cuti penggal yang bakal hadir pada bulan ujung bulan 5, bulan 6, so bulan 8 nanti. Mm-hmm. Boleh dapat idea sikit sebanyak nak bercuti kat Melaka.
0: Betul.
1: Dan juga di Selangor mungkin eh.
0: Mm-hmm. Kan? Ain pun tak sabar nak tahu apa yang menarik ada dekat negeri Selangor ni. Sebabnya Ain tak pernah lagi bercuti dekat sana. Mungkin lepas ni kita nak datang bercuti dekat sana, kita bertukar-tukar. DJ Anis pergi Melaka, Ain pergi Selangor gitu.
1: Kita hari-hari pergi Melaka awak, kita duduk kat Melaka.
0: Oh ya ke?
1: Yo, nanti kita sembang yang tu PM tepi ya.
0: Okay.
1: Okay.
0: Alright, jadi ni macam mana kita nak tunggu kejap lagi ke macam mana?
1: Kan, pukul 3 berapa tadi? Pukul 3.15 kan?
0: Ya, yeah, 3.15. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami berdua ketika ini, jangan lupa kejap lagi kita akan bersama-sama dalam program Silang Budaya Stesen Berkembar pukul 3 suku kejap lagi. Jadi anda boleh tonton kami berdua pastinya di live Bilik Biru Selangor FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM sekejap saja lagi.
1: Dan juga terucapkan juga terima kasihlah kepada penerbit kita Puan Siti Zainab Ismail dari Melaka FM dan juga dari Selangor FM Puan Razil Abdul Aziz dan juga kru yang terlibat hari ini. Nantikan kejap lagi pada pukul 3.15.
0: Okey, bye. Kita jumpa kejap lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia. Kita dah bersama dengan DJ Anis untuk seketika ini. Dan untuk bersama dengan lebih panjang kejap lagi dalam pukul 3.15 minit petang kejap lagi. Okey, jadi kita nak sambung Zoom Music tanpa henti. Hanya di Melaka FM. Lain dulu nyanyian Justin Bieber. Yummy khas untuk anda Melaka FM.

radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Dah pun dah pukul 3.05 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain di sini sampai pukul 6 petang nanti. Okey, dan pastinya untuk jam ini, seperti mana Ain katakan tadi, Ain akan bersama dengan DJ Anis dari Selangor FM untuk segmen Silang Budaya Stesen Berkembar, Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Sekejap saja lagi, pukul 3.15 minit petang kejap lagi. Okay, jadi untuk anda boleh tonton kami berdua dekat live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Station yang masing-masing. Okay, Selangor FM dan juga Melaka FM. Kejap saja lagi. Okay, jadi untuk anda yang ada dekat TikTok, terima kasih banyak. Jom kita tapping-tapping ke angka 200,000. Kejap lagi kita nak sembang pasal apa tu. Tapi yang pentingnya kita nak pergi jalan-jalan ni. Nak tahu jalan-jalan kat mana, kena dengarkan kejap lagi. Okay, jadi terus kekal setia mendengarkan Melaka FM. Kita nak layan dulu sebuah lagu yang tengah top. Lagi-lagi kalau kita sebut pasal negeri Melaka kan. Hari ini dia nyanyian Haziq Rosby, Nur Leila Has, untuk anda, Melaka FM.

0: Soară bertemu soară.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: tidur dan mempesonakan.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka kumaju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia bijak laksana tuah berani laksana jerbat. 3.16 minit petang ketika ini. Jadi macam Ain katakan tadi, kami akan bersama-sama, Ain akan bersama-sama dengan DJ Anis dari Selangor FM dalam program Silang Budaya Stesen Berkembar Radio RTM, satu suara satu jiwa. Hai, assalamualaikum DJ Anis.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, petang-petang macam ni, minum air tiap hari. Eh, manis pula. Aha, manis makanya bersama dengan saya, Anis. Okey, yeah. Dan juga bersama dengan Ain. Hari ni kita berdua bersama dengan sahabat kita yang tengah dengar Song FM dan juga tonton sekarang ni. Makanya bertiga lah ya.
3: Ya, yeah, betul. Okey, jadi ini kali pertama sebenarnya Ain bersama-sama dengan DJ Anis. Jadi alhamdulillah, yeah, dapatlah kita orang kata bersuara kan, dalam stesen berkembang ni.
4: Tapi saya tak boleh lawan awak lah. Awak lagi manis, lagi cantik. Saya biasa-biasa je awak.
3: Tapi kan, tadi ada yang kata Ain dengan Anis macam kembar. So kita kembar lah hari ni eh.
4: Itulah tu, kembar A lah. Ain, Anis, yeah, gitu double A eh. Bagi sahabat kita. So okay, nak jalan-jalan eh.
3: Betul, tak sabar ni nak jalan-jalan. Kita nak jalan-jalan dekat Negeri Melaka dan juga nak jalan-jalan dekat Selangor
4: kan. Kira macam sebab Selangor dengan Melaka pun tidaklah begitu jauh sangat. Boleh direalisasikan dalam masa 3 hari 2 malam gitu.
3: Betul kan? Tak sabarnya nak pergi jalan-jalan ni. Dan juga saya sebenarnya tak sabar dah pergi nak mengetahui lah tempat menarik dekat Selangor. Dan juga pastinya DJ Anis kata tadi, DJ Anis duduk Melaka ya ke?
4: Ya, betul.
3: Orang Melaka ke macam mana?
4: Yelah, nak dengar ke? Orang yang kata bagau tiba. Dan untuk Ain yang tengah dengar Selangor FM sekarang ini, kita bersama dengan Ain yang cantik jelita, teman berteman. Walaupun sekarang ni Ain, kami dalam segmen permintaan lagu. Break sekejap lah kan. Bersama dengan cantik manis Ain, nak jalan-jalan. Kita nak pergi Melaka dulu lawak tak?
3: Okey, baik. Jadi jomlah kita terus terbang ke Melaka eh.
4: Gitu. Sekarang yelah, ada flight kan. Dekat area di Pulau Sebang tu kan ada flight kat situ kan.
3: Ya, kita lebih mudah sekarang ni eh. Banyak yang ada. Okey, juga kita nak mulakanlah apa yang menarik di Negeri Melaka khasnya. Pertama sekali, kalau orang Melaka ni, biasanya kita popular dengan muzium-muzium yang ada. Contohnya dekat Melaka ni ada banyak muzium, muzium-muzium sejarah. Antaranya kita ada Muzium Istana Kesultanan Melaka. Kemudian kita ada Muzium Sejarah dan juga Etnografi. Kita ada Muzium Babat dan Nyonya. Ini menarik. Biasanya kalau adik-adik kita yang nak pergi, orang kata nak melengkapkan kajian, selalu datang dekat muzium-muzium ni.
4: Kemudian kita ada sebab memang cantik pakaian-pakaian dia kan.
3: Kemudian kita ada Muzium Islam. Kita ada Muzium Samudra. Yang ni menarik juga. Sebab apa? Dia replika kapal. Kita ada Muzium Kapal Selam juga. Kemudian kita ada Muzium Hang Tuah Center, Muzium Orang Asli pun ada juga. Dan banyak lagi sebenarnya muzium yang ada dekat Negeri Melaka ni. Dan juga
4: Sangat menarik sebab kalau pergi muzium tu kan Ain kan, dia bajet dia tak adalah besar sangat kan. Dan kita dapat ilmu, dapat jenjolor ni.
3: Gitu. Okay, selain daripada muzium, kita ada juga tempat menarik yang biasanya orang luar Melaka yang datang ke Melaka mesti akan pergi ke tempat-tempat ni. Antaranya Melaka River Cruise. Okay, yang ni memang ramai suka. Sebabnya kita boleh naik boat, santai, menyusuri Sungai Melaka. Lagi-lagi waktu malam di Janis.
4: Ya, sangat romantik awak ya. Kita dating dengan mak pun jadi.
3: Jadi
4: kita berdua lah Ain dengan Anis. Kita dating kat kapal River Cruise dengan bersama dengan anda yang tengah dengar ni.
3: Okey, janji
4: janji tau.
3: Okay, itu river cruise memang wajib kita naik lah. Kalau tak datang Melaka, tak naik river cruise tu macam satu kerugian sebenarnya.
4: You, walaupun ialah kan, dia macam harga yang kita bayar tu adalah seiring jugalah dengan kualiti yang kita dapat tu kan.
3: Betul. Okay, juga kita ada Menara Tamisari. DJ Anis pernah tak naik Menara Tamisari ni?
4: Ya Allah awak. Sangat. Sekali sky show tu bagi nampak seluruh Melaka yang sangat indah.
3: Wah,
4: kan?
3: Betul. Lagi-lagi kalau kita naik waktu macam matahari nak terbenam.
4: Betul.
3: Memang sangat cantik sebenarnya. Kita dapat tengok keindahan seluruh negeri Melaka ni sebenarnya. Kita boleh nampak lah kalau kita naik Menara Tamisari. Selain itu kita ada juga pantai. Ha, tipulah kita ni tak suka pantai kan. Mesti kita suka punya. Lagi
4: healing.
3: Jazzy kata healing, betul lah.
4: Okey. Mana yang putus cinta jangan susah hati, Melaka ada tempat terbaik boleh anda healing kat pantai-pantai yang ada.
3: Itulah. Tapi dengan cerita Selangor pun ada pantai yang cantik. Tapi kejap lagi DJ Alis akan kongsikan eh. Okey, selain itu kita ada masjid-masjid yang cantik juga. Okey, antaranya Masjid Selat Melaka, antara spot yang paling cantik lah dekat Melaka sebab masjid ni masjid yang terapung. Ha.
4: Kan.
3: Ya, jadi
4: itu
3: memang
4: favorite datang. Kalau datang mesti kena singgah kat Masjid Selat ya ini.
3: Ya betul. Okey, dan kalau kita cakap dekat Melaka ni memang tak lagi daripada makanan lah. Ha, asam pedas, coconut shake, mango float dan banyak lagi sebenarnya makanan. Tinggal pilih je nak pergi mana.
4: Ya, sediakan duit je kan awak kan. Ataupun cari orang kawan-kawan kat Melaka, ha, so dia masakkan untuk kita.
3: Betul, itu setuju eh. DJ Anis, kalau DJ Anis orang Melaka?
4: Ya, banyak-banyak yang awak cerita tadi.
3: Oh, banyak-banyak
4: ke? Ya, betul.
3: Mungkin bolehlah saya suruh DJ Anis masakkan asam pedas bersih banyak-banyak eh.
4: Boleh insyaAllah. Tapi saya taklah hebat mana. Tapi insyaAllah boleh je untuk Ain eh.
3: Alright. Jadi itu antara tempat menarik yang ada dekat negeri Melaka lah. Jadi selepas ini kita nak mengetahui apa lagi tempat menarik dekat negeri Selangor pula. Tak sabar ya.
4: Tapi Melaka kan banyak tempat. Orang kata kalau tak datang kat Melaka ibarat tak melancong kat Malaysia. Betul tak?
3: Betul. Datang Melaka kan ni macam-macam ada. Ini nak tanya sebabkan DJ Anis orang Melaka mesti tahu tagline ni punya.
4: Put yang mana satu?
3: Mana lagi? Mana lagi DJ Anis?
4: Yang mana? Awak saya kena pura-pura Selangor sekarang ni. Oh ya. Macam-macam.
3: Okey tak apa. Disebabkan
4: tagline apa tagline Melah. Kongsikan sikit tagline tu. Silakan.
3: Tagline kita kalau setiap kali datang Melaka masuk je pintu gerbang Melaka tu, kita ada tagline kita. Mana tagline lagi tu. Melaka le. Ha. Itu antara tagline wajib.
4: Kan. Dan yang pastinya kalau orang Melaka ni kadang tu mungkin yang jenis rio-rio kan. Macam main. Tapi kalau pun tengah cakap tu macam nak marah, tapi sebenarnya tak marah. Orangnya baik-baik yang ini.
3: Ya, kena kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta gitu.
4: Yes. Sebab dia kenal takut jatuh cinta pula.
3: Risau.
4: Okay. Makanya pas pergi ke Melaka, kita ke Selangor pula eh.
3: Ya betul. Tapi kita nak beres ketika DJ Anis.
4: Main.
3: Kita nak nulis sebuah lagu wajib kalau datang Melaka. Ha, nyanyian Yasir Fikri, Senandung Anak Melaka. Kita beres ketika, kejap lagi kita nak tahu apa lagi yang menarik dekat negeri Selangor pula. Okay, jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal sedia mendengarkan kami berdua dalam Silam Budaya Radio RTM, Satu Suara, Satu Jiwa.

0: Itu dia semua bersama daripada Yasir Fikri, Senandung Anak Melaka. Kita kembali semula dalam segmen Silam Budaya, stesen berkembar Radio RTM, satu suara, satu jiwa, bersama dengan Ain dari Melaka FM dan juga DJ Anis si cantik manis dari Selangor FM. Wah, ada miau-miau eh?
1: Ya, aku suka jawab.
0: Comel betul.
1: Dengan Ain tiba-tiba miau-miau kan.
0: Okey.
1: Ain, tadi dah kat Melaka, makanya ke Selangor. Macam biasalah, ada banyaklah tempat menarik. Kena pula Selangor sekarang ni. Kalau anda nak tahu, tengah tahun melawat Selangor 2006. Makanya, kalau ke Selangor lah, kalau saya sendiri, kalau kawan-kawan daripada yang bukan daripada Malaysia lah kan, mereka suka sangat singgah ke mana tau, yang 21 sekali lah pelancong asing saya perasan. Aha. Pergi ke Kelip-Kelip Kampung Kuantan.
0: Wow, bestnya.
1: Kan, jadi kepada anda orang Melaka yang tengah dengar, orang Selangor, dan kepada kita lah yang tak pernah pergi, jom pergi ke Kelip-Kelip Kampung Kuantan. Kenapa? Sebab Kelip-Kelip kat situ, dia kalau tempat dia dekat dunia ni ada dua je. Satu di Brazil, satu lagi di Kelip-Kelip Kampung Kuantan kat Selangor tu lah. Makanya kalau kat situ, ya, makanya kita boleh tengok lah dia punya environment dia tu. Bayangkan eh, kita naik boat kan, dia 4 orang RM60 je macam tu tau. Kita boleh share-share lah kan, tong-tong-tong semua kan, ramai. Kita turun daripada jetty tu, sikit lah, lepas tu masuk kat boat tu. Lepas tu dia bawa kita malam-malam tu kan, makanya kita tengok dalam suasana yang gelap-gelap tu, bercahaya-bercahaya, klip-klip yang banyak eh. Ni bukan cerita macam sikit-sikit tau. So, macam wah, ni kat taman mana macam tu.
0: Macam Ain sendiri, Ain tak pernah tengok klip-klip depan mata. So inilah masanya untuk kita melawat Selangor. Datang ke Kelip-Kelip Kampung Kuantan tadi eh.
1: Betul.
0: Okey, lagi-lagi dia jangan ni, apa lagi yang menarik dekat Selangor ni?
1: Okey, selain daripada dekat situ, boleh jugalah pergi antara tempat yang famous lah ya. Kalau di Kuala Selangor, kita ada Blue Tears. Blue Tears ataupun kita sudah maklum lah, dekat banyak negeri pun ada juga fenomena air mata biru tu kan. Dia kalau kiranya macam reflection tu lah dengan cekerang-cekerang tu, dia macam nampak wow, jernihnya warna biru tu kan, cantik kan. Makanya kalau dekat Kuala Selangor, boleh pergi ke Sungai Selangor. Bertempat ni lah di Kuala Selangor. Jadi memang perairan tu pun bercahaya di waktu malam, dinamakan sebagai
0: Ini Ain belum pergi lagi ni. Pendengar-pendengar kita mungkin ada juga yang belum pergi ke sini. Tapi bila dengar DJ Anis cakap, kita dah dapat membayangkan dah keindahan Selangor.

0: Macam ni cakap ialah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ni, dia macam-macam kan. Jadi kalau kat Selangor tu, saya cadangkan lah secara peribadi, di Kelik-Kelik Kampung Kuantan dan di Belutius, Kuala Selangor ni ramai yang pergilah kat situ.
1: Ni DJ Anis, Aim pernah pergi ke Sekinchan.
0: Wow, Sekinchan. Nampak tak time kita kat sini, kita tak ada pun kita menyebut dia kan. Aku sebut satu tempat kat Melaka tu kan. Tapi Sekinchan memang bagus awak. Kita kan satu mata kan, kita pergi ke Sekinchan, melepak dekat kedai kopi tau. Nama tempat tu kedai kopi. Tapi pemandangan dia memang sangatlah sawah padi. You memang kena datang Ain. Kalau kat Sekinchan tu, bukanlah kedai tu, macam-macam kedai lah yang ada kan. Kena pula sekarang boleh bergambar pula lah dekat kapal terbang yang ada kat Sekinchan. Tapi jangan ingat dia terbang pula, dia tak terbang. Dia lepak situ je. Flight tu tak tahu lah zaman bila dia akan terbang lah kan.
1: Okay, faham.
0: Itu dekat Sekinchan. Jadi memang lokasi yang sangat popular lah, bukannya untuk orang Melaka je dan untuk orang negeri-negeri lain. Orang Selangor sendiri suka lepak kat Sekinchan awak.
1: Wow, boleh tengok keindahan sawah padi.
0: Betul.
1: Tenang.
0: Tapi Ain kena tengok dulu Ain. Nanti kalau Ain datang bulan dia tak kena, nanti kan tiba ialah orang dah musim dah menuai kan. Datang-datang musim lah dah gelap je. Jadi kebiasaannya pertengahan bulan Mei dengan awal September lah kan. Tapi maaf ya kalau petani yang tengah dengar, kalau saya tersilap tolong betulkan saya kalau pergi waktu-waktu macam itulah yang selalunya sawah padi tengah menghijau cantik Ain.
1: Bestnya kena tahu waktu-waktunya lah.
0: Tapi tak apa, jangan risau. Walaupun bukan musim padi tu menghijau, tetap juga cantik juga. Walaupun dia macam baru naik kan, dia punya pucuk dia apa semua tu. Jadi jangan risau. Yang tadi saya sebut tadi tu adalah pesawat Boeing 727. Itu ada dekat Sekinchan yang boleh lepak dan juga boleh tu lah makan apa semua kan. Sebab dia telah pun dimodify lah. Itu kalau di Sekinchan. Kalau Sekinchan awak suka pergi, ada tempat spesifik ke?
1: Saya
0: untuk kena cendol ke apa ke?
1: Saya kena mie udang dekat Sekinchan tu. Gitu. Udang
0: besar-besar lah tu.
1: Balik hari.
0: Udang besar-besar. Kita pun tak pergi lagi tau.
1: Ya ke?
0: Yang kena mie udang tu.
1: Tapi ada banyak lagi tempat menarik yang belum Ain pergi. Tak sabar sebenarnya nak pergi lagi. DJ Anis pun jangan lupa bawa-bawa pendengar dari Selangor ni datang ke negeri Melaka. Macam-macam ada juga.
0: Alamak. Kan Ijah tanya kat saya, Anis orang Selangor ke? Saya ulang lagi Melaka. Ke Selangor. Macam itulah kalau menjawab soalan Ija tadi tu yang tanya dekat TikTok ni lah sekarang ni. Okey, seterusnya di Sungai Besar. Okey, Ain boleh datang juga ke Sungai Besar. Maklumlah kalau Selangor ni ada 9 daerah kan. Jadi kalau pergi ke Sungai Besar tu, di Pasar Jerami Ban Kenal, tempat tu memang famous. Sebab apa? Sebab ramai yang datang untuk OOTD. Sebab ada banyak gegerai, jujur baju. Untuk anda yang ada adik-adik, Ain punya adik-adik ke kan, kepada anda yang ada anak-anak, cucu pun memang banyak jual toys kat situ. Ben Kenal. Okay, boleh datang kat situ. Dan memang dia punya background tu macam ala-ala Texas macam tu lah, di Amerika Syarikat. Sesuai untuk orang yang suka OOTD kan. Secantik manis macam hari ni. Selain itu, kat mana lagi? Okay, kepada anda yang suka bergambar, jangan lepaskan peluang untuk pergi ke Sky Mirror. Ni pantai cermin lah, yang kalau Selangor ni sebenarnya ni lah yang nombor satu paling famous sekali. Sky Mirror kita tapi kena call dulu. Kenapa? Sebab takut nanti waktu yang nak datang tu air tak pasang ke kan. Dia macam waktu air pasang,
1: dia tu
0: pasang,
1: ada kan? Waktu-waktunya lah.
0: Ya betul. Tapi bila kena dengan waktu dia, itulah ada gambar, mungkin gambar tercantik anda sepanjang hayat. Sebab reflection kan. Tiba-tiba macam kita Ain ada lagi satu Ain di bawah macam tu
1: cerminan gitu
0: yes. Cerminan kehidupan
1: gitu.
0: Di Pantai Cermin aka Sky Mirror. Okay. Jadi boleh datang kat situ dan call lah dulu kan. Kalau kita google je pun memang banyak jenis telefon yang keluar. Kita tanya, kita nak datang minggu depan ni okay ke? Nanti dia akan bagi tahulah jawapan yang jujur. Sebab nanti kalau dah datang, memang tak kena musim ni, memang tak dapat lah gambar tu.
1: Faham. Itu antara tempat-tempat menarik yang ada dekat Selangor. Dan juga tadi kita dah pun mengetahui tempat-tempat menarik dekat negeri Melaka. Jadi untuk anda semua pendengar-pendengar Melaka FM, pendengar-pendengar Selangor FM, jadi musim cuti ni tak lama lagi kan. Jadi jumpa datanglah ke negeri Melaka.
0: Betul, sahabat, betul Selangor. Melaka ke Selangor. Betul. Ada yang tengah Bukit Jugra. Sebenarnya banyak lagi tempatnya. Saya baru kongsikan yang ala-ala nature, belum lagi yang ke Damansara bagai ni kan, ke Shah Alam ni, ke ICT.
1: Jomlah kita terus. Kita terus terbang.
0: Kalau kita pergi ke ICT pun syok juga tau. Ain dah pernah pergi dah?
1: ICT tak pernah lagi lah. Tapi yang Ain tahu, Ain pernah tengok dekat video-video, yelah VTT dekat TikTok kan, banyak orang pergi ke ICT Shah Alam kan. Tempat yang ada banyak lampu-lampu gitu.
0: Ya, betul. Dan sebenarnya kalau budak-budak terutamanya kan sukalah tengok, wah kan cuti sekolah ni memang sesuai. Cuma anda kena sediakan duit tau. Kalau tak nak keluarkan duit boleh. Maksudnya anda tak masuklah kat permainan-permainan dia. Just takut gambar. Tapi kalau buat budak-budak ni mesti nak cuba main tu, nak cuba main ni kan. Tapi dia punya, insyaAllah lah dia, kalau nak having fun datang situ, memang having fun. Sebab dia belah atas tu lampu-lampu semua kan. LCD dia semua tu, lampu-lampu dia kira macam konon-konon pokok tu tapi berlampu. Boleh bayangkanlah kan ala-ala Alice in the Wonderland gitu. Lepas tu belah bawah dia tu ada tempat nak main salji. Kita kena masuk, bayarlah beberapa ringgit macam tu untuk main salji pula. Lepas tu kepada geng-geng remaja, remaja purba pun boleh juga kan. Nak main bumper car ke apa-apa benda, nak masuk rumah hantu ke apa-apa, ada macam banyak lah. Ala-ala kota keriangan versi comel-comel ya, di Shah Alam.
1: Betul
0: gitu.
1: Jangan risau, kat Melaka pun ada juga kan. Kalau kita kalau contohlah orang Selangor nak merasai main salji, dekat Selangor dah pernah rasa dah, dekat ICT Shah Alam. Tapi nak pergi kat Melaka nak rasa juga main salji, ada juga.
0: You go kat mana, babe?
1: Dekat Melaka Mall. Dekat situ ada satu tempat yang khas untuk yalah, bak kata DJ Anil pun anak-anak dan juga remaja purba, mak ayah pun boleh juga join. Itu antara tempat menarik lah.
0: Oh, kita kena pergi ni. Melaka Mall eh?
1: Okay,
0: kita cari nanti maklumat tu. Okay, dan itulah kita nak, kalau nak kongsikan banyak kan.
1: Betul.
0: Dekat Melaka, siapa yang boleh nafikan Melaka Bandaraya bersejarah? Ain tadi tak share pun pasal Formosa, semua orang dah tahu dah naik beca apa semua tu kan. Selangor pun sama juga dengan negeri pelancongan terkaya di Malaysia. Alhamdulillah, semua orang
1: alhamdulillah
0: tengah dengar Ain dan kepada Ain tengah tonton, semoga anda pun kaya raya juga. Tapi itulah masa suntuk juga kan, Ain kan.
1: Okay, jadi kita nak berehat seketika eh. Kita tadi kita dah dengar lagu Senandung Anak Melaka. Itu lagu wajib untuk negeri Melaka. Kita nak dengar lagu negeri Selangor pula.
0: Okay, kalau lagu Selangor kan Ain, ada banyak lah lagunya. Terutamanya lagu bola. Sebab Selangor kan sikit-sikit bola-bola-bola kita make live kan. Tapi untuk kali ini kan tiba-tiba lagu bola pula. Itu tak tentu, nanti lain kali kita dengar Selangor Kanada versi bunga, boleh?
1: Betul, boleh. Jadi kita nak berehat seketika. Kita dengarkan lagu Selangor Kanada, nyanyian bunga.

0: Selangor kan ada. Okey, yeah. Kembali lagi bertemankan Ain dan juga DJ Anis dari Selangor FM. Ya, double E hari ni eh. Okey, kita dah
1: Melaka dan juga Selangor.
0: Kita dah pun selesai sebenarnya menelusuri tempat-tempat menarik dekat negeri Melaka dan juga dekat negeri Selangor. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi tempat menarik yang kita belum sebutkan kan. Jadi untuk anda
1: tempat makan kan, tapi yelah Ain kan sekarang ni semua di ujung jari. Nanti kalau follow Selangor, follow Melaka, dapatlah tengok tempat-tempat menarik yang lain juga kan.
0: Yang penting kena follow dulu. Alah, sekarang ni semua zaman senang je nak cari. Buka je dekat TikTok, buka je dekat Google gitu kan, Mr. Google. Cari je dekat Selangor ataupun dekat Melaka, kita dah boleh jumpa dah tempat-tempat menarik yang macam yang DJ Anis sebutkan tadi dan juga Ain dah kongsikan juga tadi. Okay, jadi DJ Anis, kita nak ucapkan juga terima kasih ni untuk rakan-rakan pendengar kita ni yang join dekat live TikTok.
1: Katanya memang ramai lah kalau nak menyebut satu-satu ni kan. Sangat-sangat lah dihargai kan.
0: Betul.
1: Katanya apa ini?
0: Tak, saya nak baca komen ni. Ijah pun orang Selangor juga.
1: Oh, hai Ijah.
0: Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor eh.
1: Oh, ini dekat dah dengan rumah kita. Kita kat Serendah.
0: Okey.
1: Okay, Ain. Awak cuba datang tau. Rumah saya kat Serendah, belakang air terjun tu. Wow. Dia juga dekat. Melaka ulang-ulang-ulang-ulang. Seminggu sekali dua tu dekat Serendah selepas tu. Kalau Ain dengan tim Melaka FM nak datang lepak, nak healing kat air terjun Serendah, bagi tahu saya. Okey.
0: Okey. Apa-apa kita roger. Okey, kita ada ramai juga sebenarnya. Cik Saipudin dari Bintulu, kita ada Kak Yati, Mama Randa, dan ramai lagi sebenarnya. Dan katanya tak sabar nak datang Melaka dan juga Selangor. Lepas dah dengar kita menyusuri tempat-tempat menarik tadi tu. Jadi jemput datang ke Melaka, jemput datang juga ke negeri Selangor eh. Tahun ni tahun melawat negeri Selangor juga eh.
1: Betul lah, dan juga yang pastinya dengan ke isu kewangan kan, bajet yang melanda seluruh dunia, melancong luar negara tu memang bagus kita luas pemandangan. Tapi apa kata kita terokai bumi Selangor, terokai bumi Melaka, kita berjaya buat apa sebab kita ada percutian bertaraf dunia ini kan.
0: Betul, I setuju sangat. Kita orang kata memanfaatkan masa tu bercuti dalam negara kita dulu sebab macam-macam ada
1: kan. Nanti kita nak pergi melancong yang negara-negara lain tu nanti-nanti. Sekarang ni kita meh datang ke Selangor, meh datang ke Melaka, barulah anda orang kata dah melawat negara sendirilah kan. Datang ke Melaka tu
0: kena masuk checklist,
1: sedap pula kan.
0: Okey, jadi DJ Anis, kita dah pun berada di penghujung segmen dah sebenarnya. Jadi untuk anda semua yang mendengarkan, terima kasih banyak. Mungkin ada yang belum datang lagi ke negeri Melaka ataupun ke negeri Selangor, jemput datang beramai-ramai. Kalau dekat negeri Melaka ni, bak kata DJ Anis pun negeri bersejarah macam-macam ada kan. Jadi jemput datang beramai-ramai dari segi sejarahnya, dari segi makanan je, dari segi orang kata banyaklah sebenarnya kan, macam juga dekat negeri Selangor. Jadi jemput datanglah ke negeri Melaka dan juga ke negeri Selangor. Jadi DJ Anis, ada kata-kata daripada DJ Anis?
1: Okey, kita orang Malaysia ni memang tak lari daripada makanan, betul tak? Food pleasure. Jadi kalau datang kat Selangor, nanti jemput rasa makanan punten, makanan orang kata macam-macam lah kan. Yang apa kak yang baru saya buat ni, nasi ambeng. Itu bila ngatan pula si Anis ni, nasi ambeng semua tu. Kalau untuk Ain, kena datang tau untuk merasai makanan-makanan tradisi orang Jawa, orang Sunda, orang Banjar. Dan ramai lagi lah macam-macam etnik yang ada sebenarnya kalau kat negeri Selangor ni. Jadi makanan tu yang paling diutamakan dan yang paling saya tak sebut pula kan si Anis ni. Tapi itu sebenarnya juga adalah satu faktor kenapa orang melancong ke Selangor. Disebabkan oleh pleasure daripada makanan.
0: Betul.
1: Cuba rasa, okay? Jadi saya memohon maaf ujung jari sampai ujung rambut, sampai ujung kaki semualah, depan belakang semua. Yang mana silap bicara membuatkan terkecil hati, saya minta maaf okay dari Selangor FM. Tapi sangat-sangat saya seronok bersama dengan Melaka FM hari ini.
0: Ya, alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama kan. Okay, dari Ain pun sama juga. Mohon maaflah kalau ada yang tersalah kata, tersilap kata kan. Jadi apapun, kami berdua, Anis juga Ain sebenarnya, berbesar hati untuk jemput pendengar-pendengar kita pendengar Selangor FM, Melaka FM, untuk datanglah melawat ke tempat-tempat menarik seperti mana yang kami dah kongsikan tadi. Okay, jadi insyaAllah DJ Anis, kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu, dalam silang budaya Radio RTM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia tadi kita dah bersama dengan DJ Anis dari Selangor FM. Jadi macam-macam tempat menarik yang kami dah kongsikan dalam program Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Jadi terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Masih belum sempurna.

0: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 4 petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan juga untuk jam ini, jangan lupa tau Ain ajak anda semua ramai-ramai untuk datang ke Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Okey, sehingga hari esok 10 Mei 2026, sebabnya kita ada sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan dan dijemput beramai-ramailah ke sana 10 pagi hingga 10 malam. Jadi untuk hari kedua ni, antaranya Ain boleh kongsikan dengan anda pengisiannya ada persembahan kebudayaan, dondang sayang, joget lambak, zapin dan juga silat gayung. Kemudian kita ada perarakan beca berhias, dokumentari perpaduan dan banyak lagi sebenarnya aktiviti menarik menanti anda dekat sana, okey? Dan juga untuk hari ketiga, esok merupakan hari yang terakhir untuk sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan 2026. Antaranya pengisian esok, kita ada eksplorasi memorial negara bangsa, pertandingan karakter perpaduan dan juga pertandingan tarian rampaian etnik. Wow, menariknya. Jadi untuk esok, esok merupakan hari yang terakhir lah. Jadi anda boleh jemput datang ramai-ramai ke sana di Dataran Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma sahaja. Baik, untuk jam ini, jom saya terus hiburkan hujung minggu anda dengan sebuah lagu nyanyian hujan, jiwa kelajuan khas untuk anda.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Yang Melaka FM pastinya mempesonakan 4.14 minit petang ketika ini. Okey, masa lagi Ain dekat sini menemani anda. Kita nak menyapa kejap lah rakan-rakan TikTok kita ni. Ha, terima kasih sudi lepak dekat sini. Antaranya kita ada Nendra dari negara seberang Indonesia. Kita ada Baby. Terima kasih baru follow Melaka FM. Kita ada Amal juga dari Kota Belud, Sabah. Kita ada Hafizat, kita ada Kak Aisyah Umaira, Syukri, Kak Jik Abadi dari Pokok Sena Kedah, Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat Johor, kita ada Rohaizat, Syamil dan ramai lagi. Terima kasih sudah lepak dekat sini. InsyaAllah macam biasa, saya akan terus temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay? Dan juga saya nak kongsikan informasi terbaru mengenai MyCard ataupun kad pengenalan baru yang dijangka diperkenalkan bulan depan, yang mana akan dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding dengan 23 ciri pada MyCard yang lama lah. Jadi Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias berkata, antara ciri baru diperkenalkan termasuklah turihan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro, kod QR dan chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Dan juga Jabatan Pendaftaran Negara dah pun bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan MyCard yang baru ataupun MyCard generasi baru untuk memperkukuhkan lagi keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi untuk anda semua pemegang MyCard sedia ada, anda boleh terus sahaja gunakan kad pengenalan masing-masing macam biasa sebab tak ada arahan wajib untuk semua rakyat tukar MyCard secara serentak pada hari pelancaran, iaitu pada 1 Jun 2026 lah. Jadi pendekatan pelaksanaan secara berfasa ni diambil untuk memastikan urusan rakyat lebih mudah, teratur dan juga selesa selain daripada kita nak kurangkan kesesakan dekat kaunter Jabatan Pendaftaran Negara JPN seluruh negara. Jadi jangan risau tentang pelaksanaan MyCard yang baru ni, kita masih lagi boleh gunakan kad pengenalan lama, kita gunakan seperti biasa sahaja, okey? Baik, untuk waktu ini, saya nak sampaikan juga info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka untuk hari ini 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.31 minit petang. Dan juga kejap lagi, tepat pukul 4.30, kita ada berita Melaka FM. Jadi sama-sama kita dengarkan apa antara berita ataupun pengisian di negeri Melaka. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM,

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: tujuh nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nasihat ini adalah perkara yang bersekitaran dalam kehidupan kita, yang terkadang-kadang ianya memberi mudarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertamanya, sekiranya orang tidak bercerita tentang sesuatu cerita, maka janganlah kita bertanya. Hari ini kebab kita suka tanya cerita orang, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Akan timbul banyak fitnah, mengadu domba, sehingga maknanya timbul persengketaan dalam kehidupan. Sebab kita suka nak dengar cerita orang, dan kita suka menggembar-gemburkan cerita orang, sehingga ia menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ni tak suka jaga tepi kain orang, maka selamat dalam kehidupan kita, kan? Maka yang keduanya, jika orang tidak memberitahu, jangan kita ambil tahu. Kita hari ni suka sibuk dengan nak ambil tahu apa orang buat, apa bos buat dalam bilik tu, apa yang dia buat sebelah kita ni, dia senyap ya, kan? Apa yang dia buat di dalam konti tu, kita pun tak tahu, kan? Jadi sebab kita suka mengambil tahu hal orang lain, maka hari ini macam-macam masalah akan timbul. Macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perkara yang perlu kita ambil tahu, dan ada perkara yang kita tak perlu ambil tahu. Kena ada sifat cemburu dalam kehidupan. Contohnya anak-anak, kan? Apa yang dia buat, apa yang dilakukan, sama ada di luar atau di dalam, dalam rumah, di luar rumah. Kerana itu ada satu perkara penting untuk menjaga kehidupan dia, kan? Dan yang ketiganya, orang tidak ajak, maka jangan kita ikut. Ini juga satu nasihat dalam hidup. Hari ini sebab orang kita selalu ikut orang, sebab kita tak, dia tak ajak kita, kita ikut orang. Itu jangan timbul masalah. Yang banyak masalah timbul, kan? Hari ini sebab banyak orang yang nak ikut orang lain, nak ikut dalam perbuatan. Dia tak suruh tiru, tapi kita yang nak tiru. Hari ini banyak orang suka tiru Korea, kan? Kehidupan orang Korea, pakaian orang Korea, muka pun macam Korea, kan? Nak makan pun makanan Korea, kan? Akhirnya semuanya terbarai belaka, dan dia suka ikut orang lain, kan? Hari ini sebab tidak mendengar nasihat, kerana suka ikut orang, kita lihat macam-macam masalah timbul dalam kehidupan, kan? Masalah sosial, masalah kehidupan rumah tangga, kan? Sebab suka ikut orang. Saya nak ikut macam artis, kan? Hari ini sebab orang suka ikut orang, hari ini ramai orang bercerai rumah tangga, kan? Sebab ikut artis. Artis bercerai, dia ikut bercerai, kan? Baru kahwin seminggu dah bercerai, lepas tu ganti lain. Jadi beginilah kehidupan yang kita kena perlu tahu, lah. Dan yang keempatnya, orang tidak cari, jangan kita peduli. Kalau orang tak cari kita, kita jangan peduli dengan orang lain, lah. Sebab kita tidak diperlukan pada waktu itu. Jangan kita pedulikan. Sebab mereka tidak memerlukan kita, jangan kita buat sibuk-sibuk. Hari ini banyak orang suka sibuk dengan dengan orang lain, kan? Dan suka menyibuk-nyibukkan diri. Dan yang kelimanya, orang tidak terima kebaikan kita, kita abaikan. Kita dah buat baik tapi orang tak nak, kan? Kita dah tolong tapi dia menafikan kebaikan kita. Tak apa, kita tinggalkan, kan? Jangan kita marah dia pula. Aku dah buat baik macam ni, balasan kau? Tak perlu. Kerana kita akan jadi susah hati, kita akan jadi sampit hati, dan kita akan jadi kecewa kalau kebaikan kita tak terima. Kita buat baik sudah, yang pentingnya Allah Ta'ala tetap membalas kebaikan kita, kan? Hari ini kita hendak, kalau kita buat baik, orang sanjung kita. Sebab tu jadi masalah. Kalau kita buat baik, kita hendak orang puji kita. Dengan sebab itu jadi masalah. Kalau orang tak puji, kita pun tak buat dah. Aku buat pun bukan dipuji pun, bukan dihargai pun. Baik tak payah buat, biar lantak dia. Sebab itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ke enamnya, orang tidak suka, jangan paksa, kan? Kalau orang tak suka kita, kita jangan paksa orang suka. Sebab apa? Kita tidak boleh memaksa orang suka kepada kita. Dalam kehidupan ni kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa kucing tu, kalau kita paksa dia suka kat kita, dia pun cekor kita, kan? Sebab tu dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa orang lain, kan? Kerana suka, cinta, kasih sayang ni ialah benda yang semula jadi, kan, dengan sebab kebaikan, dengan sebab kelembutan seorang, orang boleh suka kepada kita lah. Dengan sebab itu jangan kita paksa. Dan yang terakhirnya, orang dah benci, lupakanlah saja kan. Dalam kehidupan, tujuh nasihat ni, kalau orang benci kita, kita lupakanlah kebencian. Jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan kebencian orang lain, kita pun jadi masalah. Kita akan rasa marah dengan dia, kita akan ambil tindakan, kita akan cari peluang macam mana nak membalas kebencian dia tadi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita mengingati akan tujuh nasihat dalam kehidupan ni, kita akan jadi aman, hidup kita sukses, dan kita akan tenang sepanjang masa. Wallahu'alam.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: sebagai ibu dan ayah, hari ini kita kena sambut anak-anak kita yang baru balik daripada program motivasi itu. Kita sambut dengan doa, kita sambut dengan senyuman, kita sambut dengan kata-kata positif. Supaya apa? Motivasi yang mereka dapat tu, tuan-tuan puan, mereka akan terus kekalkan, dan momentum motivasi yang ada itu akan terus menyemarakkan hati mereka untuk mereka berubah menjadi anak-anak yang terbaik. Itu baru betul, tuan-tuan. Selalu ni kadang-kadang orang Melaka, tuan-tuan dan puan, bila anak balik program motivasi itu, anak berubah, kita mak ayah yang dah judge dulu, yang dah hukum dulu. Eh, nak berubah lah tu, kita tengok over hari je ustaz, sehari dua hari je. Ini tak betul, tuan-tuan. Sebab bila anak tu dengar, dia akan rasa apa? Mak aku ni, aku nak berubah, tapi dia mempelekehkan usaha aku nak berubah. Ini menyebabkan anak akan kembali kepada sifat yang asal. Yang kedua, tuan-tuan, tidak ada manusia lahir kat dunia ini terus pandai berjalan dan berlari. Itu tuan-tuan kena ingat. Sebab itu, tuan-tuan, ia perlukan kepada proses didikan. Kuncinya apa, tuan-tuan? Kesabaran. Saya ulang, kuncinya apa, tuan-tuan? Kesabaran. Nak didik anak-anak, kena banyak bersabar dan kena banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kesabaran itu, dan juga mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang untuk berubah menjadi anak-anak yang cemerlang, dan semestinya anak-anak yang menjadi idaman ibu dan ayah di luar sana, insya-Allah. Sama-sama kita doakan agar kita hari ini menjadi ibu ayah yang hebat, dan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang terhebat, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan dan senantiasa menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sampai 12 tengah malam. Dan juga untuk jam ini, anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti. Apapun, Ain nak cakap terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini, pastinya sekarang ni tengah dengarkan di dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana sahaja menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan TikTok kita ni yang masih lepak dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada Mamat Random, Kak G, Kak Zara dari Semenyi Selangor, Kak Mazatul dari Bidur Perak, kita ada Ibu Zaihan juga, terima kasih, Kak Aisyah Umaira. Kita ada ramai juga ni, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada. Cik Syamsuri dari Putrajaya, Coffee Latte Bro Wahi, waalaikumsalam. Dan ramai lagi dekat TikTok ni. Terima kasih tau sudi temani Ain dan juga penyampai-penyampai Radio Nombor 1 Orang Melaka 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Okey, jadi hujung minggu ni kalau kita tengok keadaan cuaca dekat negeri Melaka, alhamdulillah cuaca sangat cantik hari ni. Jadi kalau malam ini dan juga esok tak tahu nak pergi mana, Ain nak ajak anda ramai-ramai ke sambutan Minggu Perpaduan yang berlangsung sekarang ini di Dataran Memorial Pengisytiharan Melaka, Bandar Hilir Melaka, yang akan berakhir pada hari esok 10 pagi sampai 10 malam. Ada macam-macam aktiviti menarik disediakan, antaranya kita ada pameran arkib komuniti Hazanah kita, juga kita ada rewang Unity Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unite. Dan juga untuk hari ini ada persembahan kebudayaan Dondang Sayang, joget lambak, zapin dan juga silat gayung, ada perarakan beca berhias dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda untuk hari ini, hari kedua penganjurannya. Okey, dan juga hari esok, hari yang terakhir penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Untuk hari ketiga, antara aktiviti yang saya boleh kongsikan dengan anda, kita ada eksplorasi memorial negara bangsa, kemudian kita ada pertandingan karakter perpaduan dan juga pertandingan tarian rampaian etnik. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Jadi jemput datang beramai-ramai, bawalah anak-anak sisi keluarga ke sana. Di mana? Di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Esok merupakan hari yang terakhir, 10 pagi hingga 10 malam. Jadi jemput datang beramai-ramai, okay? Jadi untuk jam ini juga macam biasa, jam yang terakhir ni untuk hujung minggu, kita ada Hello-Hello Melaka FM. Yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang minggu anda, boleh terus sahaja hubungi Ain sekarang 06282-4477 ataupun 06284-3377. Selain daripada itu, boleh juga nak komen-komen dekat live TikTok Melaka FM dan juga boleh WhatsApp Ain 01086-1023. Kejap lagi kita jumpa 5:30 petang untuk Hello Hello Melaka FM.

0: sebuah lagu daripada Zombie, Cintaku Sampai ke Uganda. 5.31 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Selain itu, boleh juga nak komen dekat live TikTok tengah buat apa kan petang ni. Ada juga nak sampaikan ucapan selamat ulang tahun ke apa ke. Boleh terus je wasabi Ain juga dekat 010-806-1023. Sebabnya dekat komen TikTok tak boleh nak komen panjang-panjang. Jadi kalau lebih panjang, boleh terus wasabi ataupun nak lebih senang, boleh terus hubungi Ain, okay? Jadi 5.32 minit petang ketika ini, jom kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Terdiam dia dekat situ eh. Okey, tak apa, kita teruskan dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya. Karam ke tu?
1: Ya, Karam.
0: Hai, Karam lubuk Cina. Kak Aram, petang ni buat apa?
1: Petang-petang ni tadi baru siap masak ha.
0: Masak apa tu?
1: Masak asam tumis ikan barang.
0: Asam tumis ikan barang?
1: Masak asam.
0: Ya Allah, sedapnya. Lagi-lagi kalau mak-mak yang masak kan?
1: Insya Allah, Alhamdulillah lah
0: tu. Itulah, ada orang datang rumah ke Kak Aram?
1: Tak ada lah.
0: Oh, jadi memang Kak Ram masak tu untuk memang saya saja masak petang ni lah.
1: Keluarga kan.
0: Okey, jadi Kak Ram nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Kak Ram, terima kasih lah buat Ain. Kak Ram, cakap sama petang. Berat sama keluarga. Buat macam tu.
0: Okey.
1: Berat juga sama keluarga. Tak lupa untuk hadir ke Masul. Jaga Usman Dubai di Pulau Pinang dan Jasi Hanis. Jaga Zainab, jaga Mak Iyam, tak lupa untuk Mak Ijah, Mak Lehawa. Jaga Hajar Lijah di Trolak. Dan juga Pak Wan. Tak lupa untuk Mak Suha Jaya, sistem Kak Nani di Kuala Pilah. Juga untuk Bang Haji Kadir dan semua lah yang tak lupa untuk Kak Abid dengan Mama Nomi lah. Dengan siapa dalam tu semua, tak ada yang tak sebut nama tu, yang tak mahu ke nama. Tak lupa tu kan, ni dekat kadang itu anak Maria satu Jepun kan di situ sini.
0: Okey.
1: Tak perlu kan, nak tanya nama lain ke main.
0: Okey, Waalaikumsalam Kak Ram. Itu dia, Kak Ram menjadi pemanggil pertama untuk petang ni eh. Jadi untuk anda mungkin tak pernah lagi hubungi kami di Melaka FM ni, jadi anda boleh terus saja hubungi Ain, okay? 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Ain nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya, nampaknya berkelip-kelip talian dekat konti ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ha, Kak G ke tu?
2: Ya, Cik.
0: Ha, Kak G dari Pokok Sena Kedah, jauh tu, dari utara ke selatan ni. Ha, Kak G okey ke tu?
2: Okey. Dah tengok ni depan TV nak tengok adik.
0: Dah tengok TV satu lah ni.
2: Buka TV satu nak tengok adik baca berita.
0: Okey, sikit lagi tu eh.
2: Dah nak ajar dah ni.
0: Okey, ni Kak G, tadi Kak G ada kongsikan dekat Wasabi, Kak G masak apa hari ni?
2: Masak buat gulai nangka dengan ikan bilis.
0: Oh, gulai nangka dengan ikan bilis. Itu gulai kari eh?
2: Kari lah. Kalau ada cakap kari lah. Kalau orang ada cakap gulai lah.
0: Okey, kalau dekat biasanya kalau kita panggil kari eh?
2: Macam adik panggil kari lah.
0: Alright. Okey, ni Mama Random cakap dekat TikTok ni, Kak G ke tu? Ya, betul. Kak G yang tengah hubungi sekarang ni eh? Okey Kak G, jom sampaikan ucapan untuk siapa petang ni. Silakan.
2: Kak G nak buat ucapan untuk Wadia, Mama Nomi, Ida, Zura, Ita Syam. Semualah yang mengenali Kak G dah. Semua terutama sekali untuk adik eh.
0: Okey, baik.
2: Ini dah gelap adik. Dah gelap dah nak hujan.
0: Ui, kat sana nak hujan lagi Kak G eh?
2: Semalam banjir.
0: Oh, ya Allah, semoga baik-baik sajalah dekat sana eh. Sebabnya kalau tadi kita tengok dekat komen TikTok pun, dekat Sungai Siput pun katanya dah banjir juga eh.
2: Sebab ayam dekat sungai dia penuh dah melimpah, dia masuk ke bendang.
0: Okey, apa pun semoga yang baik-baik sajalah eh.
2: Ya.
0: Okey Kak Ji, terima kasih banyak.
2: Okey, selamat
0: kali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Kak Ji, kita dari Pokok Seni Kedah. Okey, jadi untuk anda yang nak sampaikan lagi ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang anda, boleh terus saja hubungi Ain ataupun boleh WhatsApp Ain. Antaranya yang ada dekat WhatsApp Melaki FM ni, kita nak tengok kejap kiriman daripada Kak Ina. Okey, katanya ucapan selamat petang ni khas untuk ibu yang tersayang dan juga kepada semua pendengar Melaki FM dan juga untuk DJ Ain. Terima kasih ada pantun petang ni. Salam ukhuwah untuk semua, menyulam hati membawa rindu. Sungguh semua membawa bahagia. Kuat semangat gembira selalu. Kak Ida yang masuk ke pantun. Pantunnya pun sedap-sedap, comel-comel semuanya. Okey, jadi untuk anda mungkin nak sampaikan lagi tu, boleh terus je WhatsApp Ain ataupun boleh hubungi Ain. Kejap lagi Ain akan bersama semula dengan anda, sebabnya Ain nak hiburkan petang hujung minggu anda dengan sebuah lagu nyanyian kumpulan Iklim Bunga Emas.

0: Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. 5.42 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Ain dan pastinya sekarang ni kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM yang akan bersiaran sehingga pukul 6.30 minit petang nanti, okey? Jadi, jom kita terus bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, itu dia, Pak Cik Zali.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum. Eh, dah jawab tadi kan? Dua kali ayah bagi salam ni, ha?
1: Tak apa. Ha,
0: ha. Itulah, kan? Ni, Pak Cik Zali kat mana tu? Dah sampai Melaka? Belum, eh?
1: Belum. Nanti. Tapi ayah haji ni saya tak tahu nak balik kerja tak, kan?
0: Ah, okey lah.
1: Kalau ayah haji balik lah, kan?
0: Itulah. Kalau balik tu, roger-roger lah, eh? Okey lah, ha, hari ni Pak Cik Zali kerja ke?
1: Ah, kerja pergi pasal tani. Satu dia, satu saya duduk dekat pasal tani.
0: Oh,
1: dekat area cerah.
0: Banyaklah kerja hari ni.
1: Tak banyak sangat lah. Kita kira tu pasal tani dia tak berpuluh sangat.
0: Besok
1: mungkin saya pergi ke sentral ke.
0: Oh, esok pergi sentul pula. Tadi kat Ceras. Esok sentul pula. Oh, jadi dia macam tak ada hari cuti lah. Bila hari cuti Pakcik Jasli?
1: Ronda-ronda kan?
0: Ha? Apa dia?
1: Kerja sendiri. Ronda-ronda kan?
0: Oh, ronda-ronda lah. Kerja sendiri.
1: Kalau dapat banyak-banyak. Dapat sikit-sikit.
0: Oh.
1: Kalau orang dah jimat.
0: Faham-faham. Ketahu Pakcik Jasli. Pakcik Jasli. Oh, Pakcik Zali, eh? Hari ni aktiviti petang apa? Dah minum ke? Belum ke?
1: Petang ni saya makan roti dengan biskut je lah.
0: Malam dah fikir dah?
1: Malam ni sup ayam dengan sambal terung.
0: Sup ayam dengan sambal terung, eh? Amboi, sedapnya. Tu tunjuk-tunjuk ke buat sendiri ni?
1: Tunjuk beli,
0: okey. Tak apalah, asalkan perut kita kenyang, eh? Okeylah, Pakcik Zali, nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Okey, ucapan pada semua sahabat-sahabat di Melaka, terutama pada kamera di sini, Pak Leraja.
0: Okey.
1: Terutama Haji Zainab di Tanjung Rimau. Pada Karam di Lembu Isina. Pada Jemari di Keluang. Kepada Jasni Hamid di Kota Nangis Sembilan. Kepada Nekam Raya Singapura. Dan last kali pada Pakcik Haji Mana dan Pakcik Isra di Kampung Adik.
0: Okey.
1: Malam lepas ni siapa? Pas ya?
0: Macam biasa Tokyo Warung kita DJ Faz. DJ Faz dah kembali lah Pakcik Zali.
1: Tapi DJ kita ni ada ke KL ya?
0: Betul. Dekat Radio Klasik.
1: Tengah hari lah, tak ikut.
0: Oh iya ke? Pak Cik Zali tengah dengar lah ni.
1: Tahu, orang sebut Alia dengan Mel.
0: Oh, yelah dia terbang ke sana tu.
1: Yelah, Alia tak ikut ke?
0: Tak ikut, akan menyusul lah katnya kot. Okeylah Pak Cik Zali, terima kasih banyak tau. Okey, tak apa. Alright Pak Cik Zali, Assalamualaikum.
1: Okeylah.
0: Itu dia Pak Cik Zali kita, eh. Dari Ceras, Kuala Lumpur. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya untuk petang ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, sebab Ain.
0: Ya, saya. Abang Fadil dari Firda Kemasul, Pahang.
2: Ya, tepat sekali Ain.
0: Ya, apa Abang buat Ain tu?
2: Ha?
0: Buat apa tu?
2: Dekat TV dan makan ni cukodok jagung.
0: Oh, cukodok jagung? Sedapnya.
2: Dengan kucat, cukup kucat.
0: Alhamdulillah, ya, rezeki yalah petang ni. Tadi apa Fadil tanya apa khabar ke? Baik, alhamdulillah.
2: Yalah.
0: Macam inilah dia,
2: yalah. Yalah, ada dengar suara pun ceria dia.
0: Alhamdulillah. Okey, Abang Fadil nak sampaikan ucapan tu. Siapa tu? Silakan.
2: Jadi kata Aina, jadi hello Melaka FM petang-petang ni. Mbak Aina dia game tugas petang-petang ni.
0: Ya, betul.
2: Dengan sampai jam 6 petang, lepas tu pas pula dia ambil hadiah kan. Jam apa, 6 hingga 12.
0: Ya, betul.
2: Orang-orang dandut lah malam ni. Dah tanya Mbak Abang Jasa Hamid tu kata rumah ni 9.
0: Okey. Tak
2: rambut Cina. Hajah Zainak dia lalu gajah. Tok Man Janggut. Adik yang semua dia keluang. Abang JJ dia gemas. Hajah Kamar, ada No Kemarah di Singapura. Sangat ubai perbinaan untuk Alih Tiong Sang Kedah. Hajah Halijah di Pulau Selatan. Linda di Kota Semerahan Sarawak. Kak Imah di Kepulauan Pasu Tenggedah. Popo di Mekalih Riau Indonesia. Azizah di Pasu Jelbu Ning Sembilan. Dan akhir sekali buat Rupiah Ahmad di Feda Redong. Rupiah Ahmad di Feda Redong. Dan Abang Zai kan ada di Pulau Pinang. Pada semualah Abang Fadil ucapkan Lockdown.
0: Ya, terbaik okay. Abang Fadil. Terima kasih banyak.
2: Okay, okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Abang Fadil kita dari Filter Kemasul Faham. Bunyi orang utara tu, hey, mamak random. Okey, juga sambil-sambil tu, saya nak kongsikan juga dengan anda mengenai jualan Rahman Madani. Okey, yang berlangsung pada hari esok 10 Mei 2026. Okey, ini antara kawasan-kawasan ataupun lokasi-lokasinya. Okey, yang pertama, jualan Rahmah bertempat di Padang Taman Datuk Setia Ramuan Cina Besar pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Kemudian di Masjid Al-Mutakin Tedung 8.30 pagi sehingga selesai. Kemudian tapak Pasar Malam Kampung 8 8.30 pagi sehingga selesai. Juga di Jeprun Kuala Linggi berhadapan dengan Mr. DIY pukul 8.30 pagi hingga selesai. Dan juga di Medan Selera Semabuk pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Dan juga di pekarangan Masjid Raudatul Jannah Bukit Katil 8.30 pagi sehingga selesai. Ini untuk esok lah 10 Mei 2026. Untuk anda yang nak mengetahui perkembangan ataupun tarikh-tarikh yang seterusnya untuk jualan Rahman Madani, anda boleh ikuti saja laman rasmi KPDN Melaka. Baik, untuk jam ini, saya nak baca kejap kiriman ucapan yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada Kak Ina dari Kuala Linggi. Okey, katanya selamat petang kepada DJ yang bertugas. Terima kasih, selamat petang juga. Nak sampaikan ucapan kepada suami saya yang tengah drive ke Anjung Gapang. Semoga selamat sampai. Dan untuk anak anda saya, Laila Humaira, yang menyambut kelahirannya pada hari ini. Selamat hari jadi. Wow, selamat hari lahir untuk Laila Humaira. Semoga jadi anak yang baik. Okey, untuk kedua ibu bapa, secantik namanya, Laila Humaira. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak hubungi Ain lagi tu, selepas ini boleh terus hubungi Ain. Sebabnya kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Haziq Rosbi dan juga Baby Shima, pujuk khas untuk anda. Kalau

0: Ya, Malaka FM, Radio No. 1 Orang Melaga pastinya mempersonakan. Hello, hello, Malaka FM. Masih lagi bertemankan Ain di sini. Jadi, Ain nak beralih kejap dekat live TikTok Malaka FM ni. Antaranya kita ada kiriman daripada rakan kita ni. Katanya dari Bukit Kayu Hitam Hadi. Wow, jauhnya. Juga kita ada Kamazatul Irda Panggiran Cahaya Asar. Juga kita ada Muhammad Rohaizat. Amang, katanya esok Ain on air ke? Esok Ain on air macam biasa eh. Juga kita ada Solihuddin, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia ni. Juga kita ada Nuzul Arizali. Juga kita ada Singgih Lan Ganu. Ganu kita kita ada Mama Rina. Terima kasih Cik Sabri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat petang katanya. Selamat petang juga. Okey, juga kita ada Khairunisa. Kak J Abadi pun ada juga dekat TikTok. Ada ramai lagi. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Cik Abdul Syukur, terima kasih. Ain dah sebutkan dah nama. Terima kasih banyak-banyak ya. Kak Wadah Hiti pun ada juga. Jadi jom Ain nak terus bersama dengan pemanggil seterusnya untuk jam ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Ain?
0: Baik, Alhamdulillah. Pak Cik Jasli, apa khabar juga dekat sana?
1: Selamat
0: tu?
1: Hari hujan ni.
0: Oh, kat sana hujan.
1: Oh, hujan pada hari ni hujan.
0: Oh, lebat ke sekarang ni?
1: Kadang lebat, kadang kurang. Kadang lebat ni kurang sikit lah.
0: Oh, tadi lebat. Sepanjang hari lah tu hujan kat Melaka hari ni. Alhamdulillah cuaca elok je.
1: Elok lah. Musim dah kering dah, sekarang hujan. Alhamdulillah lah kan.
0: Itulah kan. Alhamdulillah. Ni Pakcik Jasli nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Terutama buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri dia Puan Hajah Noor di Pedah Bukit Senggih kan. Bersama Pak Mesu Syam tu. Juga buat Kak Jajana Mak Sajid Iman Dalam, Kak Ram Sajana Lebut Cina bersama suami Yusuf Matno ni kan.
0: Okey.
1: Padil di Pedah Kemasul, Osman Goodbye di Batang Damal Laut Pulau Pinang, Zali di Pelatsen Selangor ni kan. Popok di Riau tu. Dan juga apa Ahmad Santo atau Mat Bon, Haji Syam Bukit Piatu ni, mana perginya Tuan Haji Syam ni?
0: Ha, itulah, lama juga tak dengar cerita tu.
1: Haji Syam Bukit Senggih tak ada Bukit Piatu kan?
0: Betul lah, lama juga tak dengar.
1: Mana perginya Kak Zah di Pasal 1, juga buat Azizah Ramlan di Pedah Setting 3 Blok H, Bahau tu maksud Jalias. Juga Mak Andak dan Mak Yah di Jasin.
0: Okey.
1: Cepat selamat petang, selamat berhari minggu lah.
0: Alright.
1: Buat semua ucapkan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Cik Jasli kita orang kota Nogori. Sepanjang hari dekat Nogori hujan. Juga kita nak angkatlah panggilan seterusnya ini. Panggilan yang terakhir bersama dengan Ain. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ain.
0: Yo, siapa di sana
2: saya
0: tu?
2: Saya Majid Mahdi, Kampung Pegalam Satangka.
0: Ini dia Cik Majid.
2: Yeah.
0: Betul-betul ni buat apa? Pergi mengail ke tak?
2: Maksudnya tengah duduk dengan Radio Melaka FM. Kan petang nak mancing kat jematan kejap. Maghrib.
0: Yelah. Kadang-kadang tengok orang mancing ni satu ketenangan juga kan?
2: Ya. Damai rasa atas jematan tu. Sejuk.
0: Alhamdulillah kan?
2: Ya, betul.
0: Okey, Cik Majid nak sampaikan ucapan untuk siapa
2: petang,
0: tu?
2: Petang ni nak jumpa pada Haji Paing, Cik Khalid, Cik Muhammad Said yang berada di Pergantung Sungai Rambai. Tak lupa pada Cik Lia, Cik Zaini di Perawat Sungai Rambai. Dan semua rakan-rakan yang sedang minum di warung di Amang Suri, Kampung Perawat Sungai Rambai. Tak lupa juga pada Cik Samsuri Sati yang sedang menjaga di Sungai Rambai. Dan pada semula sahabat-sahabat di mana sahaja. Saudara mara, sahabat-sahabat anda kan. Maya kalau mendengar rancangan ni, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat dan
0: InsyaAllah, amin.
2: Dan juga kepada semua DJ Melaka FM, semuanya terbaik dan mantap.
0: Terbaik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia panggilan yang terakhir sempat Ain angkat untuk petang ini dalam Hello Hello Melaka FM. Yang mana tak sempat lagi nak hubungi tu, jangan risau. Hello Hello Melaka FM bersiaran sampai pukul 6.30 minit petang. Dan juga selepas ini anda akan bertemankan rakan segas Ain. Okay, DJ Fas akan terus ke udara menemani anda bermula 6 petang ni sampailah pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa malam ni kita ada Warung Dangdut. Kepada minat lagu dangdut, jangan lupa untuk hantarkan permintaan lagu anda pukul 9.30 malam nanti, okay? Jadi sebagai yang terakhir ni, I nak ucapkan terima kasih untuk anda semua kerana anda mendengarkan Melaka FM tak kira di mana juga anda berada, 18 jam sehari. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan dekat TikTok sudi lepak dekat sini. Jangan lupa kita lepak sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Jadi sebagai yang terakhir ni, I tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Masdo dan juga Orkestra RTM, Bercanda di Malam Indah, khas untuk anda. Assalamualaikum, Salam Malaysia. Danny, bye-bye.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku. Maju jaya rakyat. Bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum. Sampai ke telinga. Alhamdulillah Hari ni dapat kita bersua suara lagi bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashitek yang akan menemani anda lah selama 6 jam macam biasa kan, dari 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Untuk edisi hari ni, hari Sabtu 9 Mei 2026, bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Terima kasih buat adik saya, rakan setugas DJ Ain, yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Kemai meriah lagi. Pakcik Jaslinya, Pakcik Zalinya, Abang Fadilnya, ramai yang telefon kan. Ramai juga yang hantar kiriman ucapan di talian wasabi kami. Macam biasalah, kita akan teruskan lagi sehingga pukul 6.30 petang. Yang mana tak sempat tadi kan, anda boleh hubungi dua talian mesra kami, 282-4477 284-3377. Juju minggu macam ni, petang-petang seronok rasa dapat duduk dengan keluarga, makan biskut tongkat cecah dengan air kopi, ada cekodok geragau, cekodok ikan bilis, cekodok bawang. Ada juga yang buat mi goreng, mi hun goreng. Makan kuih apa lagi? Kopok lekuk. Macam-macam lah. Seronok sambil layan. Halo-halo. Okeylah, kita nak terus bersama dengan pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo.
1: Halo, Digo Pak.
0: Ya, saya. Senyum sampai telinga.
1: Kakak ni. Yalah, kakak ni orang Sarawak.
0: Yo, Kak Linda.
1: Pergi ke Melaka.
0: Yo, Alhamdulillah.
1: Ya, kalau orang Melaka pergi ke negeri kita Sarawak, Sarawak FN, kami sambut juga ya.
0: Iya, dah sampai
1: Melaka. Yalah, begitulah kita orang Malaysia ni tak boleh nak sehati, sejiwa.
0: Iya, betul.
1: Apabila itu sama-sama lah kita menyatu negeri Malaysia ni ya.
0: Iya, betul tu Kak Linda.
1: Aman, damai, satu, tak macam negeri lain-lain lah.
0: Iya, betul tu Kak Linda. Kita Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak, semuanya kena bersatu padu. Jadi Kak Linda petang ni agak-agaknya nak sampaikan ucapan halu-halu tu pada siapa? Apa Kak Linda?
1: Kalau nak pergi Sarawak, Kak Linda sambut kawan yang sayang dengan Kak Linda lah. Kalau dia orang kalau sudah sayang kakak busebe juga nak
0: macam
1: tak ada mood macam tu lah. Kita hidup memang kadang-kadang gembira, kadang-kadang
0: sedih juga lah. Iyalah, betul tu Kak Linda. Kak Linda aku sayang. Ucapan petang ni agak-agaknya untuk siapa tu Kak Linda?
1: Tadi saya makan cucur pisang. Hari ni cakap hujung minggu makan kolok mi orang Sarawak lah.
0: Ya, kolok mi kolok sedapnya.
1: Hello, ini untuk DJ Fad. Nanti pulang hati-hati malam.
0: Baik.
1: Lama DJ Fad ni bertugas ya, berapa jam kakak hitung? 6 jam.
0: Iya, betul.
1: Nanti pulang hati-hati malam. Doa kakak dekat sini selalu doa apa sehat selalu dengan keluarga.
0: Iya, baik.
1: Untuk Abang Pede tadi, makasih Bang. Orang nyeru itu apa tuh? Orang negeri Pahang.
0: Iya, baik.
1: Untuk itu Kakak Hadijah Sungka, untuk Kak Jainab. Saya dengar Facebook video silap lah, mungkin Kak Jainab yang dari apa? Negeri Pulau Melaka tuh ya. Terima kasih ya.
0: Iya, baik.
1: Redo apa nama? Redo Krasi.
0: Ayo, baik.
1: Dia
0: mana Kak Linda? Halo, Kak Linda. Hilang pula dia. Itulah Kak Linda ya. Terima kasih atas ucapannya. Tak apa. Kak Linda, mungkin ada limit masa untuk ucapan pada petang ni. Sebab tu siapa yang dapat talian tu, kita minta bagi ucapan lengkap, padat. Kan? Okey, seterusnya, siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, apa khabar sayang?
0: Ya, khabar baik lah mak nap sayang di sayang. Dah minum petang ke belum?
2: Dah.
0: Alhamdulillah. Tengah buat apa tu?
2: Tengah telefon lah.
0: Ayuh, dah tanya pula. Tengah telefon lah kan. Okey lah, mak nap ni kena cepat-cepat ni mak nap. Kalau tidak kata putus kan, lah mak nap.
2: Tiba-tiba putus. Tapi mak nap lain 284-3377 je tak boleh.
0: Oh ya ke?
2: Ni mak nap dah 282-4477 ini.
0: Alhamdulillah dapat.
2: Kenapa tu lain satu tu tak boleh lagi?
0: Nanti kita check mak nap ya. Ya, nanti Fah check ya untuk mak nap.
2: Mak nap dah bawa ucapan selamat petang pada Kak Ran Lubuk Cina.
0: Yo.
2: Pada Bapak Jasli tadi, terima kasih lah Bapak Jasli.
0: Yo.
2: Pada Zafasu, Mak Tira Jalia dan best friendnya, Rati Betan Mulu, Mak Yah Simpan Kerayung.
0: Yo.
2: Pada Mak Yah Lendu. Pada apa ni, Adeline dan istrinya Amida buat dia keluar.
0: Yo.
2: Zafasu.
0: Ya, aku suka.
2: Pada Latifah Ibrahim. Apa khabar Latifah?
0: Ya.
2: Sehat. Sekarang dia dah pakai kaki tiga.
0: Oh, iyalah. Kita doakan semoga mak pah kita sehat.
2: Jalan, kan?
0: Ya, betul. InsyaAllah.
2: Tapi dia slim sekarang tu badan dia. Dia tak mana waktu itu. Slim badan dia dah. Kulit dia putih.
0: Oh, iyai.
2: Enggak, tak keluar-keluar. Kena matahari, kan?
0: Yelah. Yang penting kita doakan sehat untuk mak pah kita.
2: Dan pada mak apa ni, Mak Jah, Kak Bib.
0: Yo.
2: Pada Mama Nomi.
0: Yo.
2: Dan pada semualah yang mengenali diri Mak Nam ni.
0: Baik Mak Nam.
2: Selalu saya amati pada menak lagu tu. Terima kasih lah banyak-banyak.
0: Baik.
2: Pada Pam, terima kasih melayan Mak Nam.
0: Sama-sama. Air sugar-sugar ya.
2: Air sugar. Lalu tak kaya air sugar.
0: Ala. Ya betul.
2: Air tu tak puas rasa kaya air sugar dengan Pam.
0: Baiklah Mak Nam, jaga diri tau, jaga kesihatan tu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Nam kita. Kemain suka lagi, gembira, ceria hatinya. Kita nak ceriakan hati orang Melaka yang mendengarkan ketika ini. Hidup bersama daripada Allahyarham SG Bing. Untuk anda, dengar lagu ni boleh berpocor-pocor sekali tau. 1, 2, 3 dan 4. Dan apa ku dapat? Itu lagu lain lepas. Ada-ada je lah. Makan, makan, makan.

0: Melaka FM.
1: Ya, sentiasa mempesonakan anda. Fai sebut makan-makan tadi bermakna yang tengah menjamu selera tu. Selamatlah diucapkan ya, sambil layan lagu-lagu yang Fai dah susun cantik untuk temani anda pada petang ni. Kita ada kiriman daripada Putra Jebat dari Padang Temu. Tapi malangnya ucapan itu telah pun terpadam. Sekali lagi lah Abang Putra Jebat ya. Hantau nanti Fah akan bacakan tau. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, apa khabar Pak?
1: Ya, khabar baik lah Mak Jauh. Mak Jauh? Baru jawab khabar baik pun patah pula. Putus taliannya Mak Jah ya. Mak Jah telefon sekali lagi Mak Jah. Okey, seterusnya siapa di sana? Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam. Abang Jali, orang terlanjur kaya. Pak Cik Zali tadi dah telefon lain kan?
3: Dah minggu tak berbual.
1: Tak apalah, kalau macam tu kita nak dengar bunyi bedak je. Boleh tak? Mana bedaknya? Bedak?
3: Mana bedaknya?
1: Oleh kerana minggu ni banyak betul kena wi kahwin, nak dengar bunyi bedak kompang lah Pakcik Zali.
3: Ya ke?
1: Mana bedak kompangnya?
3: Sekejap, mana bedak kompangnya?
1: Dah jumpa ke belum?
3: Mana dia?
1: Ada dah?
3: Ada.
1: Okey, Fah nyanyi eh. Fah nyanyi, Pak Cik Zali main kompang tau.
3: Okey.
1: Satu, dua, mula. Selamat pengantin baru. Bolehlah. Hai, ada tukang ketawa ni. Yelah. Pak Cik Zali, Fah doakan semoga sihat, jaga kesihatan baik-baik tau.
3: Dia akan buat kenduri.
1: Ayah
3: tu rumah perempuan dekat Changdun.
1: Ni buat dekat Melaka le?
3: Dekat Cerah sekadar
1: naik. Dekat Cerah. Jadi nak menjemput ke macam mana? Nak jemput orang Melaka ke? Okey, jemput saudara mara. Ingatkan nak jemput satu Melaka datang kan? Pak kepak bung bung. Okeylah, kita doakan Pak Cik Zali bahagia insya-Allah.
3: Ya, insya-Allah.
1: Betul. Okey Pak Cik Zali, terima kasih.
3: Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Cik Zali kita yang tetap ceria tau. Okey, seterusnya siapa di sana? Halo.
4: Halo.
1: Ya, siapa tu?
4: Mak tak kenal ke?
1: Alah, Mak Jah lah tu. Alah. Kejap. Cuba cakap sikit. Cakap. Hello, Fah sayang.
4: Hello.
1: Orang mana tu?
4: Orang Melaka.
1: Alamak tuan, Kak Ratu ketawa ke? Betul?
4: Bukan.
1: Maksul.
4: Apa tak kenal kita lagi ke?
1: Bukan tak kenal. Bila dah jangan-jangan tadi. Jangan-jangan telefon ke selalu. Alamak, siapa di sana? Siapa di sana? Alahai.
4: Kak Amy malam.
1: Yolah, betul, dah lama kita tak berkomunikasi kan? Kak Amy sihat ke?
4: Sihat, alhamdulillah. Macam pas jumpa juga macam hari tu.
1: Kak Ifah Haluki. Alhamdulillah. Yelah, Kak Amy Laili nak sampaikan ucapan pada siapa ni? Silakan.
4: Nak ucapkan ucapan pada apa? Mel dekat mana sekarang ni?
2: Teringat Mel.
1: Yalah, rindu eh. Ramai merindui.
2: Rindu dengan adik-adik kan.
1: Ya, betul.
2: Mel
1: manja. Alah, alah, alah. Dak Mel manja.
2: Yo. Ada
1: PI.
2: Dah lama tak pergi mana PI.
1: Oh, ya ke. Yalah, yalah.
2: Lepas pun kita tak pernah, dah lama tak jumpa kan.
1: Yalah, betul.
2: Kan dah lama-lama tak jumpa.
1: Betul.
2: Sayang, kita sayang macam adik-adik kita semua.
1: Yalah, yalah. Kak Emil Ali kena jaga diri, jaga kesihatan baik juga ya.
2: Sama pun juga Pak.
1: Itu saja ke ucapan?
2: Boleh kita lagu ke?
1: Alamak, lagu malam nanti nak boleh?
2: Oh, malam dangdut.
1: Dangdut.
2: Ayolah.
1: Okey, Kak Amy.
2: Okey, bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Itu dia Kak Amy Laili kita. Mereka main meriah kan, Ma? Petang ni seronok rasa. Main lagi tu joget ni, ha? Daripada nyanyian Sam Iskandar. Joget memikat hati. Joget dong. Like FM.

0: Yang lagi FM mempersonakan anda. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan, iaitu pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib community at Kazanah Kita, ada rewang Unity Sukan Rakyat dan juga jualan food Unities. Jadi orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma. 10 pagi sampai pukul 10 malam. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Halo-halo. Mungkin ini pemanggil yang terakhir pada petang ni. Halo, siapa di sana?
1: Halo, kita sambung lagi. Putus telefon tak apa. Putus talian.
0: Ya, betul. Putus talian dah dapat, dah balik. Mak Jah. Mak Jah kena cepat-cepat untuk ucapannya. Kita dah...
1: Ya.
0: Apa ucapan ni, Mak Jah?
1: Terima kasih kepada Awan, kepada Ayanda tadi. Kepada Kak Nani. Dan juga Patua. Kak Niki. Mak Eto semua. Okey, Cik Bang. Selamat mendengar. Okey, pas.
0: Iha.
1: Kita maklum. Malangkan kita jumpa pas.
0: Ya, betul. Jangan lupa tau.
1: Okey. Pak Jah dulu tiba-tiba dengan Pak Adik depan ni.
0: Baik.
1: Sambil-sambil menunggu buah jatuh.
0: Oh, buah apa? Buah kuini?
1: Buah kuini.
0: Aduhai, sedap baunya sampai ke konti.
1: Kalau sempat kan, Mak Jah terbangkan buah.
0: Menyengat baunya, menyengat. Okeylah.
1: Okey, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia Mak Jah kita kan. Kalau telefon

Pukul 6.30 minit petang. Baiklah, selepas ni kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya pada hari ini akan sama-sama kita dengarkan, iaitu adab pembaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Rahimah Rahim, lagu doa yang pernah dipopularkan pada tahun 1991. Lagu ini terus kekal, malah segar, ya, yang mana liriknya cukup membuatkan hati kita terus

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Kalau kita lihat awal-awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan seruan ataupun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tapi selepas itu bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan teguran dan juga memberikan pedoman pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, maka ada tugas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dapat satu wahyu diteruskan lagi dengan wahyu untuk memberikan teguran kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi nak memberikan teguran, memberikan perkara-perkara yang benar kalau diri Nabi tidak mempersiapkan dirinya dengan perkara-perkara yang baik? Sebab itu Nabi diperintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu dua surah. Wahai orang yang berselimut. Bagaimana Nabi nak menurun ke lapangan untuk menyampaikan kebenaran jikalau tidak ada kekuatan di dalam dirinya? Maka sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi. Sehinggakan para sahabat pun mengikut apa yang Nabi buat solat malam, maka para sahabat pun ikut. Sehinggakan Nabi mengatakan, ini adalah untuk diriku, bukan untuk dirikah kalian. Ha, maka Nabi risau ia akan menjadi, ya, Nabi risau para sahabat akan beranggapan ia adalah satu tuntutan wajib buat umatnya. Maka Nabi diperintahkan supaya apa? Persiapkan dirinya. Qumil, bangunlah malam. Qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat kepada diri kita, saya dan juga hadirin hadirat, juga para pendengar, bagaimana kita memahami untuk memberikan kefahaman bahawasanya solat malam itu penting. Bukan hanya semata-mata solat malam, tetapi nak memastikan solat kita juga disertakan dengan bacaan Al-Quran. Itu dalam kitab Al-Azkar karya juga Al-Imam Nawawi, perbezaan khilaf di antara para ulama, manakah yang lebih utama, solat lama dengan bacaan Al-Quran ataupun sujud lama? Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkannya, berdiri lama dengan baca Al-Quran lebih utama daripada sujud yang lama di dalam solat. Maka ulama' berbeza pendapat lah. Tapi Imam An-Nawawi meletakkan hujahnya, kerana apa? Solat lama berkait rapat dengan, iaitu bacaan Al-Quran. Sujud lama berkait rapat dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam An-Nawawi. Ulama' lain memberikan pandangan sujud lebih utama. Kenapa? Mereka berpegangkan dalil sujud merupakan perbuatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beda khilaf. Cuma kita nak bagi tahu bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan dalam kitab Al-Azkar bahawasanya solat berdiri lama dengan syarat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kita kena fahamlah, solat tu mestilah solat sendirian, bukan solat berjemaah. Sebab apa Nabi tegur, memberikan peringatan kepada kita, kalau imam mendirikan solat, memimpin solat, lihat yang di belakang. Adanya orang yang berhajat, ada anak-anak, ada orang yang uzur, ada orang yang musafir. Maka kita kena lihat, meraikan mereka juga. Maka di sini melihat bagaimana kita nak meletakkan daripada perkara itu selesai, lihat kepada diri kita sendiri. Salat lama bila? Bila kita salat sendirian. Sebab apa? Nak mendapat kelebihan dirinya lama dan juga untuk kita dapat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Nah, itu muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi tahu malam adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sama ada dari segi qiyamnya, sama ada dari segi bacaan al-Qur'annya. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan ayat Al-Quran dengan kalimah ana al-lail bagi surah Ali Imran. Itu sifat orang yang mendapat pujian daripada Allah, wa ulaika minas salihin. Dan bagaimana pula kita nak melihat keadaan ataupun nak meraikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menghidupkan malam kita dengan memperbanyakkan membaca al-Quran. Yang pertama, ini yang saya sempat mengambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pedoman diri kita. Supaya apa? Kita masuk di dalam tajuk orang yang menghafaz, orang yang baca Al-Quran, kena banyakkan, kena berikan perhatian pada waktu malam. Iaitu bila sesiapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada malamnya, maka Allah akan mencatat, ya, kutiba kunutul lail, iaitu Allah akan mencatat, iaitu ia seperti mana pahala ia menghidupkan sepanjang malam. Ha, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada waktu malam, maka akan tertulis kutiba kunutul lailatin, iaitu akan tercatat seperti mana ia menghidupkan sepanjang malam. Bapak, kita faham kelebihan orang yang bangun malam, qiyam. Tapi kita tak mampu. Tapi sebelum tidur, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ataupun lebih mudah nak faham, kita baca Al-Quran pada waktu malam. Bila waktu malam? Selepas gurubnya matahari. Dihitungkan sebagai malam. Bila? Itu selepas kita salat fardu maghrib. Bacalah Al-Quran. Pertama, siapa yang baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka Allah akan tulis bagi pahalanya, iaitu seperti mana sepanjang malam. Seperti mana ia menghidupkan malam. Yang mana kadang-kadang hadis ini kita bacanya pada waktu Ramadan. Tetapi seterusnya, untuk kita mengambil manfaat cerita tentang orang yang membaca Al-Quran. Yang mana kata Nabi SAW, as-siyamu wal-Quran yashfa'an lil'abdi. Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba Allah, iaitu pada hari kiamat. Kerana apa? Puasa, kata puasa, ayu rabbi inni mana'tu, wahai Tuhan, sesungguhnya aku, iaitu puasa, telah menahankan dirinya, menegahkan diri manusia daripada makan daripada siang harinya dan juga syahwatnya di siang hari. Itu kata puasa. As-siyam yaqulu rabbi ayu rabbi inni mana'tuhu. Sesungguhnya aku telah menahan, mencegah dirinya, iaitu orang yang berpuasa, daripada siang harinya, daripada makan dan juga bersyahwat di siang hari. Maka puasa berkata kepada Allah, mohon untuk diberikan syafaat. Fasyafa'inni. Maka Allah izinkan untuk ia diberikan syafaat. Maka berkata juga Al-Quran kepada Allah, ayu rabbi inni mana'tuhu annamul lail. Sesungguhnya aku telah menahan orang yang menghidupkan malam dengan daripada tidur. Maka mereka Al-Quran itu memohon kepada Allah, fasyafa'inni. Maka Allah memberikan syafa'ani, kedua-duanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran pada waktu malam. Maka yang kedua, apa manfaatnya, keutamaannya? Orang yang baca Al-Quran pada waktu malam akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di akhirat kelak. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkanlah baca Al-Quran pada waktu malam. Adakah siang tak perlu baca? Tak, bukan begitu. Bacalah juga pada waktu siang. Malam menjadikan waktu yang lebih special, lebih lama. Kenapa di siang hari kita sibuk dengan mencari nafkah? Malam hari adalah waktu yang sesuai. Seperti mana juga ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Waktu malamlah waktu yang terbaik untuk kita beribadah kerana diberikan kesan yang positif, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Muzammil ayat yang ke-6. Inna nasyiatal laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini adalah waktu yang terbaik, itulah waktu yang akan beri kesan. Saya rasa ibu ayah dirahmati Allah mempunyai pengalaman. Siang hari kita nak baca Al-Quran tak boleh fokus. Tapi bila waktu malam, kita boleh pergi semuka, kita boleh pergi selai, kita boleh pergi setengah juzuk, kita boleh pergi satu juzuk, waktu malam. Bila waktu siang, ada saja halangan dan juga dugaan. Kerana kita nak bekerja, urusan anak, urusan sekolah, urusan dunia, itu. Kita Allah jadikan malam untuk orang-orang yang memikirkan ia sebagai bukan sekadar waktu rehat untuk tidur. Maka bagaimana surah Muzammil di awal-awal ayat menceritakan, kita kena berdiri, kurangkan tidur, di pertengahannya kurangkan daripada tidur untuk lebihkan untuk kita membaca Al-Quran. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang ketiga bagi waktu malam adalah ia memberikan kesan yang terbaik. Ia memberikan kesan yang positif untuk kita baca Al-Quran pada waktu malam. Itu tiga. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangqama, barang siapa yang menunaikan hak iaitu membaca Al-Quran 10 ayat pada malamnya. Mangqama bi ashrin ayatin lam yuktab, tidak akan tertulis bagi dirinya minal ghafilin. Barang siapa yang baca pada waktu malam 10 ayat daripada Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuktab, tidak akan tertulis bagi diri mereka daripada kalangan minal ghafilin. Beruntunglah kita baca di dalam solat kita alhamdulillah surah Al-Fatihah. Beruntunglah kita tambahkan lagi dengan surah-surah lazim, potongan-potongan ayat. Itu 10 ayat. Nabi sambung lagi, mangqama bimi'atin, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 pada waktu malamnya, maka Allah akan tulis kutiba, akan tertulis bagi mereka adalah golongan orang iaitu qanitin, pahalanya seperti orang-orang iaitu mendirikan sebagai ahli ibadah. Qanitin, 100 ayat kita baca pada waktu malam, kutibal, Allah akan menulis, mencatat ia sebagai minal qanitin, sebagai ahli ibadah. Dua. Ketiga, mangqama, barang siapa yang membaca, iaitu menunaikan hak membaca Al-Quran pada waktu malam dengan bi'alfi, dengan 1000 ayat, maka Allah akan menuliskan dirinya sebagai muqantirin. Apa maksud muqantirin? Iaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak dalam untuk melakukan amal-amal sah. Ini hadis daripada Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Maka bagaimana kita nak memasukkan diri kita? Bagaimana kita nak memasukkan diri kita seperti mana 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, bagaimana? Selain kita banyak baca apa sahaja ayat Al-Quran, kita kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Okay, saya mau bersanakan daripada Peter Pan dengan lagu Semua Tentang Kita. Sebuah lagu yang cukup tenang menghiasi petang anda pada hari ini ya. Jadi salam senja diucapkan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Yang mana jam menunjukkan tepat pukul 6.56 minit malam. Minit petang, maafkan saya, malam pula. Ya, terus. Okey, waktu-waktu begini pastinya ramai di antara anda yang mungkin sedang bersiap sedia. Ada yang baru lepas membersihkan diri, sebentar lagi nak ke masjid, ke surau. Ada kenduri, kendara dan juga jemputan yang perlu dihadiri. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Juga untuk anda yang mana sedang memandu ketika ni, berhati-hati. Moga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana saja destinasi anda pada hari ini. Yang baru saja nak memulakan perniagaan, semoga perniagaannya pada hari ini ya, diberikan keuntungan yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Sama-samalah kita doakan kebaikan untuk semua kan. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Saudara, di waktu ini Faz ingin mengajak anda untuk sama-sama kita dengarkan sebuah puisi. Kadangkala saudara, kita sibuk mencari manusia yang memahami kita. Sedangkan ada insan agung yang sudah lama mencintai kita walaupun tidak pernah bersua. Nabi Muhammad SAW menyebut umatnya dengan air mata. Sedangkan kita sering menyebut baginda hanya ketika sambutan tiba. Rindu kepada Rasulullah SAW bukan hanya di bibir, tetapi hadir saat hati mula ingin berubah menjadi lebih baik. Dan alangkah indah jika suatu hari nanti di padang mahsyar yang penuh ketakutan, kita termasuk dalam umat yang akan diakui oleh baginda. Umat yang mendapat syafaat kerana benar-benar mencintainya. Jadi selawatlah. Kerana mungkin di dunia ini kita tidak sempat menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mudah-mudahan di syurga nanti Allah izinkan untuk kita bertemu dengan insan yang paling banyak merindui umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.

FM, lagu FM yang bersonakan daripada Aida Jumba dengan lagu Better Than You. Sebuah lagu yang bawa kita melayang-layang kan, mungkin terkenangkan seseorang ataupun memberikan satu motivasi yang terbaik untuk kita bangkit daripada lelah ataupun daripada luka. Okay, salam ceria, selamat hujung minggu untuk anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz, si rama-rama. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.28 minit malam. Dan selepas ni pukul 8 hingga 9 kita akan layan zone music tanpa henti. Seterusnya tepat pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama dengan kami. Sebab apa malam ni kita ada warung dangdut. Iha. Pukul 9.30. Jadi peminat lagu-lagu dangdut dah boleh bersiap sedia. Saya pasti ada yang tengah siap-siap tu ha, pakai baju cantik-cantik sebab nak dengar warung dangdut kejap lagi. Ada juga yang dah bersedia memakai baju sukan. Sebab apa? Nak berpoco-poco, nak beraerobik dengan lagu-lagu dangdut. Apapun ya keadaan anda, persiapan anda, yang penting anda tetap menjadi pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Jadi terus bersama dengan kami, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita layan daripada KOI dengan lagunya Tiwi Karma. Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, karam berdua, basah seorang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Karam berdua, basah seorang.
2: Bermaksud dua orang melakukan kesalahan, tetapi seorang sahaja mendapat bencana atau dihukum.
1: Contoh ayat.
2: Hanya seorang pencuri yang dapat ditangkap dan dipukul oleh orang kampung, manakala seorang lagi berjaya melepaskan diri. Dan ini menunjukkan nasib pencuri yang ditangkap itu seperti karam berdua, basah seorang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu.

الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, ya, tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang.
2: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: sebagai ibu dan ayah, hari ini kita kena sambut anak-anak kita yang baru balik daripada program motivasi itu. Kita sambut dengan doa, kita sambut dengan senyuman, kita sambut dengan kata-kata positif. Supaya apa? Motivasi yang mereka dapat, tuan-tuan dan puan, mereka akan terus kekalkan, dan momentum motivasi yang ada itu akan terus menyemarakkan hati mereka untuk mereka berubah menjadi anak-anak yang terbaik. Itu baru betul, tuan-tuan. Selalu ni kadang-kadang orang Melaka, tuan-tuan dan puan, bila anak balik program motivasi itu, anak berubah, kita mak ayah yang dah judge dulu, yang dah hukum dulu. Eleh, nak berubah lah tu, kita tengok over hari je, ustaz. Sehari dua hari je. Ini tak betul, tuan-tuan. Sebab bila anak tu dengar, dia akan rasa apa? Mak aku ni, aku nak berubah. Tapi dia mempelekehkan usaha aku nak berubah. Ini menyebabkan anak akan kembali kepada bersifat yang asal. Yang kedua, tuan-tuan, tidak ada manusia lahir kat dunia ini terus pandai berjalan dan berlari. Itu tuan-tuan kena ingat. Sebab itu, tuan-tuan, ia perlukan kepada proses didikan. Kunci nak apa, tuan-tuan? Kesabaran. Saya ulang, kunci nak apa, tuan-tuan? Kesabaran. Nak didik anak-anak, kena banyak bersabar dan kena banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kesabaran itu, dan juga mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang untuk berubah menjadi anak-anak yang cemerlang, dan semestinya anak-anak yang menjadi idaman ibu dan ayah di luar sana, insya-Allah. Sama-sama kita doakan agar kita hari ini menjadi ibu ayah yang hebat, dan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang terhebat, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: ke FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Hanya di platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM. Nah, MCMC akan menjadi partner technical, di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tioni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kochi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loh memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Ya, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam, selamat hujung minggu. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami, bertemankan saya Watashi wa Fazirades Hajime Mashitek yang masih lagi menemani anda ada hari 6 petang tadi, insyaAllah sampai pukul 12 tengah malam nanti. Macam mana keadaan anda sekarang? Okey ke? Alhamdulillah, jika keadaannya baik-baik saja. Yang mana sedang diuji, moga kita terus kuat untuk melalui hari-hari yang mendatang. Apapun malam ini, kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu dandut tau. Kejap lagi dah nak mula dah. Kepada peminat lagu-lagu dandut, dah boleh bersiap sedia nak minta lagu macam biasalah. Anda boleh hantar dekat nombor wasabi kami 010-8061-023. Nampak gayanya dapat nak teropong kejap dekat luar warung tu ha. Ui, kemai-kemai. Ada yang pakai baju kelip-kelip, ada yang pakai baju apa tu, corak bulat-bulat. Apa lagi tu? Bunga-bunga pun ada. Jangan kata warna lah. Warna terang-terang, sakit mata kala memandangnya. Tak sabar nak singgah warung dandut kejap lagi Cuaca malam ni pun alhamdulillah tak berapa nak hujan Ada kawasan yang gerimis. Tapi gerimis tak semestinya bersedih. Gerimis tu kan hujan rahmat kan. Jadi malam ni marilah kita segaukan malam anda, malam hujung minggu, dengan lagu-lagu dandut kejap lagi. Baiklah, jom kita nak panaskan malam ini dengan lagu nyanyian daripada Ayati Tasrif, Cinta Dandut. Warung dandut kejap lagi 9:30. Ni kita panas, warm up dulu tau. Warm up. Warm up. Like FM.

0: Scammer ni abang Kak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah laburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang peluang ini, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Banjo Yaul. Khusus Haji pun abang dah dua kali dah pergi. Joya, Joya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang bagi abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Ijat. Ijat, kenapalah kamu ni, Ijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tip nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.
7: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

rasa. Irama dandut mula menyisip penat hilang. Ayam bersedih reda bila muzik berbunyi, hati pun terbuka. Ha, macam-macam lah. Ha, itu lirik spontan. Terus masuk kepala, keluar kok mulut. Halo-halo. Selamat malam semua. Masih lagi bersama dengan DJ Faz. Ada waktu ni kita bersama dalam warung dangdut. Iha. Kalau ku pandang kelip bintang, anu jauh di sana. Amboi, sampai dua kali dah faham nyanyi kan? Sebab apa tak sabar nak layan lagu-lagu dangdut pada malam ni? Pilihan daripada anda semua. Tapi kepada yang berkelapangan tu apa kata? Jom singgah dekat live TikTok Melaka FM. Sambil-sambil dengar lagu dangdut tu bolehlah kita menyembang kan? Lepas tu boleh ikut buat step. Step apa tau? Step untuk kuruskan tangan. Nak tahu macam mana, kenalah pergi dekat TikTok Melaka FM kan. Kalau ada kakak-kakak yang rasa kita punya lengan ni tebal aja kan, lemak aja kan, mari singgah dekat live TikTok. Kita buat senaman lengan sama-sama tau. Okeylah, nampak gayanya ramai yang dah tunggu, dah tak sabar nak dengar lagu-lagu dangdut pada malam ni. Antaranya saya nampak Kak Ajah Halijah dari Sungka orang Perak dah sampai. Mak Jah orang Bukit Rambai pun dah sampai. Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat pun ada. Kak Haji Abadi tu dia dari Utara pun dah mai. Mana lagi Maksur Raja Alias dari Negeri Sembilan orang Jompol. Orang Jompol pun dah mari dah. Dah mari dah datang ya. Cik Amdan, Mak Nap dari mana ni? Dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ke Kota Tinggi? Emma Mansur dari Umbai. Orang di Bendang pun dah ada, semua dah berkumpul dekat warung dangdut ni. Katanya dah tak sabar nak layan lagu-lagu dangdut pada malam ini. Okeylah. Macam biasa dekat warung dangdut ni macam-macam menu ada minta saja hari ni. InsyaAllah kita punya pembantu akan bantu anda untuk menghidangkan semua permintaan. Yang paling penting jangan lupa order tapai dangdut dengan roti canai dangdut. Kasih terbang, kasih goyang. Okeylah, kita ada permintaan daripada Kak Ajah Halijah dari Sungai Perak. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ajah

Lijah-lijah malam ni, nak dengar lagu kerana pengalaman daripada Allahyarham Zaleh Hamid tau. Katanya ucapan untuk Hashim Wang, Popo, Dinda, Kak Ram dan juga semualah sahabat-sahabat pendengar setia Radio Melaka FM. Ucapan selamat malam. Terima kasih buat DJ Fuad sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kejap lagi kita belanja kerana pengalaman. Tapi apa kata kita layan dulu lagu Bang Jali. Mana Abang Jali? Amboi dah nampak dah tu. Baju kemain bunga-bunga.

itu dia daripada Allahyarhamah Zalia Hamid dengan lagunya Kerana Pengalaman. Alamak tuan, hai, kakak abang, pendengar semua, Dak Fah dah mencungap-cungap. Sebab apalah yang lagu dandut tadi sambil bersenam. Kalau tak percaya pergi tengok dekat live TikTok tau. Kita buat senaman nak kecikkan lengan. Khas untuk kakak-kakak yang ada impian nak turunkan 1 kilogram pada malam ni. Kalau tak percaya kena cuba. Okeylah. Kita nak bagi tahu juga ni ha, pada malam ini ya, untuk makluman anda semua, siapa yang ada ataupun dah muat turun RTM Click ataupun aplikasi RTM Click, jangan lupa untuk tonton konsert 80-70 sekarang ini sedang berlangsung ya. Yang mana program ini adalah sempena dengan ulang tahun ke-80 RTM. Berlangsung di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Jadi anda boleh tonton di RTM Click ketika ini. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Ada yang minta lagu Gantengnya Pacarku. Kejap lagi. Yang dipinta oleh Mak Jah kita. Tapi sebelum tu kita nak baca kiriman daripada Kak Zara. Kata Kak Zara nak dengar lagu dandut bertajuk Secangkir Madu Merah. Nyanyian daripada Emelina nak tunjukkan lagu ni untuk semua kawan-kawan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, moga terhibur dengan lagu pilihan angkat daripada Kak Zara Semenye. Eh, salah lagu pula. Itu Gantengnya Pacarku. Kita layan dulu. Ini dia daripada Emelina dan juga Syida. Secangkir Madu Merah untuk anda semua eh. Warung Dandut. Are you ready? Yeah, I am ready. Mari kita sambung bersenam. Mari-mari kakak abang.

itu dia lagu pilihan daripada Alisha dari Parit Penghulu. Katanya nak dengar lagu Air Titik ke Batu. Lagu ditujukan untuk Mak Jamal dengan ucapan terima kasih. Baik. Moga terhibur le Mak Jamal kita ya. Dengan lagu Air Titik ke Batu. Apa pasal suara dah apa macam lemah? Haji tu bukan lemah, penat. Kita layan lagu dandut sambil bersenam, kakak abang. Yolah, nak sihat kan? Biar berpeluh sikit badan tu, ha. Bila sebut pasal berpeluh, berpeluh jadi sihat. Ni kita nak cerita sikit tentang kesihatan, ya. Anda ada ataupun pernah dengar tak tentang hantavirus? Yang baru-baru ni tular kan, yang mana hantavirus ni menyebabkan kematian. Ini Fah nak berkongsi dengan anda. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kena ambil tahu tau. Untuk makluman, hantavirus ni adalah sekumpulan virus yang boleh dibawa oleh tikus rumah dan juga tikus padang. Virus ni boleh merebak ya kepada manusia melalui udara yang tercemar dengan kotoran, air kencing ataupun air liur haiwan tersebut. Dekat mana boleh ditemukan hantavirus ni? Di Amerika Utara dan juga Selatan. Boleh menyebabkan sindrom paru-paru hantavirus yang menyebabkan yang menyerang paru-paru kita. Seterusnya di Eropah dan juga Asia boleh menyebabkan demam berdarah dengan sindrom buah pinggang yang menyerang ginjal dan juga salur darah. Jadi itu adalah gejala-gejalanya lah. Cara penularan pula, manusia boleh dijangkiti dengan terhirup zarah virus yang tersebar melalui udara daripada kotoran, air kencing ataupun air liur haiwan tersebut yang kering. Seterusnya debu yang terkontaminasi daripada sarang ataupun kotoran haiwan. Juga membersihkan kawasan yang tercemar oleh kotoran haiwan. Seterusnya sentuhan terus dengan haiwan tersebut ataupun sarangnya. Jadi itulah cara-cara bagaimana tertularnya hantavirus ini kepada manusia. Jadi bila dah kena tu apa jadi? Macam mana kita dah tahu yang kita ni terkena hantavirus? Antaranya demam dan juga menggigil. Kemudian sakit otot, sakit kepala, jadi letih dan juga lesu. Itu gejala awal. Gejala teruk pula dia jadi macam mana? Mulalah terjadinya sesak nafas, cecair terkumpul dalam paru-paru kemudian batuk, tekanan darah rendah dan juga masalah buah pinggang. Jadi HPS ini boleh berkembang dengan sangat cepat, boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Jadi kalau anda ada gejala-gejala tersebut, cepat-cepatlah berjumpa dengan doktor. Jangan dibiarkan saja. Ada orang demam sikit ni dia kata apa tahu, tak apalah demam sikit makan ubat ni elok lah. Pergi jumpa dengan doktor, dapatkan rawat dengan segera. Jangan dibiarkan berlanjutan aja sakit tu ya. Baiklah, mari kita berhibur lagi berdandut. Alahai, dengan lagu permintaan daripada Nur Naziha. Katanya nak dengar lagu Ser, Ser, Ser, Ipah Raziah. Lagu ni untuk semualah pendengar warung dandut. Sambil berdandut, dandut, dandut juga. Kesihatan kena jaga. Sebab itulah Fah kongsikan tentang hantavirus ini. Are you ready? Ayo, I am ready, Fais. Amai kita. Mana Kak Kenong? Pak Abu, Pak Ali? Satu, dua, tiga, empat. Ih!

Amboi. Kemarin Mak Jah kita dengan lagu gantengnya Pacarku yang dinyanyikan oleh Rani Chania. Untuk hiburan dan semua di Warung Dandut ya. Semoga Mak Jah kita yang tengah menyandau dekat rumah baru lepas makan buah kuini tu turut terhibur lah Mak Jah. Okey, jam menunjukkan 10.04 minit malam. Terima kasih semua yang terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang dikeudarakan pada malam ni. Apa juga nak menyapa lah kawan-kawan ya, pendengar-pendengar yang berada di Klebang. Dengar cerita mereka yang sedang layan lagu dandut ni berada di kedai Apek 04 Melaka. Kedai nombor 9. Dengar lagu Ifah Razia tadi. Sir, sir, sir. Satu Klebang. Sir, sir, sir. Kemain seronok meriah malam ni. Jemput makan semua sambil berhibur dengan lagu-lagu dandut yang ke udara. Semoga hari ini memberikan satu kenangan manis untuk anda. Saya pasti ada mendengar ketika ni menyambut hari ulang tahun kelahiran. Betul tak? Kalau ada, Fah nak nyanyilah untuk anda semua. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi kamu. Selamat hari jadi. Semoga diberkati usia, murah rezeki selalu, bahagia dunia dan juga akhirat. Baiklah. Ini juga ada info Fah nak kongsikan dengan anda mengenai perlawanan Liga Super 2025-2026 yang sedang berlangsung antara Melaka FC dan juga Kuching City FC. Keputusan terkini 1-1. Alhamdulillah. Sama-sama kita nantikan keputusan akhir untuk perlawanan pada malam ini. Ya, Fah akan maklumkan dari semasa ke semasa untuk anda. Baiklah, kita nak layan lagu pilihan seterusnya. Mosu Raja Alias katanya nak dengar lagu daripada Maskara, Detak Detik Cinta, untuk Cik Ramli Bertamhulu, Pak Tua Zainal Majid Wan, Cik Cik Abang, Cik Mah Melimau dan juga Kak Nani Pelanggan dengan ucapan selamat malam. Moga ceria selalu. Ayo kita sambung bergoyang dengan lagu ini. Ada tak detik cinta? Ya, berdabdu. Yee!

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terusnya. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia.

Saya daripada Mas Hidayu dengan lagunya Cintaku 100%. Tentunya bersama dengan anda dalam Warung Dangdut. Okey, kita ada rakan pendengar yang sedang meniaga burger iaitu Dak Bang, berada di Air Pak Abbas katanya. Tengah meniaga burger sambil layan Warung Dangdut. Terima kasih banyak-banyak Dak Bang. Kata Dak Bang ni, saya punya warung ni di Jefa, orang Majid Tanang dan Lendu memang kenal. Yelah, terima kasih. Okey, lagu Cintaku 100% itu tadi adalah pilihan daripada Aisyah Humaira. Katanya untuk semua DJ-DJ, untuk sayap-sayap Melaka FM dengan ucapan selamat malam, moga ceria selalu. Terima kasih Faz. Sama-sama. Okey, kejap. Sebenarnya Dak Fah ni mengah ni. Kejap kita nak tarik nafas. Nak tarik nafas sesama, tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik satu kali lagi. Lepas. Macam itulah. Sebab kita dah bersenam bersama-sama kan. Kena tarik nafas pun bersama-sama juga. InsyaAllah malam ni turun 1 kilo. Okey, Faya sebenarnya nak berkongsi dengan anda tahu tentang penemuan gigi Homo erectus. Nak tahu penemuan ini di mana? Apa kisahnya? Kejap lagi. Kita nak layan lagu permintaan seterusnya ni. Kak G Abadi. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Kak G, malam ni nak dengar lagu Iwan Yang Tersayang bersama dengan Emelina. Lagu ni nak tujukan buat Ain, juga buat DJ-DJ Melaka FM ya, selalu di hati. Terima kasih Kak G Abadi. Sebelum kita nak layan Yang Tersayang, marilah kita bersama-sama mendengarkan daripada Salwa Abdul Rahman. 1, 2 engkau. Ewah. Terima kasih semua yang menonton live di TikTok Melaki FM. Ramainya jemput masuk Warung Dangdut. Yeehaw.

Aku semut merah. Semut kalau gigit kita memang bintat-bintat dibuatnya. Lebih-lebih lagi kalau semut merah, orang panggil semut api. Memanglah menggelinjang. Dia macam kena gigit dengan kerengga juga. Lebih kurang samalah sakitnya tu, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, lagu Aku Semut Merah pilihan daripada Kak Wadiah Hati dari Batu Pahat. Katanya lagu ni untuk semua yang menonton live dekat TikTok Melaka FM, yang mendengar di 102.3 layan warung dangdut. Alahai. Ai, makin malam makin meriah nampaknya warung dangdut. Terima kasih untuk anda yang mendengar di mana sahaja. Pak Den Burger. Ha, ni bak kata Abang Nas ya, salah seorang sayap-sayap Melaka FM. Katanya Pak Den ni memang kalau setiap kali warung dangdut, dia akan dengar di warung burgernya. Terima kasih Pak Den. Semoga Pak Den sihat-sihat saja tau di malam minggu. Semoga malam ni keuntungan Pak Din jual burger berlipat kali ganda. Okey, tadi Fah dah katakan, Fah nak berkongsi dengan anda tentang penemuan gigi Homo erectus. Dekat mana tau? Dekat Gua Niah. Siapa pernah pergi Gua Niah?

Guniah dekat mana? Dekat Sarawak. Apa ceritanya? Kejap lagi. Marilah kita menggali-gali lubang tutup lubang. Lagu pilihan daripada Shah Nizam katanya. Lagu ni saya nak tunjukkan untuk semua peminat warung dandut. Tak kira di mana saja anda berada. Dengan ucapan bergoyanglah kita sambil bersenam bersama dengan DJ Fuaz. Yeehaw! Mari semua yang tengah buat kereta tu ha. Kemain ceria nampak?

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jemput santai ber.

Eh, daripada ni Mayu ni. Buaya buaya cinta. Dengan lagu dasar Buaya Cinta, lagu pilihan pada Kak Zai ya. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Warung Dandut dengan ucapan semoga terhibur. Bila dengar lagu tu tadi kan, mulalah kita teringat dengan seorang penyampai ataupun DJ ni, iaitu DJ Mel kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, ke mana DJ Mel? Ada, kalau anda rindu nak dengar suara beliau, bolehlah dengar Radio Klasik kerana DJ Mel telah pun berpindah ke sana. Baiklah, kita nak teruskan lagi ni. Ha, dari tadi Fas kata nak kongsilah tentang satu penemuan di gua ni ah. Iaitu penemuan gigi Homo erectus di Gua Niah, Sarawak, yang baru-baru ni telah menarik perhatian dunia ya, kerana ia memberikan bukti fizikal pertama kewujudan manusia purba di Pulau Borneo. Dan gigi tersebut dianggarkan berusia antara 52,000 hingga 55,000 tahun, yang mana mencabar pemahaman terdahulu mengenai corak penghijrahan dan juga evolusi manusia di rantau ini. Jadi antara fakta menarik yang boleh dikongsikan dengan anda, yang mana ianya ditemui di Gua Dagang, salah satu bahagian dalam kompleks kompleks Gua Niah yang merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Sebelum ini, bukti kehadiran manusia purba di Gua Niah tertumpu kepada Deep Skull yang berusia sekitar 40,000 tahun. Penemuan gigi ini mengesahkan bahawa Borneo didiami lebih daripada satu spesies manusia semasa zaman ais. Pasukan penyelidik pula mengatakan penemuan ini adalah hasil kerjasama antara pakar arkeologi dari Sydney Western University yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Darren Kenyo dan juga Jabatan Muzium Sarawak yang bermula sejak 2017. Selain daripada gigi, penyelidik turut menemui sisa makanan seperti cengkerang, tiram, tulang penyu, ikan pari dan buaya yang memberikan gambaran jelas tentang diet manusia purba di dataran rendah tersebut. Jadi itulah sedikit fakta yang boleh dikongsikan bersama dengan anda mengenai penemuan gigi Homo erectus di Gua Niah, Sarawak baru-baru ini. Baiklah, kita nak teruskan lagi lah Warung Dandut pada malam ni. Makin malam makin hangat. Kita nak baca kiriman daripada salah seorang pendengar kita. Selamat malam DJ Faz. Ya, saya. Terima kasih sebab selalu hiburkan kami pendengar-pendengar Melaka FM. Berdandut kita semua. Terima kasih juga kepada pelanggan yang support D9 Container Asman Bakery Klebang Melaka. Daripada Apek, terima kasih Faz yang ceria selalu. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Terima kasih. Masya Allah. Tabarakallah. Okey, juga kita ada Ain dari Jasin. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga salam malam minggu lah. Minta lagu M. Daud Kilau satu yang best dan top. Katanya bagi gelek dalam kereta ni ha. Ni nak pergi jalan-jalan ronda-ronda Melaka. Yeay. Selamat bertugas. Semangat DJ Faz. Ya saya. Kejap lagi eh. Kita layan lagu permintaan awak tu ni, kita nak bagi. Awak dengar dulu. Daripada Vita Alvia. Aku bukan jodohnya bersih dandut tau untuk anda semua. Ya, makin malam makin hangat. Dud, dud, dud, dud. Ya, bedu, bedu.

0: FM. Dengarlah KFM di mana pun anda berada.
1: Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua Nugini. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, betul kata Iwan. Nak mencari tu biar yang sedang-sedang saja, yang penting setia. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Fasi rama-rama dalam warung Dangdut. Iha! Ya, bedah, bedu. 11.24 minit malam waktu ini. Walaupun malam semakin menua, tapi Fah dekat sini masih lagi terus bersemangat dan bertenaga untuk menghiburkan anda di malam minggu ya. Masih sempat lagi Fah nak tunaikan lagu-lagu permintaan dan juga nak bacakan ucapan. Antaranya Kak Zura Juju, lagu permintaannya nyanyian daripada Alisha Chennai tadi, Made in India. Lagu tu katanya untuk semua pendengar setia Melaka FM, terutama yang minat lagu dandut. Marilah malam ni kita bergoyang sambil menunggu lagu tu. Kak Zura nak order roti canai banjir 2 dan kopi cappuccino ais. Hihi. Okay, first. Iha. Itulah dia ucapan daripada Kak Zura Juju. Fah bacakan semuanya. Semoga terhibur ya. Untuk mereka yang mendengar di bendang ataupun di warung di bendang, selamat mendengarlah. Okey, kita nak teruskan lagi dengan ucapan-ucapan daripada anda. Kita ada Kak Emma Mansur dari Umbai. Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Malam minggu ni nak dengar lagu Perawan atau Janda. Nak order nasi goreng dengan ais wam. Semoga semuanya terhibur dan bergoyang hilangkan stres. Thank you Fas. Iha. Balik kerja nanti berhati-hati. Terima kasih Puan Emma Mansur dari Umbai. Mak Nak pun ada dekat sini. Mak Nak malam ni dia hantar gambar wajah katanya Fas. Mak makan dulu ya. Seronok tengok Mak Nak tau. Makan dengan anak-anak dan juga kakaknya. Semoga ceria selalu. Kita ada Fuad. Kata Fuad nak dengar lagu Ani Mayuni. Sedap. Ataupun lagu Jarang Pulang daripada Lina Lady Geboy. Okey. Sekejap lagi tau. Kita akan susun cantik punya untuk anda pada malam ni. Tapi apa kata kita layan dulu daripada Zaliha Hamid. Ini dia. Lagu Nasib Janda. Alamak Tuhan. Yelah nak buat macam mana kan? Mulut orang bukan boleh kita tutup. Mulut tempayan boleh lah. Kita jalani saja dengan tenang. Ayo. Untuk anda. Yeeha.

Dengan lagu Nak Didu, pilihan daripada rakan-rakan dengan kita yang satu hati sejiwa ya, memilih lagu ini katanya nak tujukan untuk semualah pendengar setia Warung Dandut pada malam ini. Baiklah saudara, tutak jam menunjukkan tepat pukul 11.56 minit malam ya, dan nampaknya sampai di sini sajalah Warung Dandut menemani anda untuk malam ini. Jadi Fah nak mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata Fah sepanjang tugasan ni ya, mengguris hati dan perasaan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu datangnya daripada kelemahan Fah sendiri tau. Yelah, dalam pada kita berbicara ni, kita pun tak sedar ada hati yang terluka mendengarkannya. Tambahan lagi lagu-lagu permintaan tak sempat Fah nak siarkan, minta maaf juga. Minggu depan ada lagi tau, macam biasalah pukul 9.30 sampai pukul 12.30 malam. Untuk rakan-rakan menonton live dekat TikTok juga, terima kasih banyak-banyak yang menemani Faz seawal pukul 6.30 petang tadi sampailah sekarang. Baik saudara, kata-kata untuk renungan pada malam ni. Saudara, malam ni selepas ketawa, muzik dan juga hiburan yang mewarnai hari, jangan lupa pulang semula kepada hati. Kerana akhirnya yang paling tenang bukan bunyi dunia, tetapi jiwa yang kembali mengingati Tuhan sebelum mata terpejam. Tidurlah dengan memohon ampun supaya esok kita bangun bukan hanya hidup tetapi menjadi insan yang lebih baik daripada hari ini. InsyaAllah Fah doakan yang baik-baik untuk anda semua tau. Semoga yang baik-baik untuk kita semua. Jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita.

0: terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indakal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik.

sebuah lagu daripada ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam, ya, sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH. Dan jangan lupa juga untuk anda, ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti, dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM, ya, menerusi GBH Game Buruhantu. Untuk GBH, dan jangan lupa juga untuk anda, ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti, dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM, ya, menerusi GBH Game Buruhantu.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini, terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada

untuk diajukan. Saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja kupi-kupi dulu, perkena dulu secawan kopi ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah

mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada. Saya hadiahkan Al-Fatihah dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasional FM Sentias

Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang suri temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia. Muhammad Ramli Jaafar dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya Assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Manis, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM Ipoh Mali. Ipoh Mali, Sudah Mali. Okey, Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Gang Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nora Azila, kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Gang Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi Sudi Tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga. Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Gang Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anah Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini.
1: Ya. Yeah.
0: Sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua. Ya, betul ke? Kedua kali.
0: Jangan tak ingat. Kedua kali. Masya Allah. Okey.
1: InsyaAllah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah. Dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Mm-hmm. Episod untuk minggu ini. Episod. Himpunan Mashhar.
1: Ya. Yeah, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan doktor sekarang ni. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar doktor, sihat?
2: Alhamdulillah. Sihat.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida doktor.
2: Baik.
0: Kita bertiga ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ dah menggantikan DJ Dinazah kita. Okey, baik doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita boleh teruskan jugalah doktor ya. Baik, berkenaan dengan topik kita doktor, himpunan mahsyar ni. Kita tahu mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah doktor kan. Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada DJ berdua ya. Dah sampai 1 pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba's. Yaumul ba's, alif lam ba ain sa. Yaumul ba'si. Ba'si bermakna hari kebangkitan. Ba'sun, biasa. Biasa itu adalah kebangkitan, yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4-5 lagi ya, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6-6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita, pegangan kita orang Islam macam tu. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip dia. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya aw la yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Taala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah logik akal supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu, bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil, apa kita panggil ya, dia boleh nampak gegaran pada pasir tu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kita gambarkan macam itu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir, za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu, orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaban zalika rajum ba'id, itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekedar manusia. Ini kita cuma Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi. Kalau kita naik atas ke angkasa lepas bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mereka ada exam. Hidup kita pun sama, dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah, logika kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya, tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan, ada esainya, ada sutonya, ada aneka pilihannya, semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya, dan markah itulah adalah hari pembalasan. Itu pasal Al-Quran sebut apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kamu sasa hidup kamu ni abasa. Abasa itu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni, tak ada, saja-saja boleh. Hidup kita bukan saja-saja, hidup kita kena kos. Saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas, dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak, semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama, dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu, daripada berasnya, daripada padinya, lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuatu nasi. Ingat, percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi, baru kita nampak bumi itu bergegar. Lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqaili, dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhyi Allahu al-mauta? Bagaimana Allah Taala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kuntang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala, ya. Tumma kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa kazalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur? Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir Mansur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik ya ni. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mukminun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Ayat 12 yang nampak cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah. Alaqah ni ialah seketul darah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian daging itu menyaluti tulang. Lepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey. Selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati. Dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim. Kemudian pergi ke alam dunia. Dan selepas itu manusia akan mati dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu. Dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu. Step ujung tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan di surat Mukminun tu betul. Manusia digadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Uh-huh. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab.
0: Yeah.
2: Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia dia, ya doktor.
2: Tak bersedia. Mm-hmm. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor. Boleh? Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Secara ringkas ni doktor.
2: Okey baik, ringkas eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang, padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata, di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul.
2: Dia kumpulkan
0: di situ, ya?
2: Setelah dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu eh.
0: Betul.
2: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni uratan ghurlan. Hufah ni tak beralas kaki, uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Kerana ni bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia. Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kerja manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa'amal, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra', wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, ikra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Mm-hmm. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi bagi tahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, di mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Situlah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh.
1: Doktor, minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: paling mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Selamat malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Syarah Sekolah Lumpur yang bersama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya game burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yaumayakum.

0: Isaf, hari yang penuh dengan kelam kabut itu, orang-orang ini, Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah itu. Iaitu Rabbi Sili wali walidayah walil mu'minin. Itu dia. Orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dia tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke mana, tak ada dah.
1: Kita seorang-seorang ya, doktor.
0: Oh, seorang-seorang. Yang datang kepada Allah pura dah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Kalau boleh berjalan kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu lepas itu kita kupas. Imamul Adil syabun nas'a fi ibadat rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tafaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasya'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan kata, hati dia dekat masjid. Pantah nampak masjid, teringat nak solat, teringat nak itu. Sampai selagi dia tak solat, ni cari kata saya ni ya, DJ dan kau pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunni Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Driver dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
1: Terus okay, ke masjid.
0: Depan, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tu kat masjid. Jadi kena macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah. Ijtama' ala zalik wa tafarraq alaih. Iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata, anta man ma'aman ahabbah. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok eh, Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, dia dengar orang Arab dikata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah. Awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Ya Allah, hipun kalau aku bersama dengan mereka. Ini bertemu, berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita benar kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak selamat, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya nombor 6, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali eh, seorang lelaki, rajulun zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Tafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah eh, kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan seorang kabut ini, insyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan
2: insyaAllah. Amin.
0: Amin.
1: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
2: Tak boleh.
1: Selalu ingat masjid ni kan?
0: Tipi-tipi pun okey dah.
2: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar. Kita tahu situasi padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan. Ada ke amalan-amalan khusus yang membantu ni saya kan?
0: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah tadi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, "Oi, kau hati-hati tahu tempat tu." Tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Betul. Hari yang ya Allah, tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Bagaimana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Kalau Allah gambarkan dalam surah Hasyar, "Hendaklah kamu bersedia untuk hari besok." Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun, lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni, hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Hadis ni simple. Bacalah Quran, kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca kuwallah, saya ingat. Eh, lazimi kuwallah. Nanti di akhirat, kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, "Ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini?" Kalau kalian tanya, "Kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia?" "Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku." Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi, itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa, DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil ismayah, duduk atas tika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami dia kata, "Kuntu tabitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidur di rumah Nabi, dia kata. "Fa'ataitu bi wudu'i wa hajati." Aku bawa air kepada Nabi ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi SAW berkata kepada dia, "Sal, mintalah apa yang kau nak minta." "Fakutu as'aluka murafataka fil jannah." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti?" Nah, itu dia. as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, au ghairu dzalika, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzalika. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku. Banyaklah kasratis sujud, banyakkan sujud dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diri aku, diri aku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejap dia punya air.
1: Silakan.
2: Doktor cakap tak berhenti tu.
0: Okey. Okey. Tambah lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, "Antak." Mungkin kita putar lagu tu sekejap.
1: Okey.
2: Boleh. Kita masih
1: okay, kita rehat seketika.
2: Baik. Boleh sempat ni.
3: Okey, malam. Di Sabah di Mata.

0: Balik Mata, misteri tersembunyi ibarat sihiran.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan.
2: Sebatuk, sesema.
1: Doktor jaga kesihatan, doktor. Okay, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke sias seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat masa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi lah mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. Selalu ingat masjid.
1: Okay. Tentang, kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa syafaat ni? Mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini, orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya. Mereka ini akan berjaya peroleh syafaat, ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma, atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqima salatan, Rabbi ufirli wali walida walil mu'minin, yaumayaku mulhisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga, Rabbi ufirli wali man dakhala bait ya mu'mina wali mu'minin, wala tadikir zalimina illa fasara. Itu yang surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi SAW ni kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang, kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah, neraka-neraka lah, surga-surga lah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jilul hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor, eh?
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik, itulah. Dia, tapi ada hak dia, dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia. Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka, sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik, walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznik. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi.
1: Itulah sedih yang bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaira.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan, sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam
3: mana? Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tu, tak apa kau hutang dengan aku, tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat, kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah, dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga, orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang, nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita. Seloknya kita maafkanlah.
1: Itulah tu, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana tu?
3: Kalau dia hutang
1: tak apa. Tak kisahlah hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpa lah ni. Di akhirat macam mana tu?
3: Kalau hutang, kita macam ni aje lah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kita kepada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apa lah, jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik ya.
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Itu dia tu.
3: Itu tak lepas, itu pasal kita salat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan, kalau tuan-tuan
2: minta halal
3: cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan dia tak datang salat jenazah
1: tu.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala, moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah bersalah dengan dia, dia maaf macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainak ke orang itu, pasal kita hidup di dunia ni kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ni tak, tak adil.
2: Betul.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah satu ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itulah untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in, 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia.
2: 1,000
3: tahun. Kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahu Akbar. Kata-kata saya, Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap dekat Mazda takul ya Rabbi kagadan ya Umar. Itu tema saya selalu ingat yang tu. Saya kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita, anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Walau antakanallahu ladhi antaka kullasyai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'iqun wa'si'i. Sa'iq driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'iq driver wa'si'i saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizab lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selih tau, selih, selih. Jadi dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu seronok hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah berkaitan pahala tuan-tuan nanti untuk
2: itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu Akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Ini baru baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, Doktor. Berkenaan dengan Himpunan Masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh Doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, Doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, Doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
2: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
2: Episod 18.
1: Episod 18 dah ni, insyaAllah. So, kita
2: Himpunan Masyar.
1: Ya. Bersedia kah? Baiklah. InsyaAllah, insyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Yalah.
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan sahaja, apa sekalipun ya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
1: Ya,
2: pun jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh.
2: Anas, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah.
1: Ya.
2: Lain masa lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di sebalik mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ni kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

adalah terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Pada hari ibu, daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan hari ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, umi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan hari ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat hari ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan hari ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohon yang rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah. Membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis katanya Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH, serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan hari ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Ui. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Ui, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak.

dan juga di Brunei. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa, sebenarnya susah sangat nak tidur rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya halang-halang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, code response, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan ya. Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas, kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipping-tipping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ kat mana? Saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

0: asal selamat.
1: Selamat tempel. Belanggar dengan motor kah?
2: Belanggar motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Luahan kakak abang dan

0: ada. Okay, agak petang.
1: Luahan Kakak Abang, Isnin hingga Jumaat.
2: Semuanya bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: tolong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

bapanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-tuan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapa mula, dan ingatlah kepada aku.

perempuan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan

0: Islam, hashtag penyiaran jahim.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM,
1: setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: dan juga tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasihat di Hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikalah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikalah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikalah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagi kerohanian yang

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM ketika ini. Dan Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Ahad, hujung minggu, 10 Mei 2026. Bertemankan saya Norma Lati Ramli untuk jam yang pertama ini sehinggalah pukul 12:30 hari nanti, okay? Jadi saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ini. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Jom kita mulakan pagi ini dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang baik. Dan semoga yang baik-baik saja akan terus bersama kita sepanjang hari ini, insyaAllah, eh? Okay. Dah pun 6, 8 minit pagi. Teruskan bersama kami, hujung minggu, Melaka FM.

Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 231 dan seterusnya 6.30 minit pagi macam biasa kita akan ikuti Permata Hati. Hari ini bertajuk sehari dalam kehidupan Rasulullah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Jangan ke mana, teruskan bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.

kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka. Diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: والله عزيز حكيم.
1: Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: At-talaqu marratan.

talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: sesudah diceraikan dua kali itu. Jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya.
1: Sadaqallahu.
2: Bijak laksana tua, berani laksana cepat, Melaka sayang rakyat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Najib Hasim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Hadis yang pertama iaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud solat dalam masjid, dia baca Al-Quran, Nabi mai daripada belakang, Nabi duduk di belakang Abdullah bin Mas'ud mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud dan berkata, siapa nak dengar macam mana Jibril baca dekat aku Al-Quran? Hampa dengar Abdullah bin Mas'ud baca ni, dia baca memang terbaik. Samalah juga dengan Abu Musa al-Ash'ari, ketika Nabi SAW balik, Nabi sampai ke rumah Abu Musa, Nabi dengar Abu Musa baca Al-Quran, maka Nabi SAW berhenti dan berdiri mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Keesokan hari, waktu subuh, ketika selesai daripada solat subuh, Nabi terpandang Abu Musa. Apa kata Nabi SAW pada Abu Musa? Abu Musa, semalam kami lalu dekat rumah hang, kami dengar hang membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW puji dia dengan berkata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, laqad utita bimazamiri Ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah mengingatkan aku akan lunak dan lembut dan sedapnya suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Bacaan yang kau baca menginangkan aku tentang saudaraku Nabi Allah Daud alaihi salam yang mempunyai suara yang teramat merdu. Begitulah suara engkau wahai Abu Musa al-Ash'ari. Ni yang kata Abu Musa ni. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga seorang sahabat yang amat kasih dan cinta pada Nabi ni. Cinta dia, kalau bahasa orang muda hari ni kita kata gila punya cinta. Baik. Cinta, orang kata apa? Sayang, sayang yang teramat. Orang utara kami akan kata sayang nak mampui. Sayang nak dekat isteri, sayang, sayang macam mana? Sayang nak mampui. Sayang nak mampui ni sayang sungguhlah ni. Jadi sayangnya Abu Musa al-Ash'ari dekat Nabi ni sayang yang sungguh-sungguh, yang teramat. Sayang sehingga menjadikan pedih kalau sekiranya tak tengok Nabi. Sayang yang menghasilkan kerinduan, kerinduan yang menghasilkan kesakitan. Dia solat Asyar, dah selesai dah, sorry, dia solat Asar. Dia solat Asar, dah selesai dah solat Asar, dia balik rumah dia. Bila balik dia rumah dia, dalam kepala dia duduk teringat dekat Nabi SAW ni, rindu dekat Nabi ni. Dia kata, tak bolehlah, otak aku ni asyik duduk teringat. Apa dia buat? Dia siap-siap diri dia, dia keluar balik daripada rumah, pergi ke masjid. Tanya, apa nampak Nabi? Dia kata, no, dia jalan kut jalan sana. Apa Abu Musa buat? Abu Musa sanggup mengikuti jejak kaki Nabi SAW pergi cari Nabi, disebabkan hanya kerana kerinduan pada Nabi. Siapa dia? Abu

dia dengan satu teguran. Nabi bukan tegur dia, Nabi tegur orang lain, tapi dia terasa. Apanya Nabi sebut juga benda tu dekat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari, ma balu aqwamun la yufaqihuna jiranahum ma balu aqwamun la yatafaqahuna min jiranihim wa la yata'allamuna minhum wa ma balu aqwamun la yafaqahuna jiranahum wa la yu'allimuna jiranahum. Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak bagi faham dekat jiran tetangga dia? Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak ajar pada orang yang lain, orang kampung dia ataupun jiran tetangga dia? Dan apa pendapat kalian, orang yang tidak ada ilmu tak nak pergi belajar dengan orang yang ada ilmu yang tinggal dalam kampung dia? Apa pendapat kalian dengan orang yang tidak ada ilmu tapi tak nak ambil faham daripada orang yang faham yang tinggal berdekatan dengan dia? Macam kita lah, kita tinggal dekat masjid, ada kuliah agama, kita tak nak ambil faham. So Nabi tegur sahabat. Dalam ramai-ramai sahabat ni, Abu Musa dia terasa dia, sehingga dia tanya, ya Rasulullah, hang kata dekat aku ke? Jadi Abu Musa ni dia kata, semenjak hari itu tidak ada satu benda pun yang aku ambil ilmu daripada Nabi, melainkan aku balik ke kampung aku dan aku akan ajarkan seluruh orang kampung dengan apa yang aku dapat. Ni yang kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, seorang sahabat yang luar biasa. Apa cerita Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an? Dia kata, senah pernah sekali, kata Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan solat Asyak sampai tengah malam. Baik, tadi kan kita tanya, apa soalan saya tadi? Saya tanya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan kita nak buat solat Asyak lambatlah malam ni? Baik, kita nak buat solat Asyak lambat. Solat Asyak kita katalah 8.40 patutnya kita solat Asyak. Malam ni kita buatlah pukul 11.40. Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Contoh, ha, kalau kita nak lambatkan solat Asyak ni, so apakah hukumnya? Itu satu. Yang kedua, boleh tak ustaz, saya ni ada function malam tu, ada event ke, ada whatever lah, ada apa pun, jadi saya sibuk sikit, saya balik pukul 12, saya penat. Jadi apabila saya penat, apa saya buat? Saya pun tidur dulu dengan harapan saya nak bangun balik pukul 4 ke pukul 5 nanti, barulah saya nak solat. Pukul 4, pukul 5 baru saya nak solat. So boleh ke tak ustaz macam tu? Baik, ataupun yang ketiga, ada sipulan, katalah nama dia Pak Mat Tempe. Pak Mat Tempe dia ni kerja pasal malam, dia sampai rumah pukul 12. Saya sampai rumah pukul 12, dia kata tak ada masalah, Asyak kan panjang. So kalau subuh pukul 6, pukul 5.50 baru dia solat Asyak, kerana dia kata waktu Asyak tu lapang dan luas, maka kita boleh solat pada keluasan yang ada tu tadi. So boleh ke tak boleh pada tiga situasi yang saya sebutkan tu tadi? Baik, sekarang bila kita baca hadis ni, kita akan faham tentang boleh ke tak boleh ke kita melewatkan solat Asyak sampai sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana kadang-kadang saya pun kadang ketika bawa kereta ni balik kampung pukul 9, pukul 10 baru kita bertolak, kita tak solat Asyak lagi ni. Jadi kita sampai tengah jalan tengok jam pukul, ataupun kita keluar daripada rumah pukul sebelum asar, tapi kita berhenti dekat KL, kita nak solat jamak takdim takhir, kita kata takhir lah, draft kata sampai pukul 4, pukul 5 pagi baru berhenti, kemudian kita solat Asyak sebagai jamak takhir, boleh ke tak boleh? Contoh macam tu. Baik, bila kita baca hadis ni nanti kita akan faham. Jadi satu hari, kata Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi kata, okey baik, Nabi kata apa? Ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ah ghayrukum. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah lambatkan solat Asyak. Kemudian dia bangun berdiri, dia kata dekat sahabat, tetaplah di tempat kalian. Nabi kata, duduk. Okey, duduk sekejap. Selesai daripada solat, jangan bangun lagi, duduk sekejap. Nabi kata duduk sekejap. Kemudian Nabi pun cerita dekat depa. Depa tadi itu yang solat lambat Asyak dengan Nabi ni, Nabi kata dekat depa, sesungguhnya antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu adalah tidak ada manusia yang melaksanakan solat pada waktu ini melainkan kamu. Jadi orang yang solat Asyak pada waktu ni tak ada orang lain dah, melainkan kamu saja yang solat. Bahasa mudahnya, tak ada orang yang solat dalam lingkungan pukul 11. Tak ada agama yang lain, tak ada mana-mana bangsa yang pergi ke rumah ibadat dia. Pernah tengok mana-mana rumah ibadat pukul 11 malam, pukul

0: 12 malam beribadat, tak ada. Melainkan orang Islam sahaja yang beribadat di waktu tengah malam, pukul 10, pukul 11 ni. Jadi Nabi kata, relax, duduk dalam masjid, aku nak bagi tahu dekat kamu betapa tak ada mana-mana kaum pun yang solat macam kamu, melainkan kita sahaja yang solat. Maka ungkapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini menyebabkan sahabat tersentak, terkejut. Baik. Kemudian apa kita nak kata? Memang betul apa yang Nabi kata ni. Kerana ketika itu tidak ada orang yang mengerjakan solat melainkan mereka saja yang solat. Seumpama orang solat Asyak pukul 12 malam. Adakah orang solat Asyak pukul 12 malam kat masjid? Tak ada. Kat rumah ya, tapi dekat masjid tidak ada yang solat Asyak pukul 12. Paling kurang kita ada ceramah, kita solat Asyak pukul 10, bukan? So Nabi kata tak ada orang yang buat macam kita ni melainkan kita sahaja. Baik, maka apa yang berlaku? Ketika itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjadikan para sahabat tersenyum. Maknanya mereka ingat kita dah lambat solat hari ini, patutnya kita solat awal. Kerana Nabi kata orang yang paling terbaik orang yang solat awal. Tapi malam ni kita solat Asyak lambat. Nabi sebut perkataan ni, mereka pun seronok balik. Nabi kata tak ada siapa hal solat macam kamu ni, melainkan kita-kita saja. So istimewanya mereka ataupun orang Islam yang mendapat keluasan solat Asyak yang mempunyai dua waktu. So solat Asyak ada dua waktu. Ada dua waktu. Yang pertama waktu yang afdal, dan yang kedua juga boleh dikira juga sebagai waktu afdal bila dilewatkan. Boleh dilewatkan. So solat Asyak termasuk di antara solat yang boleh dilewatkan. Tapi lewat ni lewat sampai setara mana, kita nak faham. Baik, kita nak faham ni. Maka waktu solat tuan-tuan kena faham, dengar baik-baik pada malam ni supaya menjadi pedoman bagi kita. Waktu solat Asyak adalah salah bagi siapa yang kata waktu solat Asyak bermula daripada waktu Asyak sampailah sebelum waktu subuh. Salah. Siapa yang kata macam tu, dia telah salah di dalam memahami waktu solat Asyak. Habis tu bagaimana dengan waktu solat Asyak ni? Maka waktu solat Asyak ni kita bahagikan, bahkan tak dinafikan. Ramai kita ni salah faham tentang perkara ni. Sebenarnya waktu pelaksanaan solat Asyak bukanlah sampai solat subuh, tapi ada dua waktu sahaja. Jadi pada cerita ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut pada para sahabat, sesungguhnya kamu-kamu niat solat waktu ini adalah waktu yang hanya diberikan pada kamu, tidak ada pada orang yang lain. So waktu solat Asyak ada dua waktu sahaja. Waktu yang pertama waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu yang luas untuk solat Asyak sehingga pertengahan malam. Maksudnya kalau kita ada urusan apa-apa, kita nak solat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, boleh tak? Boleh, pertengahan malam sampai pukul 12 malam tak ada masalah, nak lewat sampai macam tu. Okey, baik. Maka waktu ni luas. Sengaja Allah jadikan waktu Isyak ni luas supaya sesiapa saja yang mungkin penat, keletihan, ada buat urusan apa-apa, dia boleh lewatkan sedikit solat Isyaknya sampai ke waktu tengah malam. Baik, ada pun waktu yang kedua dinamakan dengan waktu darurah. Apa dia waktu darurah ni? Iaitu waktu yang terdesak. Waktu terdesak ni tak dapat tidak. Kita disebabkan keuzuran kita. Okey, keuzuran yang macam mana? Untuk solat Asyak, contoh seorang yang baru tersedar daripada tidur, dia terlelap. Dia tidur pukul 8:30 malam, letih sangat, tak semayang Asyak lagi ni. Baru balik drive kereta jauh. Jaga-jaga, subhanallah, pukul 5:30 pagi. Masih solat, boleh solat Isyak, tak kena qada ke? Tak perlu qada, dia boleh solat Asyak. Pasal apa? Waktu tu dia terdesak disebabkan kerana tertidur. Berdosakah dia? Dia tak berdosa. Angkanya lagi pula, orang yang pengsan, yang baru pulih pengsan, jaga-jaga pukul 5 pagi. So tak ada masalah, dia boleh solat Asyak pada waktu tersebut. Ataupun perempuan yang haid, yang baru boleh mandi, baru kering tadi pukul 3 pagi, pukul 5 pagi dia dah mandi siap dah, barulah dia solat Asyak. Maka dibolehkan pada orang yang dalam keadaan darurah ini. Maka ruang untuk solat Asyak bagi keadaan yang terdesak sampailah waktu subuh. Adapun yang tuan-tuan haduk lepak kat kedai mamak sampai pukul 2 pagi, kemudian balik pergi tidur, kemudiannya pula kata nak solat Asyak pukul 5, yang ni tak boleh, tuan-tuan berdosa. Ada faham? Okey, itu maksud dia. Itu maksud dia. Bagaimana kita hari ini kadang kalau menangguhkan solat Asyak dengan sengaja. Contoh ada urusan pada awal malam, kemudian singgah pula kedai mamak, lepak kat situ sampai tengah malam. Kemudian bila kita balik pukul 1, pukul 2 baru kita solat Asyak, maka kata ulama keadaan ini dikira sebagai orang yang melambatkan solat. Saya ulang balik, maksudnya solat Asyak memang betul ada dua waktu. Tapi dua waktu solat Asyak itu adalah yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu darurat. Waktu ikhtiar ni yang boleh kita solat, tidak dikira kita sebagai orang yang berdosa dan melambatkan solat ni, iaitu di antara awal daripada awal solat Asyak tadi itu masuk waktu ni sampai ke pertengahan malam. Disebabkan apa? Ada urusan-urusan yang kita terpaksa buat. Yang kedua waktu darurat. Waktu darurat ni sampai ke waktu subuh. Adapun yang sengaja melambatkan tanpa sebarang urusan, sengaja disebabkan urusan-urusan dunia, melepak, bermain dan sebagainya, maka dia tetap termasuk di antara orang yang melambat-lambatkan solat Asyak dengan sengaja. So kita kena ambil perhatian di dalam perkara ini supaya kita dapat faham.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Najib Qasim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan hari ini terus ceria bersama dengan saya segmen Jana Minda, menjana minda kita menjadi insan yang hebat bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Ada orang tanya saya, "Ustaz, apa pula yang ustaz nak kongsikan dalam segmen Jana Minda pada hari ini?" Okey, saya nak sambung sedikit berkenaan dengan peranan kita sebagai ibu ayah untuk melahirkan anak-anak yang hebat. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan 5 perkara atau 5 kesilapan yang dilakukan oleh ibu ayah dalam nak mendisiplinkan anak-anak. Betul ke tak betul? Siapa yang dengar akan dapat, akan tahu, akan faham. Hari ini saya nak share pula step yang seterusnya tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan, dalam nak melahirkan anak-anak, pastikan anak-anak tidak ada penyakit 3L. Apa dia? 3L? Yes, 3L tuan-tuan. Ini penyakit yang sering ada dalam diri anak-anak. Tuan-tuan kena lihat. Dan saya akan sharekan apa itu 3L. L yang pertama tuan-tuan, leka. Ini selalu tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, zaman sekarang zaman IT, zaman sekarang zaman teknologi, zaman sekarang pula zaman smartphone, cukup membimbangkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita dengar baru-baru ni kes ada pelajar 12 tahun dirogol kerana apa? Masalah WeChat, kenalan daripada WeChat. Ada anak-anak yang terlibat dengan kerja sosial kerana apa? Kena hari ini terpengaruh disebabkan media sosial. Kita bukan nak salahkan teknologi tuan-tuan, kita bukan nak salahkan orang kata apa, aplikasi yang ada. Tetapi tuan-tuan, ini dah penyakit yang menyebabkan anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang hari ini hilang hal tuju. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau sikit supaya contohnya gadget-gadget yang ada tu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak melekakan anak-anak kita. Kenapa bila anak-anak kita leka dengan gadget, dengan smartphone? Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan tanya anak-anak kita berkenaan dengan game tu. Semua tahu. COC. Lagi apa tuan-tuan? Candy Crush. Subway Surf.

0: mengalami alat tingkap ilat dinding yang ada kadang-kadang tuan-tuan, menyebabkan kelekaan ini memusnahkan kehidupan mereka. Sebab itu tuan-tuan, L yang pertama ini dia ada kaitan dengan L yang kedua dan ketiga. Apa dia? Bila anak leka mula dekan L yang kedua, lalai. Lalai apa? Lalai solat. Lalai apa? Lalai belajar. Lalai apa? Lalai tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Bila kelalaian itu mula menular dalam diri anak-anak kita, maka penyakit ketiga mula datang, iaitu lupa. Iaitu L yang ketiga adalah lupa. Lupa apa tuan-tuan? Lupa tanggungjawab dia. Lupa impian dan harapan ibu dan ayah. Lupa hari ini tuan-tuan, hari ini cita-cita dan impian dia, yang menyebabkan anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang kecewa. Dan akhirnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak sempurna. Oleh itu tuan-tuan, pastikan nak anak-anak yang hebat, pastikan anak-anak kita tidak ada penyakit tiga hal ini. L yang pertama leka, yang kedua lalai, yang ketiga lupa. Mudah-mudahan kita mampu membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi.

0: kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat. Dan pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan, mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tanpa percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Assalamualaikum Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Kita jumpa lagi untuk edisi hujung minggu ni. Selamat berhujung minggu kepada anda. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 12 tengah hari nanti. Tengah malam pula. 12 tengah hari nanti untuk gegar pagi hujung minggu. Jadi kepada anda semua, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ni. Dan hari ini merupakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu sedunia ya untuk semua ibu, mama, lagi mami, bonda kan, dan semualah yang bergelar ibu di negeri Melaka ni khasnya ya, dan seluruh dunia amnya. Jadi kita ucapkan semoga terus menjadi ibu yang penyayang, menjadi ibu yang baik hati, menjadi ibu yang kurang meletih kan. Jadi apapun itulah ya, semangat seorang ibu ni memang kuat sangat. Jadi apa pun kita harapkan semoga terus diberikan kesihatan yang baik dan semoga terus berbahagia. Okey. Baik, kepada anda semua, jom kita nak mulakan pagi ni dengan sesuatu yang positif. Jadi kepada anda semua, jangan fikir yang negatif ya. Pagi-pagi macam ni kita kena mulakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, insya-Allah. Semoga yang baik-baik jugalah akan bersama kita sepanjang hari ini. Dan hari ini dah 10 Mei ya, hari Ahad 10 Mei hari ini. Mungkin ada yang sambut hari jadi hari ini. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki selalu ya, dan semoga sihat-sihat selalu. Okey. Dah pun 7:17 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang mungkin sedang memandu. Hati-hati selalu. Nak ke mana tu? Nak pergi cari sarapan ke? Semoga selamat semuanya. Semoga selamat semuanya. Ada yang nak pergi jogging. Okey, hati-hati tau. Tepi-tepi je. Jangan tengah-tengah sangat. Kan tak pasal-pasal terlanggar. Kena suruh nak jogging kan? Lupa-lupa kat tepi jalan. Okeylah, terus dengar Melaka FM.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Rock FM pagi ini.
1: Kira-kira 30 penduduk kampung Busut Licin Pengkalan Minyak Air Molek lega apabila masalah banjir lumpur dijangka selesai tidak lama lagi. Pusat komuniti desa diaktifkan bersama dengan Pusat Sebaran Maklumat Nasional bagi bantu program keusahawanan di peringkat desa, dan berita selanjutnya bersama Farah Huda sebentar lagi. Ya,

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kira-kira 30 penduduk kampung Busut Licin Pekalan Minyak Air Molek lega apabila masalah banjir lumpur yang dihadapi sejak 3 tahun lalu dijangka selesai tidak lama lagi. Masalah itu dipercayai berpunca daripada projek pembinaan perumahan berhampiran. Timbalan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Zulkifli Muhammad Zain berkata, kerja menaik taraf longkang dan laluan masuk kampung akan dilakukan dalam masa terdekat. Katanya pemaju perumahan juga bersetuju memanjangkan sistem longkang bagi memastikan aliran air terus ke sungai.
1: Ya, banjir alhamdulillah lah. Setakat ni kita pihak pemaju juga menyediakan buat longkang di sempadan tanah mereka, dan kita nampak dan insyaAllah pihak pemaju dah bersetuju untuk memanjangkan lagi longkang-longkang ini supaya air ini mengalir terus ke sungai.
2: Tak, kalau hujan betul-betul lebat 3-4 hari memang banjir. Kalau boleh selesai yang apa yang tak payah ni kan, itu aja.
3: Masih masalah jalan, masalah rumah, banjir kat sini. Kalau jalan banjir, atau asyik jalan sana jalan sini. Sekarang ni okey lah, sikit-sikit diorang pemaju ni bagi, alhamdulillah lah.
0: Turut ditemui penduduk Muhammad Ali Abdul Rahman dan Mariam Daud. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW memohon supaya Pusat Komuniti Desa PKD diaktifkan bersama dengan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi membantu program keusahawanan di peringkat desa. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata terdapat 190 PKD di seluruh negara ketika ini dan pihaknya akan melakukan penyelarasan serta koordinasi dengan KKDW bagi merealisasikan perkara berkenaan.
4: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee. Dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti di Morib, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian NADI Teluk Mas dan penyerahan watika pelantikan panel penasihat NADI Melaka di Taman Seri Teluk Mas. Mengulas lanjut katanya, NADI kini melangkah lebih jauh menerusi program NADI on Wheels yang menjelajah ke kawasan luar pusat berkenaan bagi melakukan aktiviti bersama komuniti setempat. Seorang pelayan bar didakwa di Mahkamah Majistret Air Keroh atas pertuduhan memandu kereta di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kemalangan dan mengorbankan penunggang motosikal wanita Selasa lalu. Tertuduh S. Dashan, 23 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Uthman Abdul Ghani. Mengikut pertuduhan, Dashan didakwa memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kemalangan dan kematian Nur Alia Natasha Roslan, 21 tahun. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Ujung Pasir berhadapan kondominium Pasir

membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.

Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya, peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa

0: Bersuka waktu malam? Tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Okey, bersukan malam boleh tapi kena ada hadnya. Tapi yang paling baik sekali bersukan di waktu pagilah ya. Pagi-pagi macam ni, jom kita jogging dulu. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke tempat jogging tu, semoga selamat sampai dan semoga dipermudahkan segala-galanya lah. Dan juga mungkin ada di kalangan anda yang mungkin sedang menjamu selera pagi ni, baru nak bersarapan pagi. Alhamdulillah, syukur seadanya ya. Dan apapun, terima kasih kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami di live TikTok ni. Terima kasih. Kita ada Abel688. Waalaikumsalam. Selamat pagi Abel. Kita ada Kak Zara, ada Maknab kat sini, ada Kak Bib. Hai Kak Bib, selamat hari ibu. Selamat hari ibu kepada anda semua yang bergelar ibu. Kepada semua wanita yang hebat ya. Wanita yang hebat ni, yang bergelar ibu ni, kerjanya tak pernah berhenti melainkan waktu tidur. Betul tak? Celik-celik mata je banyak kerja menanti . Macam-macam nak dibuat. Tama-tama yang ada anak-anak kecil tu kan. Saya rasa macam nak tabik spring lah kepada mak-mak ni. Tambah-tambah lagi yang ada anak lebih daripada 5. Saya sangat-sangat tabik spring lah kepada anda yang ada anak lebih 5. Yang kurang pun tabik juga kan. Tapi yang lebih lagi tu, wah, dahsyat, hebat . Kalau ada 5, 5 kalilah dia menahan sakit. Kalau ada 6, ada yang 10 anak. Wah, Masya Allah, semoga dipermudahkan segala-galanya. Saya memang tabik spring lah . Jadi kepada anda, wanita seluruh dunia, ini lagu untuk anda. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang berada di negeri Melaka khasnya. Mana lagi? Ibu Melaka lah. Okey, kepada semua mak-mak, saya doakan semoga semuanya sihat. Semoga dipermudahkan urusan . Semoga terus kuat untuk menanggung segala tanggungjawab yang diamanahkan . Okey, lagu ni untuk semua wanita.

Ya, untuk semua wanita terutamanya yang bergelar ibu, selamat Hari Ibu hari ini ya. Dan apapun, semoga semua ibu, semua wanita yang bergelar ibu ni akan terus kuat untuk terus menggalas tanggungjawab yang bagi saya dia tak berat tapi dia besar. Bukan senang. Tambah-tambah lagi wanita yang berkerjaya, yang balik rumah kerjanya tak pernah berhenti. Dekat pejabat dah satu hal, dia busy. Lepas tu balik rumah pula, dia teruskan lagi kerja dia, tak berhenti kan. Waktu mana dia rehat? Waktu dia tidur je. Itulah waktu rehat dia kan. Jadi apapun, semoga terus bersemangat wahai ibu-ibu sekalian. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik dan semoga dipermudahkan segala-galanya ya. Dan semoga tabahlah kepada mereka yang mungkin diuji ya, mungkin mereka berada dalam keadaan yang kecewa, dikhianati dan sebagainya. Terus kuat insya-Allah, semoga yang baik-baik saja untuk anda. Okey, baik. Saya terima kiriman daripada siapa ni, Kak Zara. Katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Sempena Hari Ibu ni, nak cerita sedikit lah kenangan semasa akak masih ada ibu dulu. Ibu telah meninggal akak buat selama-lamanya pada tahun 2013. Tetapi tempat ibulah untuk meluahkan perasaan susah senang kita dan juga tempat bermanja bila duduk bersama dengannya. Tak boleh lupa, bila duduk bersama ibu suka gosok kepala kita dengan lembut. Bila ibu dah tiada, hanya tinggal kenangan je. Dan kepada rakan-rakan yang masih ada ibu, katanya sayangi dia sebab doa ibulah segala-galanya. Tiada hijab ya untuk rezeki dan juga kebahagiaan kita, juga kenangan dan juga kenangan bila ibu dah tiada bersama. Itulah antara kenangan katanya. Itulah antara kenangannya dari Kak Zara di Semenyih Selangor. Terima kasih Kak Zara berkongsi cerita. Ya, benar kata Kak Zara. Ada ibu, kita hargai sebaik mungkin, jaga seikhlas mungkin ya. Semoga bila mereka pergi nanti kita tidak terkilan, betul tak? Kita tidak rasa terkilan, tidak rasa bersalah. Yang mana masih ada ibu, hargai sebaiknya. Belai mereka macam mana mereka membelai kita. Jaga mereka lebih lagi macam mana mereka menjaga kita, betul? Jangan garang-garang dengan mak tu. Okeylah, apapun, kepada semua ibu, semoga terus kuat menjalani rutin harian anda. Dan ini lagu untuk ibu lah ya, untuk ibu semua di seluruh negeri Melaka. Selamat Hari Ibu daripada kami di Melaka FM.